0: adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya, yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan, seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak, yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman, cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Cinto Palameh Tanyo, sebuah lagu Minang dari Aniqiu featuring Rayola dan juga Rido Zulma. Dan sekarang kita ada di acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kita akan bahas apa-apa saja yang tercatat dalam sejarah untuk tanggal 1 Agustus. Sekarang kita ke tahun 1629 dulu Bang Kak ya. 1629. Ini tidak mengenakan sih sebenarnya. Jadi ada gempa dan tsunami besar Bang Kak di zona Megatras Laut Banda, dan tercatat gempanya itu mencapai magnitudo 8,4 skala Richter begitu. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan yang dahsyat sekali misalnya tsunami Aceh tahun 2004, sebenarnya ini masih kalah magnitudonya sih, atau skala Richternya masih kalah. Kenapa? Karena yang di 2004 itu 9,1 sampai 9,3 skala Richter, Bang Kakak. Tapi walaupun begitu ya, 8,4 ini bukannya kaleng-kaleng ya kan. 8,4 skala Richter itu juga besar, Bang Kakak. Makanya waktu itu sampai tsunami juga gitu ya. Dan itu terjadi di Laut Banda. Laut Banda itu mana? Nah, ini adalah salah satu dari 4 laut yang mengelilingi Kepulauan Maluku Indonesia, Bang Kakak, yang terhubung dengan Samudra Pasifik tetapi dikelilingi oleh ratusan pulau termasuk juga dengan Timor begitu ya. Jadi ini termasuk ya sekitaran dekat-dekat apa nih bilangnya. Pokoknya di bawah agak tenggaranya Sulawesi lah begitu ya. Laut Banda itu di situ begitu. Jadi bukan di daerah Banda Aceh, bukan, kebetulan aja namanya sama-sama Banda, tapi sebenarnya daerahnya agak jauh dari situ Bang Kakak. Dan dari tahun 1629 kita ke tahun 1774 ya. Ada seseorang bernama Joseph Priestley. Tapi ini bukan Elvis Presley ya, Joseph Priestley. Dia menemukan oksigen. Sebenarnya bukan menemukan oksigen sih lebih tepatnya, tapi berhasil mengklasifikasi oksigen gitu. Nah, kenapa kok kita pakai menemukan-menemukan kan? Menemukan telepon lah, menemukan ponsel lah. Sebenarnya dia bukan kayak mencari-cari di pegunungan terus menemukan gitu ya. Cuma karena kita menyerap dari bahasa asing, yang mana bahasa asing itu bahasa Inggris menggunakan kata find, find, find, find gitu kan, atau found, found, found gitu. Ya kalau kita artikan secara kasar memang menemukan gitu. Cuma sebenarnya bukan menemukan. Dia berhasil mengklasifikasikan oksigen begitu dan membuktikan penemuan unsur kimia yang sebelumnya telah dilakukan oleh Carl Wilhelm Scheele gitu ya. Jadi disitulah ternyata tahun 1700-an ya kan, kirain sebelum itu udah diklasifikasi oksigen yang kita hirup gitu. Tapi ternyata di tahun 1774 gitu. Dan kemudian di tahun 1957 Bang Kakak, sebuah harian, maksudnya koran begitu ya, harian Kengpo, pimpinan Injo Benggot dan juga Konwosio, harusnya sih kayak gitu ya, soalnya OE-OE gini tulisannya, dilarang terbit oleh penguasa militer. Kenapa? Nah, ini di Indonesia ya, walaupun namanya Kengpo, Kengpo dan juga Kongwonsio. Tapi memang itu kayak bahasa serapan atau terjemahan dari bahasa Cina begitu, Bang Kakak, Mandarin ya. Tapi ternyata itu adalah harian atau surat kabar yang dulunya itu di Indonesia gitu. Terbit pertama kali di tahun 1923 ya. Dan kemudian dilarang di tahun 1957. Jadi mungkin sekitar 30-an tahun lah terbitnya, sampai akhirnya dicekal. Nah, kenapa? Karena memang pada zaman pemerintahan Soeharto, koran Kengpo itu dianggap berkaitan erat dengan Partai Sosialis Indonesia. Jadi sehingga dibubarkan begitu ya. Ya, sudah begitulah ceritanya. Cuma 30-an tahun aja. Lalu tahun 1960, Bang Kakak, sebuah negara bernama Benin ya, merdeka dari Prancis. Mungkin masih asing didengar ya, Benin, Benin, Benin. Dulunya ini bernama Dahomey, malah lebih asing lagi kalau Dahomey kan. Kalau Benin Maron masih pernah dengar, Dahomey baru pernah dengar ini sekarang. Ini adalah sebuah negara di Afrika Barat dan negara ini berbatasan dengan Togo, dengan Nigeria, dengan Burkina Faso dan juga dengan Teluk Guinea. Ya, memang enggak terlalu terkenal karena memang di Afrika sana juga jauh gitu ya, enggak dekat-dekat kita dan juga luas wilayahnya juga enggak terlalu besar Bang Kakak. Sekitar 114 km persegi ya, segitu aja gitu.
Dan nanti kita lanjutin lagi Abang Kakak membahas hari ini dalam sejarah. Tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu Melayu dari Siti Nurhaliza, Cindai. Cindailah. Nah, tak apal saya lah. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang-kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Rambayan Taduang dari Reni Mer dan juga Aramanda mengangkat sebuah lagu dari Minang ya. Minang Taduang, Bundo Kanduang. Dan kita masih membahas hari ini dalam sejarah Bang Kakak untuk tanggal 1 Agustus. Sekarang ya kita ke tahun 1969 atau 9 tahun setelah Benin tadi merdeka ya. Ada kejadian apa nih? Jadi pada saat itu Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai diresmikan oleh Pak Presiden Soeharto dan memulai kegiatan operasionalnya. Tapi mungkin Abang Kakak bertanya-tanya, loh bukannya lebih awal dari itu bandara itu? Jadi memang ternyata itu ganti nama ya sebenarnya pada saat itu. Jadi kalau beroperasi bandaranya itu sebenarnya dari tahun 1931 atau udah 95 tahun Abang Kakak. Tapi pada saat itu namanya adalah Bandar Udara Tuban gitu. Kenapa kok gitu? Karena memang lokasinya itu adalah di Tuban. Tuban itu di Kuta ya. Kuta itu di Kabupaten Badung. Badung itu mana? Di Bali. Bali di mana? Di Indonesia. Ya masa enggak tahu kalau itu ya. Pokoknya ini di Bali lah gitu bandara ini. Nah, pada saat itu namanya adalah Bandar Udara Tuban. Tapi kemudian di tahun 69 ya, sebenarnya sih enggak di situ sih awal-awalnya. Tentunya mungkin di tahun 68-nya lah baru dimulai rekonstruksi begitu ya. Tapi kemudian selesainya di tahun 69 lah begitu. Jadi kayak dilakukan apa ya istilahnya? Ya rekonstruksi lah lebih tepatnya. Pokoknya dibagusin lah benderanya, bandaranya begitu ya. Dan kemudian di tanggal 1 Agustusnya diresmikan kembali oleh Pak Soeharto. Dan kemudian di situ juga lah diganti namanya dari yang tadinya Tuban menjadi I Gusti Ngurah Rai. Nah kemudian dari tahun 69 itu Abang Kakak, kita ke tahun 1981. Sebenarnya agak sedih sih yang ini.

Oh, bentar nih. Malon ketinggalan tadi mana tadi teksnya. Oh, video klip pertama atau video musik pertama yang ditampilkan di MTV pada saat itu adalah video Kill the Star gitu ya, dari The Buggles. Nah, itu ya, itu ingat dulu yang kita itu. Tapi kemudian di tahun ini ya Bang Kakak, tahun 2026 ini MTV tutup. Makanya malon sedih juga. Jadi siaran terakhir mereka itu adalah di tanggal 31 Desember 2025. Dan tadi video klip yang pertama kali ditampilkan di MTV itu jugalah video klip yang terakhir kali mereka putar. Video dari The Buggles tadi ya, yang berjudul Kill the Star tadi. Dan itu yang mengawali, itu yang mengakhiri gitu. Jadi kayaknya dramatis sekali ya, tapi memang ini merinding juga bacanya sebenarnya. Dan udah, siaran mereka yang biasanya 24 jam gitu kan, yang di sana, tapi ya kalau di Indonesia kan gak 24 jam, di Amerika sana 24 jam mengudara terus di kanal televisi, akhirnya ditutup lah di awal tahun ini 1 Januari begitu. Jadi MTV ini gak ada lagi sekarang, bisa dibilang abang kakak. Kalaupun ada, itu mungkin cuma kayak platform digitalnya, mungkin yang di YouTube-nya lah, atau mungkin yang di platform lain, mungkin di Spotify atau di mana gitu. Jadi mereka ini kenapa tutup? Ya karena memang udah jarang orang nonton TV. Abang kakak juga pasti jarang ya kan. Kalaupun nonton TV mungkin ya udah gabut baru nonton TV. Kalau misalnya gak gabut main HP gitu. Karena memang MTV tuh sekarang udah tergeser dominasinya ya oleh platform atau saluran kayak YouTube, kayak TikTok, kayak Spotify gitu ya. Yang kemudian ini membuat mereka ini iklan di sananya juga turun gitu. Jadi pendapatan dari iklan nggak ada atau turun drastis, ya apa yang mau dibuat untuk kemudian biaya operasional mereka? Makanya mereka tutup lah akhirnya. Ya begitulah Bang Kakak ya. Semua tokoh ada masanya, semua masa ada tokohnya. Jadi mungkin kalau sekarang YouTube, Spotify atau TikTok berjaya, mungkin nanti di masa depan akan digantikan dengan platform lain. Kita nggak tahu ya apa namanya, entahlah, tetek bengek namanya. Mungkin nggak tahu apa namanya. Mungkin sekarang belum tercipta, tapi nanti mungkin ada gitu. Tapi ya itulah, nggak ada yang abadi ya Bang Kakak. Tapi ini sedih sih sebenarnya kalau MTV ini, karena kita ditemani oleh itu gitu. Dan Bang Kakak, nanti kita lanjutkan hari ini dalam sejarah ya. Sekarang kita putar dulu sebuah lagu dari Timur Indonesia, dari Toton Karibu berjudul Bola-Bola. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Medan.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo dengar.

0: Halo Dongen.
1: Masih di Perempuan Medan Abang Kakak, dan kita masih membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 1 Agustus. Nah, sekarang kita ke tahun 2000 ya. Ini kayaknya masa-masa suram Indonesia pada saat itu ya. Jadi tahun 2000-nya tanggal 1 Agustus ya, ada bom mobil meledak Abang Kakak di depan Duta Besar Filipina di Menteng, Jakarta Pusat gitu. Jadi pada saat itu bom itu menewaskan 2 orang dan juga melukai 21 orang lainnya. Dan mereka yang tewas ini terdiri atas seorang wanita pedagang dan juga penjaga tempat tinggal resmi yang ada di depan duta besar tersebut gitu. Lalu duta besar Leonidas Kadai ya, waktu itu juga dirawat di rumah sakit karena cedera di kepala dan juga tangan. Itu tahun 2000-nya. Kemudian 1 tahun setelahnya, tahun 2001, di tanggal yang sama 1 Agustus juga, ada lagi bom ya. Peristiwa ledakan bom lagi, tapi kali ini di Plaza Atrium di Senayan di Jakarta juga. Jadi waktu itu masa-masanya Indonesia nggak aman kali ya kan. Bahkan waktu itu kalau nggak salah ada band yang mau konser malam, rupa band apa ya, Westlife atau apa gitu, lupa lah pokoknya. Ada band yang mau konser tapi nggak jadi gara-gara nggak aman waktu itu Indonesia. Nah kalau bom yang tahun 2001 ini, itu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat Abang Kakak, jadi malam begitu ya. Kalau misalnya yang tahun 2000 tadi tidak disebutkan jam berapa, jadi yang tahun 2000 tadi itu jam 12.30 waktu Indonesia Barat gitu, jadi jam tengah 1 siang. Nah kalau yang tahun 2001-nya itu jam 8 malam, dan itu di dekat lokasi Pizza Hut pada saat itu ya. Dan ledakan ini kemudian kerasnya itu bahkan sampai ke telinga para penumpang kendaraan yang berada ratusan meter dari lokasi ledakan katanya. Dan ledakan itu tentunya juga menghancurkan kaca dan juga sejumlah toko yang ada di lantai dasar dari Plaza Atrium itu gitu. Ya bayangin aja Plaza gitu kan, kayak mall gitu. Dan ledakan bom yang menyebabkan beberapa pengunjung ini melarikan diri, bahkan luka-luka juga. Jadi untungnya, inilah orang Indonesia kan, udah ada musibah juga untungnya. Untungnya yang tahun 2001 ini kayaknya gak ada korban jiwa Bang Kakak ya. Jadi luka-luka ada, tapi korban jiwa gak ada gitu. Dan kemudian pelakunya yang bernama Edi Setiono alias Abbas dan juga Taufik bin Abdul Halim, itu divonis hukuman mati ya Bang Kakak. Tapi kemudian yang si Abbas itu diturunkan vonisnya menjadi hukuman seumur hidup gitu. Jadi tidak jadi dieksekusi gitu. Tapi untungnya ya, setelah itu 25 tahun setelah itu, kita udah jarang kayaknya ya dengar-dengar berita kayak gitu lagi. Kita udah lebih merasa aman. Tapi kemudian ini bergeser nih, dari bom jadi begal. Sama-sama B nih, bom jadi begal. Begal sekarang yang merajalela ya kan. Awak jadi ngeri juga kalau misalnya malam-malam keluar gitu. Gak cuma di Sumatera Utara atau di Medan kita ini aja Bang Kakak ya. Ya di Jawa sana juga lagi marak begal-begal gitu kan. Jadi bergeser nih, tetap aja sebenarnya gak aman, cuma jadi bergeser antara bom ke begal. Ya semoga ini juga cepat berakhir lah begal-begal ini ya. Ya tentram-tentram aja napa sih. Tapi memang ini juga ada gara-gara mungkin mereka gak punya pekerjaan sih. Jadi kita perlu benahi itu Abang Kakak, semoga lapangan pekerjaan meningkat. Jadi kalau misalnya mereka punya pekerjaan, ya ngapain lagi mereka begal kan begitu ya. Tapi ya juga kadang-kadang ada orangnya juga sih yang malas bekerja. Jadi memang banyak yang harus diperbaiki nih Abang Kakak dari Indonesia kita ini. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Ani Q featuring Tommy Bulin Abang Kakak ya. Sebuah lagu dari Minang berjudul Kudo Basi. Tapi ini bukan kuda yang basi maksudnya. Kudo Basi itu kuda besi alias sepeda motor. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Masih di Perempat Miranda Bang Kakak, dan kita masih membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 1 Agustus ya, di ujung-ujung nih, terakhir tahun 2023 atau 3 tahun yang lalu ya. Ini merupakan hari terakhir siaran televisi analog di seluruh Indonesia secara serentak untuk terakhir kalinya. Kalau misal di Medan itu kan kalau nggak salah kita udah beberapa hari sebelum ini gitu ya, karena Marlon pernah bacakan juga infonya. Cuma Marlon lupa tanggal berapa gitu ya, di bulan Juli kita udah end duluan di Medan siaran analog. Tapi untuk seluruh Indonesia itu di 1 Agustus udah nggak ada lagi siaran analog televisi ya Bang Kak. Jadi pas 31 Juli kan tengah malam tuh jam 12, peng, tiba-tiba TV seluruh orang Indonesia yang pakai analog hitam semua ya kan, hitam semut-semut semua. Yang udah tua heran lah tuh, kenapa TV ku rusak apa enggak nih? Katanya padahal enggak itu ya, padahal gara memang siaran analognya dimatikan semua gitu. Jadi kayak TVRI, Kompas TV, NTV, RCTI semuanya hilang semua Bang Kakak ya. Tapi kalau misalnya pakai set-top box atau TV digital sih harusnya enggak apa-apa. Dan itu tadi ya Bang Kakak, informasi hari ini dalam sejarah untuk tanggal 1 Agustus kita. Nanti jam 8 kita akan kembali lagi tentunya di acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan sekarang kita putar dulu Bang Kakak sebuah lagu karo dari Jaga Depari berjudul Mbaba Kampil. Bang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sebuah lagu juga Bang Kakak dari Aswin Win dan juga Rizka Aye berjudul Kereta Mio. Dan sekarang kita ada di acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Untuk yang bergabung silakan telepon di 061-846-3115. Halo Marco Bar.
1: Mari ngobrol dan berbagi kabar.
0: Apa kabar Cynthia?
1: Saya agak payah
2: sama
1: pagi.
2: Ayo,
0: enggak sih, tadi karena aku belum apa teleponnya jadi belum aku buka gitu.

0: Oh, yang itu, iya, TWPO kan ya.
1: Gak masuk pak tuh yang ini.
0: Kalau itu, kalau itu nggak tahu ya, mungkin lagi ada gangguan kayaknya waktu itu.
1: Oh, iya.
0: Hari ini Cynthia udah sarapan?
1: Terus sarapan makan apa? Makan gorengan sama sate.
0: Nggak apa-apa tuh makan gorengan pagi-pagi.
1: Enggak, enak
0: lah
1: gorengan sama sate.
0: Gorengan.
1: Ada yang jual dekat rumah.
0: Gorengan kayak bakwan gitu ya.
1: Pisang, tapi ya sate bakso. Kentang,
0: pagi-pagi udah berminyak-minyak aja sebenarnya nggak bagus loh.
1: Iya. Karena dia jual sekali makannya.
0: Ya semoga sehat-sehat aja lah terus ya walaupun makanannya kayak gitu ya.
1: Iya walaupun makan pagi.
0: Aku telur.
1: Telur.
0: Telur rebus jadi nggak ada minyak-minyakan gitu. Enggak telurnya aja. Gak boleh. Oke lah Cynthia, sekarang bulan apa coba?
1: Agustus.
0: Tanggal
1: 1.
0: Nah itu tahu ya. Jadi tahulah arah kita kemana nih pembahasannya ya kan.
1: Arah mana?
0: Arah kiri, arah kanan. Iya memang mirip kayak gitulah. Memang harus
1: yang depannya di depan.
0: Kenapa?
1: Kita ikutnya depan ke depan.
0: Sebenarnya hari ini enggak ada disuruh ikut Pro 1 sih. Cuma karena memang tanggal 1 Agustus ya kan. Agustus itu kan ya kemerdekaan kita lah ya kita utamakan ya kan perayaannya. Jadi kalau misalnya tempat Cynthia udah ada belum sih kayak bau-bau mau perayaan 17 Agustus gitu?
1: Udah ada sini pasang-pasang bendera, udah ada sini benderanya udah ada.
0: Pasang-pasang bendera, siapa yang masang?
1: Ya orang lain sudah orang apa anggota-anggota itu, main siapa dia itu.
0: Anggota mana nih?
1: Mana?
0: Anggota mana?
1: Anggota perlombaan.
0: Panitia gitu ya?
1: Ah, panitia-panitianya gitu.
0: Cynthia pernah nggak?
1: Kamu juga dikutip uang-uang juga ada tuh gitu.
0: Oh, per orang atau per rumah biayanya?
1: Semua rumah dikutip ya, semua rumah.
0: Walaupun ada rumah yang isinya 10 orang, tetap satu aja dikutip.
1: Iya, benar.
0: Oh, berapa tuh dikutip?
1: Kira-kira sekitar 20 atau 10. Kira-kira lah.
0: Oh, iya. Jadi orang Cynthia ada bayar juga lah ya?
1: Udah, kita bahkan bayar lebih.
0: Weh. Ngeri.
1: Marlon apa? Udah di rumah.
0: Kenapa?
1: Marlon udah ada di sana di tempat tinggal Marlon.
0: Udah di jalan itu udah ada bendera.
1: Oh.
0: Ada yang bendera dari kain kan, pakai bambu. Ada juga yang digantung dari kayak kertas-kertas gitu, kertas minyak gitu.
1: Oh gitu. Kalau di LRI nggak ada ya, lomba?
0: Kayaknya nanti ada, tapi kayaknya untuk internal aja sih. Terus juga mungkin besok mulai besok hari Senin kayaknya bakal mulai dipasang ornamen merah putih gitu.
1: Oh gitu, ada lomba buat ya, lomba ya.
0: Kalau lomba kayaknya khusus pegawainya aja.
1: Buatnya aja ya, buat fansnya ya.
0: Iya gitu. Soalnya kalau lomba kita mungkin nanti di hari radio di bulan September mungkin ada gitu ya.
1: Oh, itu ulang tahun RRI.
0: Iya, ulang tahun RRI yang itu gitu.
1: Soalnya kita nanti bisa jumpa ke sana nanti.
0: Iya, bisa jadi. Nah, kalau misalnya tempat Cynthia gitu, memang bendera lah pokoknya yang memang langsung kelihatan gitu ya.
1: Iya, bukan di jalan-jalan saya dipasang pinggirnya gitu.
0: Rencananya nanti mau ikut lomba apa tuh kalau ada lomba-lomba?
1: Belum tahu, ini masih pilih mau ikut lomba apa enak tuh saja dia tuh tak ikuti gitu.
0: Lomba makan sambel gitu ada nggak ya? Kalau Cynthia kan suka sambel kan?
1: Iya tahu aja ya.
0: Iya soalnya tiap ditanya sarapan apa sarapan sambel gitu.
1: Ya sambel kadang gorengan kan sate gitu.
0: Apa kalau misalnya yang buah-buah gitu nggak suka ya Cynthia ya?
1: Buah-buah suka sih cuman nggak ada sini buah-buahan.
0: Oh iya.
1: Karena nanti sore makan buah-buahan tak siang.
0: Tapi ngomongin 17 tadi Cynthia pernah menang nggak sih lomba-lomba kayak gitu?
1: Aku waktu di ruang sekolah kan waktu ada dulu lomba guli di ruang sekolah dulu. Waktu dulu dapat juara dua.
0: Gulinya diapa itu?
1: Gitu kayaknya itu sendok itu sendok.
0: Oh, kirain disuruh telan guli gitu kan.
1: Ah, ada. Cuma segitu aja.
0: Berarti apa ya, keseimbangan Cynthia berarti bagus ya, makanya bisa juara.
1: Itu dia dua, bahkan ada yang jatuh gulung, gagal jatuh gitu. Kita ya santai-santai aja jalan-jalan, lama nanti tuh apa finish.
0: Itu pas umur-umur berapa tuh lomba kayak gitu?
1: Masih SD kelas 6 ya.
0: Oh iya, iya. Baiklah. Emang kalau dikenang-kenang ya kan, kadang lucu, lucu sendiri awak mengenang-kenang masa lomba-lomba dulu ya.
1: Sekarang kita kurang ngikut lomba itu sekarang.
0: Ya namanya udah dewasa ya, anak-anak lah sekarang yang lomba. Ya dewasa juga ada sih, cuma kayak lombanya kayaknya bukan kayak bawa-bawa kelereng lagi atau kuli. Kayak misalnya lombanya tuh kayak lomba sepak bola gitu-gitu sih. Iya, iya. Atau sepak bola pakai sarung untuk yang bapak-bapak gitu.
1: Iya.
0: Nah gitu dia kalau banyak, sekarang.
1: Lombanya ada mau dibuat lomba nyanyi enak ya.
0: Lomba nyanyi, oh iya ya.
1: Nyanyi ada pula buat temen nyanyi.
0: Jarang-jarang ya kan.
1: Oh, gak kita ikut juga nyanyi juga.
0: Karena mungkin kurang lucu gitu kalau lomba nyanyi. Jadi iya, jadi lombanya lain. Makan
1: bakat yang terpendam, bakat-bakat masyarakat
0: Indonesia. Iya, iya juga. Oke. Cynthia mau request lagu apa nih pagi ini?
1: Itu cuma lah dari apa? Cica-cica.
0: Cica.
1: Cica dari
0: Indonesia. Oh, Cica, kirain Cica. Cica, Cica di dinding gitu.
1: Itu ada amsi.
0: Gak ada. Nanti kita putar ya, Cica-Cica ya.
1: Mana nanti malam minggu, gak mana-mana.
0: Di rumah saja lah, di kosan saja.
1: Apa, jajah sama pasangannya.
0: Gak pulang pasangan awak. Oh iya, nanti malam ngomong-ngomong ya, ini untuk Cynthia dan juga untuk abang kakak yang mungkin lagi dengar. Nanti malam itu ada kangen band.
1: Ben.
0: Kangen band di PRSU.
1: Oh.
0: Iya, itu hari terakhir PRSU kayaknya nanti itu.
1: Gak pernah ke sana, aku belum pernah sana.
0: Nah, biar pernah nih nanti malam bisa lah tuh ke situ lihat kangen band langsung ya kan.
1: Kalau Gesia nggak masuk situ nggak
0: dong Gesia? Gesia kayaknya nggak ada Gesia.
1: Undang ya.
0: Kalau misalnya kan. Nanti lah kalau ada kita kasih info ya kalau mereka.
1: Nah, aku seorang fans sebenarnya Gesia.
0: Emang kalau lagu kangen band nggak ada yang tahu Cynthia?
1: Tahu sih, cuma nggak semuanya tahu gitu.
0: Oh iya iya. Oke lah. Oke Cynthia, sehat-sehat ya.
1: Iya, sama-sama. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya itu dia Cynthia bang kakak dari Mabar ya. Di Mabar kayaknya udah ada persiapan nih 17-an kita. Semoga meriah lah dari situ. Halo, Marco Bar.
2: Marco Bar. Mari memberi kabar.
0: Suara serak-serak nih siapa nih, Bunda Eva kah?
2: Mari saling memberi kabar gitu kan Bang
0: Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
2: Oh, mari kita ngobrol dan saling memberi kabar.
0: Iya, bisa.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa nih?
2: Warga Simpang Limo.
0: Oh, Mama Rizky, memang mirip-mirip suaranya nih. Mirip-mirip sama Bunda Eva suaranya.
2: Oh, enggak lah.
0: Mirip loh, makanya waktu tadi kirain Bunda Eva. Apalagi lagi sama-sama serak suaranya nih.
2: Enggak, itu tadi keselak.
0: Oh, keselak.
2: Nomor apa cerita?
0: Ya, biasalah, 1 Agustus menjelang 17 Agustus, 2 minggu lagi. Udah ada iya, di situ udah ada persiapan-persiapan 17-an atau belum tuh Mama Rizky?
2: Belum ada persiapan, masih pengumpulan dana.
0: Kok agak telat?
2: Pengumpulan dana masih.
0: Kok agak telat kayaknya ya? Tapi semoga walaupun agak telat ya kan nanti langsung di apa ya gercep kejar target lah gitu ya supaya enggak.
2: Iya betul.
0: Tapi kalaupun ada lomba biasanya tanggal-tanggal berapa sih itu?
2: Tanggal 17. Pas tanggal 17-nya itu loh.
0: Oh, tanggal.
2: Iya.
0: Tanggal 18-nya enggak ada lagi?
2: Enggak ada.
0: Oh.
2: Itu nanti misalnya seminggu ke depannya baru nanti ada kayak macam norter-norter gitu.
0: Norter apa keyboardnya gitu?
2: Iya, ada hiburannya lah gitu.
0: Sekaligus penyerahan hadiah untuk juara.
2: Iya, betul.
0: Oh, iya paham. Cuma lama juga ya seminggu ya?
2: Iya, seminggu.
0: Kalau
2: karena
0: dulu
2: kan membeli-beli hadiahnya itu lagi, bungkus-bungkusnya. Mana tahu ada lagi pengumpulan dana.
0: Iya,
2: itu
0: iya,
2: di lingkungan sini kayak gitu. Iya. Tapi kalau di tempat grup-grup senam mama nggak kayak gitu, langsung dikasih.
0: Grup-grup apa?
2: Ya, grup-grup senam.
0: Oh, grup senam.
2: Iya, senam mama emak.
0: Oh, iya, iya. Soalnya dulu kalau aku di Bengkulu kan, kan paginya tuh lomba tuh anak-anak kan.
2: Iya.
0: Terus malamnya tiba-tiba udah ada keyboard, nah di situ malamnya dikasih hadiah gitu.
2: Oh, seminggu ke depan kalau di sini.
0: Tapi nggak apa-apa lah, biar terasa langsung selama
2: itu
0: seminggu
2: itu
0: ya.
2: Tapi kan kalau hadiah itu, kalau perlombaan yang murah-murah kayak anak-anak itu langsung dikasih.
0: Oh.
2: Kan ada ini, ada lomba main itu catur kan.
0: Uh-huh.
2: Nah, habis itu nanti tarik tambang, nah itu nanti seminggu kemudian dikasih.
0: Emang hadiahnya apa?
2: Adalah.
0: Berarti itu, bukan ada hadiah murah-murah berarti ya?
2: Ih, lumayan.
0: Oh, enak juga ya. Aku jadi warga situ aja lah. Tapi kayaknya sumbangannya juga agak mahal ya?
2: Enggak. Apalah, terjangkau lah.
0: Bukan seikhlas hati.
2: Ada yang ditetapkan, ada yang siklus hati.
0: Oh, double-double jadinya ya.
2: Iya, itu kan yang pakai modul itu baru dia ditetapkan. Pakai apa sih namanya? Yang ada tulis-tulisannya itu apa namanya?
0: Proposal gitu.
2: Ah, proposal.
0: Oh, nah. Ya, semoga nanti ada kayak apa ya istilahnya, donaturnya itu ada lagi dari tempat lain gitu.
2: Iya,
0: kan.
2: Iya.
0: Supaya
2: iya,
0: apa megah lah. Bukan megah sih, apa? Meriah. Megah macam konser aja ya. Tapi kalau panjat pinang biasanya ada nggak sih Mama Rizky situ?
2: Kalau di sini jarang itu.
0: Kenapa? Nggak ada lapaknya?
2: Nggak ada lapaknya.
0: Iya ya, udah mepet-mepet udah jalan raya ya kan, simpang limun itu. Lapangan kayaknya nggak ada situ.
2: Jarang.
0: Ya.
2: Paling adanya di daerah-daerah STM Uju, nah itu ada banyak.
0: Karena memang ada lapangan di situ ya.
2: Iya, mungkin ya.
0: Nggak mungkin rumah kita robohkan satu ya kan untuk itu ya. Merepet yang punya rumah. Oke lah, semoga nanti meriah Mama Rizky ya, acara 17-annya ya.
2: Iya, semoga.
0: Ada yang mau disampaikan mungkin awak nanya-nanya terus, kebanyakan nanya.
2: Nggak ada lah, pokoknya ya. Kalau yang mau ikutan lomba, jangan lupa semangatnya digenjet.
0: Dan jangan lupa
2: terus ya kan.
0: Jangan lupa jaga kesehatan mulai sekarang.
2: Iya, jaga iya. Kesehatan. Jangan banyak-banyak begadang.
0: Macam Roma Irama ya kan.
2: Kalau perlu ya saya begadang.
0: Ya Mama Rizky juga jangan. Tadi udah mulai serak-serak rupanya.
2: Enggak keserak aja tadi.
0: Oke lah. Ada lagu yang mau di request
2: ya.
0: Nih.
2: Lagu Talak Tilu.
0: Lagu Jawa ya?
2: Sunda.
0: Oh, Sunda. Dari Bandung Bungsu. Bungsu Bandung apa?
2: Pokoknya Talak Tilu lah judulnya, yang agak-agak apa lagi tuh, ngebeat.
0: Oke.
2: Okay. Kasih ya Mama Marlon, nyamat tugas ya selalu ya.
0: Oke, Mama Rizky.
2: Selamat malam mingguan di PRSU.
0: Kangen band. Oh, nanti ke Kangen Band enggak? Nonton Kangen Band nanti.
2: Enggak bisa.
0: Enggak, oke lah.
2: Jauh kali.
0: Iya, oke lah.
2: Oke ya.
0: Yo.
2: Bye.
0: Oke, Bang Kakak, ada Mama Rizky simpang limun ya. Nah, ternyata masih kutip-kutip. Nah, jadi memang bervariasi ya. Ada yang udah pasang-pasang bendera, ada yang masih ngutip-ngutip dana gitu. Tapi yang jelas, walaupun bervariasi, pokoknya tanggal 17 nanti semoga udah selesai lah semua kan, tinggal perayaan nanti. Nah, Bang Kakak, sekarang kita putar lagu yang di-request ya. Lagu yang di-request Cynthia dulu nih. Pica-pica dari Juan Reza. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Nasi peleng merupakan jenis makanan khas suku Pakpak di Sumatera Utara yang bentuknya seperti nasi kuning tetapi bercita rasa pedas. Peleng selalu disajikan oleh keluarga atau desa pada acara sakral dan peristiwa penting lainnya, seperti bagi mereka yang hendak pergi merantau, melaksanakan ujian, hingga berperang yang memiliki makna doa dan harapan bersama, untuk dapat membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit, kemudian dimasak bersama santan dan rempah-rempah lainnya. Biasanya pasangan peleng ini adalah gulai ayam atau rendang, ditambah lagi dengan cabai rawit atau irisan cabai merah yang

0: Talatilu dari Intan Caca Bang Kakak, dan kita masih di acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Silakan telepon di 061-846-3115. Halo Markobar.
1: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iyo.
1: Selamat pagi Marlo.
0: Selamat pagi, siapa ini?
1: Kak Ira Tari Gandhi Prapa.
0: Waduh, tumben nih nelpon.
1: Oh, semalam sebelum itu nggak dapat jalur.
0: Ya nggak tahu ya.
1: Jalurnya si Marlon dapat lah.
0: Sama Wak jarang soalnya.
1: Ya
0: WA aja. Iya, apa kabar?
1: Cerita.
0: Ya biasalah, Agustus.
1: Oh, Agustus ya, tahun kelahiran Kak Ira itu loh.
0: Oh iya, tanggal berapa tuh?
1: Masih lama lah, pertengahan. Siap 17 Agustus.

0: Tanggal
1: 25. Oh, enggak pertengahan lah itu, udah ujung-ujung juga itu.
0: Udah mau akhir ya?
1: Iya. Cuman nih, udah sarapan belum ke era Tarigan?
0: Udah lah, udah siap buat bekal anak lajang, udah loh, selesai semua.
1: Bekal mau kemana hari Sabtu?
0: Nggak ada sih, cumannya ya setiap hari gitu, siap buat bekal ya langsung sarapan gitu.
1: Oke lah, nah kalau misalnya di tempat Kak Ira Tarigan, di Prapat ya, pintu R4, kirain Prapat mana ya kan hari itu. Itu udah ada, iya, Padang Bulan, udah ada persiapan untuk 17-an belum?
0: Oh, di sini selalu ada loh Marlon. Yeah. Anak-anak muda sini apa namanya ya, kreatif.
1: Mungkin
0: nanti
1: karena
0: di setiap gang dibuatlah entah bambu runcing, gapura gitulah.
1: Oh.
0: Nah, terus pas 17-annya panjat pucang.
1: Panjat apa?
0: Tiga macam itu panjat pucangnya.
1: Panjat pucang?
0: Iya, panjat pinang.
1: Kok pucang namanya?
0: Entah, orang-orang sini bilang panjat pucang gitu.
1: Bahasa mana ya itu ya?
0: Entah lah, pokoknya bahasa kerennya lah itu.
1: Bahasa Padang Bulan gitu.
0: Bahasa di sini gitu ya, nengok panjat pucang gitu.
1: Bahasa Melayu kah? Gak tahu iya, kita ya. Kalau misalnya panjat, berarti itu banyak lapangan lah ya, daerah situ ya.
0: Ada sih lapangan di sini, ada tanah kosong, itulah dipermisikan sama pemuda-pemuda di sini.
1: Oh, yang jadi naik
0: setiap tahunnya di situ, ada tiga tempat itu.
1: Yang naik pun pemuda-pemuda itu juga?
0: Ada anak-anak, remaja, orang dewasa.
1: Loh, anak-anak cuman anak-anak panjat pinang?
0: Anak-anak yang kecil-kecil lah, paling panjangnya berapa meter ya? Enggak tinggi-tinggi kali lah.
1: Apa, maksudnya apa, tahan juga anak-anak itu ya?
0: Ya, anak-anaknya kelas-kelas 6 gitu. Enggak anak-anak kali.
1: Iya, tetap aja nanti sakit ya kan, terpelituk-pelituk tulangnya. Aduh.
0: Tapi anak-anak sini kan kuat-kuat loh.
1: Oh, ya.
0: Setiap si tahun pasti ada.
1: Si bolang semua ya, bocah petualang semua ya.
0: Anak seribu pulau.
1: Tapi itu kan walaupun ada gitu, tapi tanggal 1 ini udah ada bendera-benderanya gitu belum enggak?
0: Belum. Kalau udah mencapai tanggal-tanggal 10 nanti baru. Itu pun yang di jalan-jalan antara bendera, antara tiang listrik gitu kan apa, kantongan plastik kecil-kecil itu loh, dibuat merah putih gitu.
1: Oh, dari
0: ada juga
1: kresek,
0: kertas minyaknya. Itulah. Pokoknya merah putih itu kecil-kecil kantong-kantongan plastik itu.
1: Dibuat segi plastik. Biasanya dibuat segi 4 atau segi 3 tuh?
0: Enggak, di klep-klep aja gitu, ditaruh tali gitu kan. Mm-hmm. Kan ada tali kantongan itu, itulah yang membuat cantik. Nah, kan tali kantongan plastik itu kan ada dua dia kan. Itu nanti merah putih gitu loh.
1: Oh, berarti enggak digunting ya sama sekali?
0: Enggak,
1: ya?
0: Enggak, langsung di klep-klep orang itu gitu.
1: Biar gampang juga ya kan. Hemat tenaga. Tapi
0: hemat tenaga tapi banyak pengeluaran. Beli hekternya ya kan, banyak talinya, banyak loh pengeluaran juga itu Marlon.
1: Iyalah. Kalau cuma sekian meter ya enggak banyak. Masalahnya ini kan
0: ya antara tiang listrik sana sama tiang listrik sini gitu loh, seberang.
1: Iya.
0: Dibuat pun enggak rata ceknya. Mereng sana, mereng sini. Jadi dilihat dari jauh cantik gitu.
1: Iya. Kalau misalnya Kak Ira Tarigan masih ikut lomba juga?
0: Enggak lah, udah tua kok.
1: Lomba melihat.
0: Sekali cuma ngikuti waktu remaja kan. Itu pun tarik tambang, terguling-guling. Nah, besok paginya sakit semua badan.
1: Maunya
0: jadi malas lagi ikut-ikut gituan. Ah, nengok-nengok aja lah nonton.
1: Maunya ada juga lomba-lomba khusus lansia gitu ya kan.
0: Itu bisanya ngapain coba? Makan-makan lah lombanya.
1: Lomba apa ya? Oh, catur kan bisa, catur.
0: Enggak pandai.
1: Yang enggak banyak kegiatan fisiknya lah, atau lomba digliti gitu.
0: Yang cocoknya lomba makan lah. Kalau lomba makan maulah Kak Ira ikut. Nah, kalah lu orang.
1: Makan apa nih? Makan kerupuk.
0: apa pun jadi kalau makan.
1: Oh, kalau kerupuk masih bisa lah, biasa rutin.
0: Kalau mau makan kepiting lagi Marlon, nah, janganlah kalah semua orang.
1: Mahal kali ya banyak biayanya makan kepiting, iya. Kalau kepiting kan mbak, ada berapa sekarang kepiting mahal kali ya?
0: Ya 120 yang mahal. Nah,
1: itu itu aja 120 udah bisa untuk biaya lomba apa tuh, kalau lomba kerupuk tuh. Nah. Jadi ya itulah. Tapi semoga lah nanti, kalau misalnya dananya udah mulai dikutip belum kak?
0: Udah dikumpul-kumpul.
1: Satu orang?
0: Seikhlas satu keluarga, seikhlas. Ada yang limpul, ada yang 70, ada yang cepek, ada yang 30. Nek, lihat kemampuan kita lah, nggak dipaksa.
1: Oh, iya, kayak gitu enak awaknya ngasihnya.
0: Iya, nggak dipaksain.
1: Ikhlas
0: datang
1: gitu jadinya.
0: Datang sini bawa apa dia, bawa proposal itu kan. Datang ke sini anak-anak muda itu, anak remaja masjid. Kumpul bu, mau 17-an ya. Berapa seikhlasnya? Sampai
1: lagian daerah situ kayaknya daerah banyak mahasiswa juga ya kan?
0: Iya betul.
1: Iyalah aktif
0: anak-anak muda banyak sini.
1: Kayaknya meriah tuh ya.
0: Meriah kali lah Marlon, karena sini jarang ada hiburan kan. Jadi kalau ada panjat pinang orang jualan banyak, yang nonton entah dari mana-mana, banyak lah penuh, nggak bisa jalan pun.
1: Keyboardnya nggak ada?
0: Keyboardnya kalau udah siap tanding pagi-pagi gini sampai sore, malamnya pembagian hadiah, nggak sampai satu minggu itu langsung dikasih hadiah.
1: Iya, tempat Mama Rizky aja sampai satu minggu ya.
0: Mama Rizky sampai satu minggu katanya kan. Kalau
1: iya,
0: tempat kami nggak, malamnya langsung.
1: Iya sama kan. Tempat awak juga dulu gitu dia.
0: Malamnya langsung diumumkan, terus dibagilah hadiah. Anak-anak itu pun kan senang gitu.
1: Iya, mungkin karena hadiah kita receh-receh ya kan.
0: Iya.
1: Mama Rizky mungkin hadiahnya ngeri-ngeri.
0: Enggak, tempat kami pun yang panjat pinangnya ada mesin cuci loh Marlon. Mesin cuci, ada kulkas. Jadi kan orang itu satu kelompok, entah 6 orang gitu kan. Kalau dapat bendera itu kan dapat mesin cuci gitu kan. Ya udah dijual orang itu bagi-bagi duitnya gitu.
1: Bukan mesin cucinya di atas pinang kan?
0: Enggak ditaruh di atas. Tulisannya aja.
1: Ya lagian kayak mana lah pula di atas.
0: Iya. Itu.
1: Rusak yang ada kalau dijatuh kan.
0: Di bawah diletak. Cuman ada nomornya atau namanya kulkas gitu, mesin cuci gitu.
1: Ya lagi nak bercanda ya, kamu mungkin taruh di atas.
0: Iyalah.
1: Oke lah. Mau request lagu apa nih hari ini kak?
0: Oh boleh ya, boleh.
1: Iya dong.
0: Lagu ya. Lagu inilah, lagu Anak Namburju.
1: Anak Namburju nih lagu yang
0: Batak.
1: Anakku Namburju, anak kasih. Iya. Oh yang itu ya. Oke, nanti kita putar ya.
0: Makasih ya Marlon.
1: Oke, sehat-sehat yo.
0: Iya, sama-sama sehat juga Marlon sekeluarga ya.
1: Amin. Iya.
0: Horas.
1: Oke, apa kakak ada kaerah Tarigan ya? Kayaknya di situ panjat pinang itu rutin gitu, bahkan sampai 3 katanya kan. Kalau misal 3 tuh semoga enggak berbarengan gitu. Jadi enggak bingung enggak mau lihat yang mana gitu. Halo, Marco Bar.
2: Halo.
1: Iyo, siapa di mana ini?
2: Ini Bang Togar nih, Bah.
1: Bang Togar, apa kabarnya, Bah?
2: Kabarnya baik-baik alhamdulillah.
1: Ya. Sebenarnya Bang Togar ada dua ini, Bang Togar asli, Bang Togar palsu. Ini yang mana nih?
2: Ini aslinya dong.
1: Yang asli, soalnya Pak Ngah bisa jadi Bang Togar juga kadang-kadang.
2: Bang Togar yang mau minta WA lay.
1: Oh. Tahu
2: nih.
1: Iya. Sehat Bang Togar.
2: Sehat berkat doa ya.
1: Hah, dekat apa?
2: Lagi belanja ini ada buka warung di Jabu.
1: Oh, iya. Buka warung di Jabu sambil ya, buka warung nanti ya. Iya.
2: Naik di Bukit Tinggi tong. Di sana di Bali di Sony Salon Majuta.
1: Jadi Sonari di mana? Di dia Sonari.
2: Di dia Sonari di Bukit Tinggi.
1: Bukit Tinggi.
2: Iya.
1: Oh sampai anggo, situ ya.
2: Anggo si Hanum Utah Suri kan dari saya dari Jenggadang di mana
1: kira. Oh loh ya ada tuh sih. Tapi kita bahas Indonesia aja lah, jadi nggak ngerti yang dengar ini. jadi abang kakak Hanum dia pernah ke Jenggadang belum lama ini gitu.
2: Iya. Pernah ke Jenggadang.
1: Di Bukit Tinggi.
2: Di Bukit Kodok Bukit Tinggi mau jalan Medan ke bilang tapi. Ya, sekali lagi dan tak sempat aku katanya.
1: Iya, lagian dia rombongan, jadi nggak bisa
2: rombongan
1: dia.
2: Rombongan gitu ya. Dari Pekanbaru kan.
1: Iya, dari Pekanbaru. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya di Bukit Tinggi, jam-jam segini masih dingin juga nih Bang Togar?
2: Dingin. Semalam yang dingin, sekarang udah panas deh. Udah panas.
1: Tapi kayaknya panas.
2: Kenapa matahari mau maunya kayak tidur sanggul dinginnya itu, Pak.
1: Tapi kayaknya
2: pakai jaket tengah hari, pakai jaket gitu.
1: Tapi kayaknya kalau kami ke situ tetap merasa kedinginan lah jam-jam segini.
2: Iya, kalau orang Medan iya.
1: Iya, nggak terbiasa kan.
2: Medan dibuat 18 derajat apa nggak dingin ya?
1: Iya.
2: Di apa ini 34 di Medan.
1: Tapi kalau dingin kayak gitu, kalau misalnya lomba banjat pinang tetap buka baju juga?
2: Buka baju juga, udah biasa.
1: Udah biasa orang situ ya. Tapi udah mulai ada tanda-tanda pasang bendera atau enggak sih itu Bang Togar?
2: Belum, mungkin hari ini udah mulai tanggal 1 kan, nanti bisa.
1: Oh, yang jual bendera udah mulai ada kalau yang jual bendera?
2: Udah banyak ini.
1: Oh.
2: Di perempatan di lampu-lampu merah banyak nih.
1: Iya, yang pasang yang belum ada ya kan?
2: Kita lagi ngendara mobil nih, mau kayak dikodok ke rumah kan. Banyak jual bendera udah.
1: Kalau yang ngutip-ngutip iuran untuk sumbangan apa lomba udah ada?
2: Belum, nanti tengok nanti lah. Biasanya ada itu.
1: Biasanya
2: mau
1: ada.
2: Mau bikin besar-besar, aja pinang.
1: Tapi biasanya meriah nggak sih di situ Bang Togar?
2: Wah, meriah, banyak pinang, ada. Makan kerupuk untuk anak-anak ada, lengkap lah, meriah lah.
1: Bang Togar ikut panjat pinang juga?
2: Kalau Bang Togar dulu sering panjat pinang, sekarang nanti melabak jatuh, takut awak gemuk.
1: Segemuk apa rupanya?
2: Iya.
1: Tapi
2: kalau udah gemuk badan itu 79, badan hampir 80 kan.
1: Oh.
2: Dapuran itu.
1: Tapi kan bisa yang paling bawah biasanya yang gemuk itu loh.
2: Kalau bisa lah.
1: Tapi jangan lah.
2: Paling bawah itu tahan ya kan.
1: Tapi jangan lah. Ya walaupun bercanda ya.
2: Kalau ke atas kita mungkin katakan bau kawan itu meluncur melor ke bawah.
1: Patah baunya.
2: Iya. Okay. Gitu ya.
1: Tapi kalau untuk yang anak-anak muda, lombanya biasa apa aja tuh?
2: Panjat pinang, ya lomba lari karung, pokoknya.
1: Oh iya, lari karung.
2: Iya. Baju karung apa itu? Ada baju banyak juga kegiatan itu. Tengok.
1: Lomba-lomba sepak bola gitu nggak ada?
2: Sepak bola ada.
1: Sepak bola pakai sarung. Sepak bolanya pakai sarung. Nggak ada ya?
2: Itu.
1: Maunya dibuat kayak gitu. Jadi lucu dia lihatnya.
2: Cari karungnya ada. Oke, anak-anak yang lebih banyak yang lebih meriah.
1: Lah. Oh iya, kalau anak-anak wajib lah itu ya, meriah dia. Ya. Oke lah, kalau keyboard nggak ada juga? Ada.
2: Putar aja lah lagu nanti ini, ada mau perangkat lagi nih, Pak.
1: Oh iya, lagu apa tuh?
2: Lebih ya.
1: Ya. Lagunya?
2: Malam ini masih siang nanti, enggak?
1: Enggak, sampai jam 10 aja.
2: Dangdut malam saya jarang kudengar.
1: Oh, kalau pagi ini Bang Togar mau lagu apa nih?
2: Lagu daerah lah, bikin lah.
1: Oh, enggak ada mau request tertentu gitu, enggak ada?
2: Request tertentu lagu daerah aja.
1: Oke lah, aku aja yang pilih berarti ya.
2: Ya, pilihkan aja nanti.
1: Oke lah, siap. Sehat-sehat Bang Togar ya.
2: Lagu apa juga, meragam-ragam gak apa juga lah.
1: Oke lah, boleh. Sehat-sehat ya.
2: Iya,
1: sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, Bang Kakak, ada Bang Togar dari Bukit Tinggi ya, jauh nih. Kirain Pak Ngah dari Bang Togar juga sih. Bang Togar 1, Bang Togar 2. Dan di Bukit Tinggi ternyata juga ya sama ya. Kayaknya seluruh Indonesia pokoknya kalau 17 Agustus ya lomba gitu ya kan. Nah, Bang Kakak, terima kasih yang udah telepon tadi ya. Ada Cynthia, ada Mariski, ada Kak Ira Tarigan, dan terakhir tadi ada Bang Togar. Kita putar dulu nih lagu yang di request Kak Ira Tarigan dan Bang Kakak nanti jam 9. Malam kembali lagi dengan informasi tempat wisata. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

amak pergual pergoci alamar ragam-ragam dotol doktor na rosia desa na walu naeng manoktor ninna nasida dipangiro nasida bae kamu majo lagu marragam-ragam bae musik nae.

Masih di Perempat Medan tentunya Bang Kakak, dan masih bersama Marlon juga. Sekarang sudah pukul 9.04 waktu Indonesia Barat, kita ada di acara Dewi ya. Siapa nama Dewi ini? Dewi itu singkatan ya, singkatan dari Destinasi Wisata Indonesia. Jadi Marlon akan kasih tahu tempat-tempat wisata yang ada di negara kita ini ya Bang Kakak. Kalau yang di Sumatera, kayaknya udah pernah semua ya Marlon kasih tahu ya. Mulai dari Aceh sampai di Lampung udah pernah. Terus yang di Jawa, udah pernah juga satu di daerah Bantennya ya kan, yang dari paling baratnya udah pernah. Nah kemudian kita ke sebelahnya Banten dulu lah ya, tepatnya di ibu kota kita yaitu Jakarta. Nah kalau Jakarta itu walaupun dia daerahnya kecil lah Bang Kakak, tapi tempat wisatanya juga banyak tentunya, orang ibu kota ya kan. Apa saja itu? Nah jadi ada beberapa rekomendasi tempat wisatanya Bang Kakak yang lagi hits yang akan Marlon sampaikan. Yang pertama adalah Blok M. Blok M ini menjadi salah satu tempat wisata di Jakarta yang lagi hits karena banyaknya pilihan kuliner Bang Kakak. Terus juga ya namanya Blok M ya terkenal gitu ya. Di situ adalah pusat perbelanjaan serta ruang publik yang kembali menjadi favorit anak muda gitu. Dulu kalau misalnya di sinetron-sinetron kayaknya sering lokasinya di situ ya. Terus juga agar pengalaman menjelajahi kawasan ini semakin seru, Abang Kakak juga bisa menghadiri keseruan Octoland gitu ya, yang hadir mulai 20 Juni yang lalu sampai dengan 31 Mei 2027. Ya, jadi lama kali ya. Hampir setahun itu, 11 bulan itu di situ. Dan juga Abang Kakak katanya di Blok M itu pastikan untuk menyempatkan diri untuk melihat-lihat juga ya, karena cuci mata di situ juga enak gitu. Pokoknya banyak lah yang bisa dinikmati di situ. Terus juga ada Jakarta Aquarium dan Safari. Nah, ini Jakarta dan Aquarium dan juga Safari ini dinobatkan sebagai akuarium indoor terbesar di Indonesia dan merupakan rumah bagi lebih dari 3.500 spesies hewan air dan darat gitu. Ini SeaWorld atau bukan ya? Mungkin beda ya. Soalnya namanya beda, jadi mungkin bukan SeaWorld. Kalau SeaWorld itu di Ancol ya harusnya ya. Nah, tapi kalau misalnya yang ini namanya adalah Aquarium and Safari begitu. Jadi tempat wisata yang ini itu terletak di Jalan S. Parman Kavling 28 atau Kaf apa, pokoknya Kaf 28 lah juga ya, di Jakarta Barat. Dan katanya Jakarta Aquarium and Safari ini buka setiap hari, jadi harusnya hari Minggu juga buka ya, orang setiap hari. Tapi ada jamnya nih, jadi jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam itulah bukanya. Kalau jam 10 malam apa enggak ke sana mau ngapain ya. Dan tiket wajib, tiket masuknya ini bervariasi ya, tergantung hari kedatangan gitu. Terus juga selain harinya, ini tiketnya ada jenis reguler maupun premiumnya gitu. Pokoknya kalau orang dewasa itu akan dikenakan biaya tiket masuk bervariasi, tapi variasinya itu enggak lah pula dari 100 rupiah, enggak lah segitu ya. Variasinya itu dari 120.000 sampai 220.000. Untuk anak-anak tidak ada infonya ya entah berapa, tapi harusnya sih kalau enggak sama ya lebih murah lah, enggak mungkin lebih mahal anak-anak ya kan. Dan itu tadi ya Bang Kakak, dua tempat wisata yang bisa dikunjungi di Jakarta. Tentunya masih ada yang lain ya, tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu Minang Abang Kakak berjudul Takanakana. Takanakana ini artinya terkena-kena harusnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di area di Perempat Medan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Masih di Perempuan Medan Abang Kak, dan masih bersama Marlon juga tentunya ya. Tadi adalah sebuah lagu dari Farix Adam, Stay Chew, Stay Rancuek. Dan kita lanjutkan lagi Abang Kak, tempat wisata yang ada di Jakarta. Yang nomor 3 adalah J-Sky Ferris Wheel. Ferris Wheel sih, bukan well ya. Wheel maksudnya wheel kayak putaran gitu ya, kayak kincir wheel gitu. Nah, salah satu tempat Jakarta ini katanya lagi hits Abang Kakak dan menjadi perbincangan hangat begitu. Dan ini berlokasi di Jalan Jakarta Garden City Boulevard nomor 1 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dan biang lala raksasa setinggi 69 meter ini ya menawarkan pengalaman unik menikmati pemandangan kota Jakarta dari ketinggian selama sekitar 15 menit gitu. Ya bisa sih 30 menit. Jadi Abang Kakak naiknya 2 kali gitu ya. Sejam juga bisa kalau naiknya 4 kali. Pokoknya sekali naik itu cuma 15 menit aja gitu Abang Kakak. Tapi 69 meter setinggi apa itu ya? Gak bisa. Kayaknya gak ada persamaannya kalau di Medan ya. Nah, J-Sky Ferris Wheel ini memiliki 32 kabin ber-AC yang nyaman. Jadi dalamnya itu ternyata ada AC-nya juga gitu. Dalam tempat duduknya itu biasa kan kalau misalnya kincir kayak gitu yang raksasa gitu, setahu Marlon jarang ada AC-nya gitu ya. Dan masing-masing kotak atau tempatnya itu di kincirnya itu bisa menampung hingga 6 orang gitu. Jadi kalau misalnya total ya, kalikan aja lah 32 kali 6 gitu, malas sekali yuk ngitung. Dan harga tiket untuk J-Sky Ferris Wheel ini bervariasi ya Bang Kakak, mulai dari sekitar 55.000, tergantung apa nih, tergantung hari kunjungan gitu ya, dan juga jenis kabin yang dipilih. Oh, ternyata kabin satu sama kabin lain beda ya harganya. Tapi kok bisa beda ya? Apakah ada yang tidak ada AC-nya? Ya mungkin nggak ada yang nggak ada AC-nya juga ya gitu. Dan juga katanya tersedia paket khusus untuk pasangan dan keluarga. Terus juga jam operasional dari J-Sky Ferris Wheel ini setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam atau 22 waktu Indonesia Barat. Jadi beroperasinya 12 jam nih. Yang selanjutnya adalah Cove at Batavia Peak. Peaknya PIK gitu ya. Cove at Batavia Peak. Nah, ini adalah tempat yang lagi hits juga katanya Bang Kakak. Yang mana di situ ada pantai buatan yang memiliki pasir putih gitu. Jadi kalau misalnya pantai-pantai kita kan pantai alami gitu. Nah, yang satu ini pantai buatan gitu. Terus juga katanya tentunya jernih di situ airnya ya, dan juga ada deretan restoran serta kafe yang menjadi daya tariknya. Dan tempat wisata yang ini katanya untuk kalangan muda tentunya sangat cocok ya, yang mana ini betul mengusung konsep ruang terbuka dengan desain arsitektur modern yang estetik. Jadi kalau misalnya pengen yang alamnya betul-betul alam, ya nggak cocok sini. Orang pantainya aja buatan ya kan. Apanya yang alami gitu. Dan juga ada beragam pilihan kuliner tentunya di Cove at Batavia Peak ini ya Bang Kakak. Kayak misalnya hidangan laut segar hingga es krim gelato dengan harga mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Puluhan ribunya ini kalau dibilang puluhan ribu curiga nih. Puluhan ribu berapa? 90 ribu juga puluhan ribu ya kan, hampir 100 gitu. Tapi yang jelas makanannya mungkin memang ya wajar kalau misalnya dikasih tarif. Tapi yang enaknya di sini itu katanya tanpa biaya tiket masuk. Jadi kalau misalnya ke sana nggak makan apa-apa ya gratis gitu. Terus juga mulai bukanya itu agak-agak pagi ya Bang Kakak. Mulai pukul 7 udah buka tuh sampai dengan jam 11 malam. Jadi ini lebih pagi dan lebih malam lagi bukanya daripada yang wheel tadi atau apa ya, bahasa Indonesianya gondala kalau nggak gondala atau apa gitu. Aduh kok jadi lupa Pak. Dan juga Abang Kakak tentunya kalau ke situ ya, ya nggak mungkin, ya mungkin aja sih cuma jalan-jalan, cuma kayaknya nggak afdol aja sih. Jadi memang harus makan dan minum juga, jadi ya mau nggak mau harus keluar duit juga lah di situ gitu. Dan nanti kita lanjutkan Abang Kakak membahas tempat wisata yang ada di Jakarta. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Timur Indonesia, dari Justy Aldrin dan juga Toton Karibu, berjudul Balai Pulang. Ini tentang seseorang yang udah lama nggak jumpa sama pujaan hatinya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Beb, sampai katumpaku dapat di titik paling terbaik menurut Tuhan dari beta. Kalian pun tahu.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Marmoken dari Fadil Hasibuan. Memang kayak lagu tentang ya seminggu jualan gitu ya, keluh kesahnya pedagang lah. Dan memang kayak kita lanjutkan lagi tentang tempat wisata yang ada di Jakarta. Yang selanjutnya adalah Atlantis Water Adventure. Kalau kita artikan ini petualangan air Atlantis. Sebenarnya nggak bertualang juga ya, karena waktu itu mandi-mandi aja nya. Jadi Atlantis Water Adventure ini adalah tempat wisata yang ada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol gitu ya. Kalau dulu kayaknya lagunya ikonik kali ya kan, Taman Impian Jaya Ancol gitu. Dan ini menjadikannya pilihan ideal untuk liburan singkat atau akhir pekan yang menyenangkan kalau lagi di Jakarta ya kan. Kalau di sini kita mau ke situ udah makan waktu mau ke sana. Dan Atlantis Water Adventure ini menawarkan pengalaman bertualang di 9 kolam yang berbeda. Kita satu kolamnya udah capek ya, itu 9 kolam berbeda. Dan juga menikmati berbagai wahana permainan air yang menantang. Dan juga katanya harga tiket di sana ditulisnya sih cukup terjangkau ya. Cuma kalau Marlon lihat ini sebenarnya nggak terjangkau kalinya sama kita. Yaitu 85.000 sampai dengan 105.000. Dan itu belum termasuk tiket masuk Ancolnya gitu. Jadi ya lumayan, lumayan mahal, bukan lumayan terjangkau ya. Ini kalau lumayan terjangkau bagi mereka yang uangnya memang sudah banyak sekali gitu. Yang selanjutnya adalah Imagi Space. Apa enggak kak, tulisannya Imagi Space gitu ya, Imagi Space. Ini adalah tempat yang berlokasi di Asta Distrik 8 di Jalan Jenderal Sudirman gitu, di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, kalau misalnya Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, nah itu kayaknya tempat-tempat orang-orang apa ya, orang-orang kayu. Dan tempat wisata ini katanya lagi hits, dan ini merupakan tempat untuk pameran seni digital interaktif yang menawarkan pengalaman unik dan juga visual yang memukau. Kalau di gambar-gambarnya sih kayaknya memang banyak-banyak cahaya yang penuh warna-warni gitu ya. Enggak terlalu terang, gelap sih sebenarnya. Cuma begitu ada cahayanya tuh terasa kali gitu. Kayak ungunya ungu kali, birunya biru kali gitu. Dan juga katanya di sini bisa menjelajah ruangan-ruangan unik dengan instalasi cahaya, ada suaranya dan juga efek visual yang menakjubkan. Dan setiap pameran Image Space ini hadir dengan tema yang berbeda Bang Kakak, sehingga Bang Kakak tidak akan bosan dan juga selalu menemukan sesuatu yang menarik untuk dijelajahi. Harga tiketnya nih

Ya, lebih mahal daripada yang tadi. Tapi mungkin sama aja sih. Soalnya yang tadi itu kan nggak termasuk biaya tiket masuk Ancolnya. Pokoknya kalau ke Image Space ini antara 130.000 sampai dengan 140.000-an per orang, tergantung hari kunjungan. Jadi kayaknya kalau di weekend 140 ya. Kalau di weekday atau hari biasa, ya udah berarti di 130.000 gitu. Mahal? Kalau masih mahal menurut kita ya berarti kita masih senasib lah ya. Apakah sekarang kita putar sebuah lagu dari Bali ya, tepatnya dari Jegek Bulan penyanyinya, berjudul Cari Bebek. Ini tentang seseorang yang muak dengan janji-janji pasangannya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Arul Gurning dengan diri Puhona Nengel ya. Dikira budek gitu. Soalnya dipanggil-panggil tak dengar rupanya sombong bukan budek gitu ya. Oke, Bang Kakak, kita ke informasi tempat wisata lainnya yang ada di Jakarta. Jadi di Jakarta nih terakhir nih ya, karena udah di ujung-ujung waktu. Ternyata ada juga pos blok, Abang Kakak. Ya wajar sih. Di Medan ada ya kan, dekat lapangan Merdeka pos blok. Ya di Jakarta juga ada lah di pos blok gitu kan. Yang namanya juga pos blok itu kan dulunya adalah kantor pos gitu. Jadi pos blok di Jakarta itu tempatnya di jalan pos nomor 2. Bahkan nama jalannya aja udah jalan pos gitu ya. Di Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Nah katanya meski sempat direvitalisasi pada tahun 2021, pos blok ini tetap mempertahankan gaya art deco rancangan arsitek asal Belanda. Dan tempat wisata di Jakarta ini ya, pos blok ini itu menyediakan fasilitas lengkap untuk industri kreatif, termasuk culture hall, terus juga creative space, terus juga ada cafe kekinian dan juga toko barang antik. Tapi sekali lagi ya, dulunya ini adalah kantor pos gitu, sama kayak di pos blok kita. Dalam itu kan macam-macam ya, ada kafe lah, ada gitulah gitu. Ada kayak museum posnya juga kecil gitu ya. Tapi ya lumayan lah, yang penting ada gitu. Dan di sana pos bloknya itu mulai buka di hari Senin sampai Kamisnya itu jam 10 sampai jam 10 malam ya, 10 pagi sampai 10 malam. Kalau untuk Jumat sampai Minggu itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Nah, kalau pos blok Medan kita Maron enggak tahu ya sampai sekarang bukanya jam berapa gitu. Soalnya ke sana itu biasanya kalau siang lewat ya buka gitu tentunya. Tapi kalau misalnya malam atau pagi enggak pernah ngetes sih jam berapa bukanya gitu. Nah, Bang Kakak, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri pertemuan kita di udara untuk hari ini ya. Jadi Maron pamit undur diri. Tapi setelah ini akan ada Jazz Music, lalu nanti akan ada Kang Kiki yang menemani Abang Kakak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Delhi, Makmun Al-Rashid Alam Shah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik. Saya kembali kepada bangunan dan tentunya ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar China sekarang kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Afi. Kapten Chong Afi. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia membangun masjid, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmun Ar-Rasyid. Ada juga pada Kepala Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Afi ini, dengan ilmu-ilmu macam, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini, 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Afi ini. Kayaknya kalau kita lihat, cagar budaya yang ada ini sekarang ini ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persi. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat, atapnya itu kayak film Shaolin, karena kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan, maka itulah ada di sini. Bentuknya itu bertangga dia, itu, maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu, lubang berikat. Ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Nah, kita kan tahu lah tahun berakhir dia apa itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Afi. Setelah siap bangun Chong Afi, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Anda masih mendengarkan Hanya Musik Aja ya. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang dan Kak hari ini. Luar biasa ya. Tentunya cuaca Kota Medan mendukung untuk kita lebih semangat lagi, untuk kita lebih berkarya lagi Abang dan Kak, walaupun di akhir pekan ini ya. Saya Kiki menemani Anda di Suara Budaya Sumut 2 ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi ada Marlon Matius Simanjuntak menemani Anda di Depat 1, saya hadir untuk Anda dengan rangkaian acara yang kita hadirkan. Di antaranya adalah Etalase 884, terus juga ada Suara Budaya Sumatera Utara ya, terus juga terus-terusan nih ya. Ada informasi dan musik dan juga musik roncong di sesi akhir nanti Abang Nenaka hingga pukul 15 ya, kebersamaan kita hari ini. Baik, untuk Anda satu lagu terakhir ya sebelum jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

Kabar Berita Perempat. Abang Dana Khas Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari Tak-Tak Marmula Kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian Marmula Kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari Tak-Tak Marmula Kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari Tak-Tak Marmula Kopi, terdapat pula tarian Tak-Tak Manapu Kopi atau tari Muat Kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat R.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Abang Dadaka di etalase 884 ya. Suara saya kembali terdengar hari ini. Dan untuk Anda yang ingin tahu mengenai beragam potensi ekonomi ya. Nah, di sini tempatnya ya. Mudah-mudahan bisa juga menghadirkan narasumber baik by phone maupun langsung hadir di program 4 ya. Nah, hari ini kita hadirkan informasi mengenai gula semut. Tahu enggak sih gula semut, Abang Dadaka? Ada pepatah ya, ada gula ada semut. Tapi ini gula dan semut disatuin, oh enggak gitu juga ya. Jadi gula semut ini saya lansir dari beberapa informasi ya, Bang Danaka. Mengenai gula semut adalah merupakan pemanis alami berbentuk bubuk ataupun kristal halus ya, yang dibuat dari nira pohon kelapa. Jadi berbeda dengan gula biasa yang terbuat dari tebu, begitu Bang Danaka ya. Ini adalah merupakan gula yang terbuat dari air nira pohon kelapa, aren maupun lontar ya. Nah, karena bentuk butirannya mirip semut, maka mirip dengan rumah semut begitu ya, makalah disebut gula semut, Abang Danaka. Nah, karakternya yaitu memiliki bentuk serbuk ataupun granula kering berwarna coklat. Daya simpannya lebih awet karena kadar airnya juga rendah, serta penggunaannya mudah larut untuk kopi, teh maupun kue gitu ya. Ini merupakan karakteristik dari gula semut yang kian hari ya semakin diminati, Abang Danaka. Dan tentunya potensi gula semut sangat besar, meliputi pasar ekspor global yang luas, peningkatan nilai jual bagi petani, serta dapat disimpan lebih lama. Jadi gula semut atau palm sugar ini kini menjadi komoditas unggulan karena tingginya permintaan produk organik dan gaya hidup sehat di dalam maupun luar negeri. Nah, bagaimana pengolahannya ya? Apakah masih tradisional atau sekarang udah berbasis teknologi? Sambil mendengarkan untuk Anda, Bang Danaka ya, beragam lagu-lagu yang kita hadirkan, informasi dari adanya gula semut ini, nanti sembari beberapa lagu kita hadirkan untuk Anda ya. Selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Di luar angkasa, ada banyak fenomena alam yang menarik dan menakjubkan. Salah satu fenomena alam yang cukup terkenal adalah hujan meteor. Namun, tahukah Anda apa itu hujan meteor? Begini ceritanya.
1: Hujan meteor dikenal juga dengan bintang jatuh, walau sebenarnya bukan benar-benar bintang yang mendekati ke bumi. Fenomena alam ini terjadi ketika sejumlah besar partikel debu dan batuan kecil yang disebut meteoroid memasuki atmosfer bumi. Proses masuknya benda asing ini membuat meteor terbakar karena gesekan dengan udara, dan terbakarnya benda asing ini membuat adanya cahaya yang terlihat dari permukaan bumi. Saat meteoroid memasuki atmosfer, kecepatan meteoroid sangat tinggi, mencapai ribuan kilometer per jam, dan cahaya inilah yang membuat banyak orang menyebut hujan meteor sebagai bintang jatuh.
2: Intermezzo.
3: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
4: Boten enten, Mas.
3: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
4: Loh, sampun telas, Mas.
3: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
4: Aduh, dasar wong edian.
3: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
2: Intermezzo. Are you

Suyanto Siregar ya, bukan Suyanto Sitepu ya, ini Suyanto Siregar. Suyanto Siregar benar ya. Borjak Botung gitu ya. Saya pernah ngobrol sama orang Toba, ini apa artinya sih Borjak Botung? Kodok besar gitu, jadi banyak omong gitu ya Bang Dadang. Kalau saya banyak omong karena memang dituntut-tuntut seperti ini ya Bang Dadaka. Tapi ini bukan omong besar ya, ini fakta yang menarik Abang Dadaka. Gula semut asal Banyumas ya, kini merambah ekspor luar negeri yang diklaim terbesar di dunia. Keren ya. Jadi saya lansir dari beberapa informasi, sebanyak 3.000 ton gula semut gula semut asal Banyumas, Jawa Tengah diekspor ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, dan jumlah ini merupakan yang terbesar di dunia. Hal ini seperti diungkapkan Kasubdit Pangan Kementerian Penindustrian Zunaidi di acara seminar nasional gula kelapa di Hotel Horizon Purwokerto Banyumas Jawa Tengah ya, Kamis 17 Desember lalu Abang Nedaka. Udah lama ya. Tapi mudah-mudahan beritanya masih valid ya mengenai gula semut ini yang terus diminati Abang Nedaka. Dan tentunya sekitar 31.500 industri kecil menengah di Banyumas merupakan produsen gula kelapa. Rata-rata mereka terhambat sertifikasi. Di Indonesia hanya sekitar 5% saja yang sudah mengantongi sertifikat berstandar internasional. Jadi untuk yang menggeluti gula semut ini ya untuk diekspor, potensinya masih terbuka lebar Abang Nedaka. Hanya saja kan butuh yang namanya sertifikasi serta kelayakan untuk ekspor begitu Abang Nedaka. Semoga bisa termotivasi juga ya untuk berjualan jualan ke luar negeri ya kan, dengan tentunya nilai ekspor yang luar biasa ya. Baik, selamat siang dan selamat mendengarkan kembali Permata FM, suara budaya Nusantara.

0: Basah, basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah, basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong.
1: Basah, basah.
0: Sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor, jangan boros-boros gitu airnya dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu. Boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: Sahabat budaya, batik yang menjadi ciri khas milik Indonesia kini telah berkembang dengan beragam motif. Di Medan punya ciri tersendiri dengan motif daerah yang ada di Sumatera Utara, seperti motif Toba, Melayu, Karo, dan sebagainya. Hal ini membangkitkan semangat bagi pengusaha muda yang merintis usahanya dari mulai berdagang kain dan baju batik, sehingga kini mempunyai usaha membatik sendiri. Dia adalah Muhammad Rozak bersama istrinya, Ana, membangun usaha dari awal berumah tangga hingga kini sudah memiliki usaha membatik sendiri. Bagaimanakah perjalanan usaha mereka? Mari kita dengarkan bincang-bincang rekan kami, Rina, berikut ini.
1: Awalnya kenapa bisa mau terjun ke dunia perdagangan atau dunia pembuatan batik?
2: Kalau saya pahami di Sumatera ini, Sumatera Utara khususnya kan motif banyak di sini. Motif itu beragam di sini kan. Jadi kebetulan saya asli Jogja gitu kan Bu. Jadi adalah basic batik ini ada. Makanya saya coba untuk mengembangkan di Sumatera Utara khususnya Medan ini dengan motif Melayu, motif Toba, motif Karo gitu kan. Bahwa kita kembangkan menurut motif yang ada di sini, mau kita coba gitu Bu. Jadi awalnya dulu itu tahun 2006, coba-coba terus kami juga berlatih ke Solo, ke Jogja juga, ke Pekalongan juga untuk melatih cara membuat batik biar lebih pandai. Motifnya kita campur-campur juga, maksudnya campur-campur itu sama yang di Medan ini kita Melayu sama Toba misalnya, kita campur atau Karo sama Nias bisa, pokoknya nanti khusus di Medan ini kita motifnya memang khusus motif Medan. Tapi dulu pertama-tamanya memang kita berlatihnya di Pekalongan, di Jogja gitu, di Solo kita berlatih Bu. Dibawa ke sini gitu kan. Terus kita coba, karena kan batik ini enggak instan ya Bu. Dia enggak model instan. Kalau instan itu kan kayaknya cepat kali buatnya, padahal itu prosesnya kan lama. Sebenarnya panjang gitu kan. Dari pewarnaan atau cap, nah, terus kita bikin motifnya. Terus kalau mau cap kita bikin motif kayak mana untuk motifnya di sini kan, itu prosesnya panjang. Apalagi mewarnai satu kain batik itu ada berapa warna, misalnya kita butuh 3 warna, berarti kan itu 3 kali pengerjaan. Makanya prosesnya nggak instan kalau batik ini. Jadi sulit sih nggak Bu, tapi memang harus dipelajari gitu Bu. Belajar-belajar, semakin belajar mungkin akan semakin pandai atau ahli gitu.
1: Kalau ingin batik Medan ini menjadi batik yang lebih terkenal di kotanya sendiri, nah usaha apa yang sudah Mas lakukan?
2: Kami ada kerjasama ini Bu dengan Dinas Koperasi Pusat, lebih luas di Jakarta dia Bu, tingkat nasional. Nah ini kami ada titip barang ke mereka untuk dijualkan, jadi diperkenalkan sama mereka, ini batik motif dari Medan seperti ini ya. Itu salah satu itunya, caranya seperti itu Bu.
0: Sahabat budaya, perjalanan usaha Muhammad Rozak bersama istrinya, Ana, boleh dibilang tidak mudah. Kesabaran dan kegigihan serta doa yang selalu mereka panjatkan membuahkan hasil yang mereka rasakan saat ini. Namun mereka masih harus bekerja keras karena di kota Medan sendiri banyak tumbuh usaha-usaha membatik. Oleh karena itu, mereka harus berpikir lebih tajam lagi untuk memajukan usaha batiknya. Apa yang dikatakan Ibu Ana?
3: Alhamdulillah sih, kalau untuk pemasaran kita udah cukup banyak lah permintaan. Cuma memang kendalanya sih di tenaga kerja. Kadang-kadang permintaan terpaksa harus kita cancel karena keterbatasan tenaga kerja Bu. Kalau untuk batiknya sendiri, karena kita ada pembuatan bukan hanya untuk batik cap tapi juga untuk tie-dye dan untuk tulis dan cap, kami ke depannya pinginnya itu membuka batik khusus printing. Printing itu untuk seragam-seragam sekolah.
0: Apa yang dikatakan oleh Ibu Ana membuktikan bahwa kerja keras mereka berhasil. Meskipun sampai saat ini mereka masih membenahi produksinya agar lebih baik lagi, agar para pelanggan kain batik buatannya tidak mengecewakan pelanggannya. Apalagi dalam pemasarannya, pelanggan mengharapkan baju batik yang cantik tetapi tidak mahal, seperti yang dikatakan oleh Ibu Rista Sagala berikut ini.
4: Bagus dipakai gitu, motifnya pun netral gitu kan, cocok, harganya pun murah gitu. Terus banyak juga pembelian karena harga itu terjangkau. Batik Medan gitu. Ada campur juga, Jawa juga ada itu ya kan. Pokoknya laris lah, banyak orang beli karena terjangkau, enggak terlalu mahal gitu. Enak dipakai, pas lah di badan gitu. Modelnya bagus-bagus gitu, enggak pala ketinggalan zaman lah modelnya itu gitu.
0: Begitulah pendapat pelanggan Bu Ana yang selalu membeli batik buatannya. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana Ibu Ana dalam menjalani usaha batiknya sejak tahun 2013 hingga kini, serta harapannya ke depan.
3: Tapi itu namanya juga usaha ya, pasti selalu ada hal-hal yang harus kita coba untuk atasi dengan lebih bijak. Ya harapannya kita pengennya sih batik kita ini lebih dihargai lah istilahnya. Karena khususnya yang kendala kami selama ini itu orang diharga. Mereka menyamakan dengan produk yang printing, yang udah jadi buatan mesin dengan buatan tangan kan beda.
0: Ternyata masyarakat kita masih harus lebih mengerti tentang pembuatan batik dari pengrajin yang berusaha memenuhi motif yang menjadi keinginan masyarakat. Demikian sahabat budaya, topik kita hari ini mengenai merintis usaha membatik di Medan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi ada manfaatnya buat Anda.

Ya, walaupun typingnya lama ya, tapi masih relevan ya. Dengan kondisi batik sekarang ini di Kota Medan memang sudah banyak ragamnya ya. Semisal di Siantar ada yang mengenakan batik dengan motif beca motor ya. Atau di tempat-tempat lain yang mempunyai ikon yang berbeda juga, Bang Daraka. Iya, untuk Anda jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, ini masih kita hadirkan informasi dan musik berikutnya ya. Tentunya dengan beragam informasi seluruh penjuru tanah air dengan lagu-lagu yang kita sajikan. Dan kami harapkan, Abang Danaka, Anda tetap bersama kami, Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita perempat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, Bang Danaka, Agro Edu Wisata kini maju menjadi tempat yang tidak hanya menawarkan wisata, tetapi juga pengalaman belajar mengenai pertanian secara langsung, dan konsep ini menggabungkan pendidikan praktik di lapangan dan rekreasi alam yang memikat masyarakat. Pengelola agrowisata Artansi Purbalingga, Tribowo, mengatakan tempat yang dikelolanya mengusung konsep pertanian terintegrasi, pengunjung dapat mengenal budaya, budidaya tanaman, peternakan hingga perikanan dalam satu kawasan. Dan menurutnya pertanian modern menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat, terutama generasi muda, terhadap sektor pertanian. Oleh karena itu, pengelolaan pemanfaatan teknologi dan sistem budidaya modern agar proses belajar terasa lebih menarik. Sementara itu, owner Agro Edu Wisata Toboponik Bengkulu, Yusuf Kurniawan, menjelaskan lokasinya fokus pada budidaya melon hidroponik. Pengunjung dapat memetik melon langsung dari rumah kaca yang panennya diatur secara bergantian sehingga tersedia setiap hari. Baik Artansi maupun Toboponik juga menjadi tujuan belajar bagi peserta dari berbagai tempat, tidak hanya siswa, beberapa kelompok masyarakat dan lembaga juga menggunakan fasilitas pelatihan untuk menambah pengetahuan di sektor pertanian. Kedua pengelola menilai pengembangan agro edu wisata harus sering dinilai disertai kolaborasi dengan warga, inovasi juga penggunaan teknologi. Usaha tersebut diharapkan membuat agro edu wisata terus diminati dan memperluas pemahaman masyarakat terhadap pertanian modern. Ya, demikian Abang Nandaka kabar berita perempat. Nantikan kembali kabar berita berikutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Tradisi Budaya Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

20 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Barat, Abang dan Akap, siang hari ini. Kira-kira Anda yang ingin sehat, terus juga dengan konsumsi gula yang teratur ya, memang kita masih perlu gula ya Bang Naga, tapi tidak berlebihan ya, terus juga garam dan lemak yang tidak boleh berlebih. Nah ini menjadi ancaman kesehatan ya. Di balik lezatnya jajanan dengan rasa gurih, asin dan manis, saya pikir yang berbahaya itu yang manis ya. Ternyata yang gurih, asin itu juga ternyata bisa berpotensi untuk sakit ya mengenai tubuh kita ya, kalau dikonsumsi berlebihan. Nah, aneka macam jajanan ini bisa berupa produk dengan rasa gurih, asin dan manis yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat ya. Dan rasa tersebut lazimnya berasal dari gula, garam dan lemak yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berimbas kepada munculnya berbagai kesehatan masyarakat, terutama bagi generasi muda, Bang Nanaka. Nah, ini tentunya menjadi kewajiban kita bersama ya, untuk supaya menjaga kesehatan kita, Abang Nanaka ya. Dan tentunya pengaturan ambang batas gula, garam dan lemak ini bukan semata-mata untuk membahas komposisi pangan olahan ya, melainkan merupakan bagian dari upaya negara untuk tentunya memenuhi hak-hak setiap anak untuk hidup sehat. Gimana caranya? Ya, nah, jadi ada kolaborasi antara Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan pelaku usaha sektor industri, tentunya pangan, yang menjadi sangat krusial dalam menyamakan persepsi mengenai standar keamanan pangan, Abang dan Kak. Terus juga butuh kepastian hukum ya, dan tentunya kalau kita sih masyarakat awam ya, bisa lebih berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi segala sesuatu, baik yang mengandung gula, garam maupun lemak tinggi. Tentu disarankan untuk tidak dikonsumsi sesering mungkin ya, sewajarnya aja Bang Raga. Jadi untuk makan siang Anda, jangan terlalu yang gurih-gurih juga ya, yang terlalu manis juga jangan, terlalu manis jangan gitu ya. Itu lagu ya di Prodang gitu. Baik, untuk Anda selamat siang, selamat mendengarkan kembali Perwata FM, suara budaya Nusantara.

0: Bang, bubur satu ya.
1: Pakai kacang, Mas.
0: Pakailah.
1: Dikasih ayam, Mas?
0: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
2: In, internet.

Iya, jelang pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya, Abang Naka di siang hari ini. Dan tentunya untuk lagu-lagu serta informasi yang kita hadirkan dalam info dan musik, kita jeda dulu sejenak ya, bertepatan dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Tepat pada pukul 12 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allahu Akbar.

Salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan, serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur, dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Kisah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau dikenal dengan Abu Nawas adalah seorang penyair sufi legendaris abad ke-18 zaman Khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad. Abu Nawas terkenal cerdik, jenaka dan sering muncul dalam kisah 1001 Malam. Lahir di Persia dan ia dikenal sebagai seseorang yang piawai merangkai puisi religius dalam kehidupan. Seringkali Abu Nawas menantang logika raja dengan kecerdasannya. Berikut mengenai profil singkat Abu Nawas. Abu Nawas lahir di Ahwaz, Persia, Iran sekitar tahun 756 Masehi dan wafat pada tahun 814 Masehi. Ia adalah seorang penyair Arab klasik terbesar yang awalnya hidup bebas dan kontroversial, namun berubah religius di masa tua. Abu Nawas memiliki karakteristik jenaka, pemberani, bijaksana dan sering menggunakan akal bulusnya untuk keluar dari situasi yang sulit atau menasehati raja secara tidak langsung. Ada satu kisah Abu Nawas, diantaranya dengan judul Menjual Matahari. Suatu hari, Abu Nawas membuat kegemparan dengan memasang baliho di depan rumahnya. Abu Nawas berkata, "Dijual cepat, matahari Baghdad, siapa cepat dapat bonus anak unta." Maka penduduk Baghdad panik dan melapor ke Raja Harun al-Rasyid. Lalu Raja memanggil Abu Nawas dan bertanya dengan geram, "Hei Abu Nawas, apakah kamu gila? Kamu mau menjual matahari?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Benar baginda, matahari ini kan milik Allah. Kalau saya jual dan ada yang membeli, berarti rakyat tidak menggunakan otaknya. Ini cara saya menyindir orang yang bodoh dan serakah baginda." Maka raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas yang seringkali tersembunyi di balik tindakannya yang konyol. Salah satu karya terkenal Abu Nawas diantaranya adalah syair pertaubatannya yang paling terkenal, yaitu Al-Itiraf, "Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga." Di akhir hayatnya, Abu Nawas dimakamkan di Baghdad pada tahun 814 Masehi. Kisahnya akan terus abadi sebagai simbol kecerdasan dan humor.

Iya, program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Dedaka, hari ini hari Sabtu, hari sebagian mungkin libur ya Bang Dedaka. Tapi kalau untuk makan mungkin enggak ya. Tapi apabila Anda yang berpuasa, ya paling tidak pagi-pagi tadi sebelum zuhur ya, sebelum subuh ya, sudah mempersiapkan tentunya makanan terbaik ya, untuk bisa lebih kuat menghadapi hari ini ya Bang Dedaka. Misalnya nyicil-nyicil puasa wajibnya yang dulu sempat tidak tertunaikan ya Bang Dedaka. Namun yang pasti kita ucapkan juga untuk Anda yang sedang menikmati santap siang hari ini ya, selamat makan Indonesia. Oh, tapi kalau Indonesia Timur mungkin sudah 2 jam ke depan ya, sudah pukul 14 pukul berapa nih? 1 2 3 4, pukul 14 ya. Untuk Indonesia Tengah, Indonesia Timur pukul 15 gitu ya Bang Dedaka. Kita lanjutkan kembali ya, berikutnya nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ada kabar berita perempat dan juga informasi, kalau biasanya ya jam 13 ini ada Suara Budaya Nusantara ya berjaringan, tapi karena hari merah ya Sabtu Minggu kita akan hadirkan Suara Budaya Nusantara khas dari Sumatera Utara. Selamat mendengarkan kembali Perwata FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nipas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Eh, Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, masih Suara Budaya Nusantara, Abang dan Kakak di siang hari ini ya, untuk informasi yang kita sajikan. Ternyata Abang dan Kakak di Jerman, ini jauh-jauh nih di Jerman ya, ada rumah adat Batak ya. Apakah di situ memang ada perkampungannya atau seperti apa ya? Ini saya lansir dari beberapa informasi, diantaranya dari Good News from Indonesia ya. Rumah adat Batak tentunya kita kenal dengan rumah bolon ya, Bang Danaka, yang biasanya ada di Toba ya dan sekitarnya ya, karena mencerminkan adat budaya Batak Toba. Namun ternyata Abang Danaka di Jerman ternyata ada juga. Nah, jadi terletak di desa Werpeloh, Jerman. Ada namanya Batak House gitu ya. Jadi rumah Batak ini adalah replika rumah panggung suku Batak yang ternyata sudah ada sejak tahun 1978. Dan uniknya Batak House ini diinisiasi langsung oleh seorang pastor asal Jerman, Abang Nenaka. Jadi gimana ceritanya ya? Nah, pembangunan rumah tradisional ini berawal dari inisiasi seorang pendeta bernama Peter Marthaus Bergham yang disadur dari situs resmi Batak House tahun 1973-2003. Ia mengabdi sebagai pastor di paroki Saint Franciscus ya, namun masalah kesehatan membuatnya urung untuk bertugas langsung sebagai misionaris di Indonesia. Nah, akan tetapi meskipun tidak berangkat langsung ke Indonesia, ia tetap menjalin hubungan erat dengan budaya Batak. Nah, hubungan yang erat ini antara lain antara kantor prokur misi Kapusin di Munster dan saudaranya ya, Pastor Johannes yang bertugas di Sumatera, yang membuat komunikasi dan pertukaran budaya tetap terjalin langsung khususnya dengan tanah Batak, Abang dan Kakak. Nah, pembangunan Batak House melibatkan warga Werpeloh. Mereka bergotong royong untuk membantu mendirikan replika rumah adat kebanggaan masyarakat Batak Toba. Nah, disebut bahwa pembangunannya menggait banyak warga desa dari berbagai profesi seperti tukang kayu, petani, sampai para pemudanya ya. Nah, jadi tahun 1978 Batak House diresmikan langsung dengan perayaan super meriah. Warga paroki pun dilibatkan. Tidak hanya itu, tamu kehormatan dari Emsland dan Keuskupan Siboga juga turut hadir. Oh, tahun 78 ya. Sekarang masih tegak berdiri ini untuk Batak House-nya ya. Dan desainnya sangat kental dengan nuansa Sumatera Utara. Namun materialnya yang digunakan sepenuhnya berasal dari lingkungan sekitar Emsland. Nah, pondasi rumah menggunakan batu-batu temuan atau find lens dari wilayah Hamling untuk memberikan kekuatan pada struktur bawah bangunan. Jadi ini sebagai penanda hubungan baik ya antara Indonesia dan Jerman melalui budaya yang ditandai dengan rumah adat Batak di Jerman.

0: Anda? Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
1: Pertama sampur lempar ke depan, ya mulai
0: tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.

Iya, masih program apa Tanah Medan Suara Budaya Nusantara. Gimana nih kabarnya Bang Danaka di 1 Agustus ya? Bulan kemerdekaan, apakah Anda merasa sedang merdeka dari finansial? Kalau saya cita-citanya seperti itu ya Bang Danaka ya. Tapi tidak ada yang 100% merdeka ya, karena dalam hidup ini pasti ada yang namanya aturan ya. Tapi kalau merdeka dalam berpendapat, saya kira itu juga harus ada apa namanya rule-nya ya. Berpendapat boleh, tapi juga harus disertai dengan data yang akurat misalnya, dan hal-hal yang sifatnya positif dan membangun ya Bang Danaka. Kita ke Kalimantan Selatan ya Bang Danaka. Nah, jadi potensi pariwisata Kalimantan Selatan mulai di tentunya bukan mulai lagi ya, memang sudah digenjot ya potensi pariwisata di Kalimantan Selatan melalui beragam cara. Di antaranya Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyebut setiap program pembangunan harus dapat memberi manfaat bagi masyarakat, begitu Abang Danaka. Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kini melihat pariwisata dari perspektif yang lebih luas, tidak lagi diposisikan hanya untuk menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, mendorong investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ya. Nah, arah tersebut sejalan dengan target pembangunan RPJMD Kalimantan Selatan 2025-2029 yang menempatkan sektor pariwisata baru sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi menuju target 8,1% pada tahun 2029 menjelang nanti. Nah, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata menyusun peta jalan transformasi pariwisata daerah dengan melibatkan infrastruktur gitu. Jadi terus ya, karena apa namanya potensinya juga luar biasa ya. Misalnya ikon Kalimantan Selatan yaitu monyet bekantan juga harus didongkrak lagi ke famousannya karena menjadi salah satu ikon yang menjadi ciri khas begitu Abang Danaka. Nah, dalam strategi pembangunan pariwisata hingga 2029 menjelang, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menfokuskan pembangunan pada beberapa pengungkit utama, diantaranya Meratus UNESCO Global Geopark, destinasi prioritas, destinasi desa wisata, event unggulan, pariwisata digital, dan ekonomi kreatif. Jadi seluruhnya diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi sektor pariwisata melalui penguatan daya saing pariwisata dan integrasi lintas sektoral gitu ya. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, Indonesia kembali berjaya dari keterpurukan ya, karena memang hidup terus berubah dan terus akan berubah.

0: Dukung kami terus di Cover Channel Official Video.
1: FYI for yay info.
2: Oh wagapat. Ya. Yuhu. Oh yes.
3: Semangat banget sih main drumnya.
4: Asik. Asik gak tuh main drumnya gue?
3: Hebat. Lancar banget. Wes rovelnya.
4: Iya.
3: Ngeri.
4: Ngeri ya?
3: Iya.
4: Keren kan?
3: Keren.
4: Wih banget.
3: Singkopnya mancap.
4: Wih, siapa dulu?
3: Siapa?
4: Pemain drum.
3: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
4: Masa?
3: Begini ceritanya.
4: Oh.
3: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
4: Oh begitu.
3: Iya, ayo main drum lagi.
4: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
3: Itu kok mau olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
4: Baru saya mau bilang push up.
1: FYI for yay info.

Ya, lagu berbahasa Pakpak, Abang Dandaka, Vicky Karlina ya. Vicky dan Karlina pasangan klop gitu, judulnya pasangan klop Abang Dandaka. Baik, untuk satu jam ke depan jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, untuk sesi berikutnya adalah lagu-lagu serta informasi budaya dalam lagu-lagu irama keroncong ya. Alunan irama keroncong akan hadir untuk Anda selama lebih kurang 60 menit ya, sebelum saya undur pamit dari ruang dengar Anda jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda Bang Redaka, kami harapkan kembali tetap bersama kami Probat FM, Suara Budaya Nusantara. Maupun Anda yang saat ini mencari informasi berita, bisa Anda berkunjung juga ke laman rri.co.id untuk berita terverifikasi.

Kabar Berita Perempat. Abang dan kakak, dalam pernikahan Batak Toba ada istilah yang disebut dengan marhusib. Marhusib adalah tahapan awal dalam rangkaian adat pernikahan adat Batak. Biasanya dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga pria dan wanita untuk membicarakan rencana pernikahan. Disebut marhusib karena artinya adalah berbisik-bisik, menandakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari marhusib bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya, menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Marhusib adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang tenang menuju hari yang penuh sukacita. Abang dan kakak, demikian kabar berita Pro 4. Sampai jumpa kembali pada kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

si bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!

dan musik keroncong Indonesia hari ini Abang Dadaka. Jika berbicara dengan tentang musik keroncong ya, tentu adalah salah satu musik musik yang sudah lama ya menemani romantisme perjuangan bangsa Indonesia ya, dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana tentang perkembangan keroncong ya di Sumatera Utara? Nah, ada beberapa komunitas yang sampai saat ini masih aktif ya di sekitar Medan, Deli Serdang dan Binjai ya. Salah satunya adalah keroncong, komunitas keroncong Deli Rama. Nah, jadi ada beragam kegiatan dari Deli Rama sendiri ya. Saya pernah ke base campnya Bang Nadeka di daerah mana ya, daerah Tembung kalau nggak salah ya. Jadi Deli Rama ini sudah lama berdiri begitu Abang Nadeka, dan sekarang tetap masih eksis ya, masih perform juga gitu di misalnya di kampung kamu, terus juga di hadir di kafe-kafe yang ada di kota Medan ya, dan ini merupakan salah satu pemantik ya supaya musik keroncong ini tidak punah ya Bang Nadeka. Baik, untuk Anda sambil juga menikmati suasana hujan hari ini kota Medan, lagu-lagu khas keroncong kita nikmati ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Saatnya kentongan.
1: Pemanasan global membuat beberapa tempat di wilayah tertentu di dunia mengalami banyak perubahan ekstrim. Mulai dari mencairnya glasier abadi di Kutub Utara dan gunung-gunung es seperti Kilimanjaro dan Jayawijaya. Lalu, apa saja hal yang harus dilakukan agar mengurangi pemanasan global ini? Berikut tipsnya. Pertama, gunakan transportasi umum dan sepeda. Untuk jarak dekat, kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Sementara, untuk pergi ke jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan, gunakan angkutan umum massal seperti busway dan kereta api. Naik kendaraan pribadi bersama-sama secara bergantian, bersama dengan teman atau saudara yang kebetulan searah atau setujuan yang dapat menjadi pilihan. Yang kedua, meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Cara mengatasi pemanasan global yang mudah adalah CFC atau chlorofluor carbon. Merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karenanya, dalam mengatasi suhu ruang yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara sehingga tidak perlu memakai pendingin ruang atau AC. Namun seandainya pendingin AC jika diperlukan, pastikan kita memakai AC non-CFC yang ramah lingkungan. Begitu juga dengan kulkas, sebaiknya kita memakai kulkas non-CFC untuk menghindari efek rumah kaca serta agar pemanasan global tidak semakin memburuk dan merugikan manusia. Cara mengatasi pemanasan global yang ketiga adalah dengan mematikan lampu, kipas, AC, komputer, TV, dan semua alat elektronik saat tidak di

0: Lagu tadi ya, Desember Kelabu dari Hetikus Endang. Teh Heti, artis yang tentunya sudah malang melintang di dunia festival ya, di beragam genre. Hetikus Endang adalah salah satu penyanyi senior yang sukses juga mempopulerkan musik keroncong dan pop keroncong ya. Tadi lagunya Desember Kelabu biasanya di arrangement dengan lagu pop begitu Abang Dadaka ya, dihadirkan dengan nuansa keroncong ya yang memiliki cangkok yang berbeda. Nah, mengenai Hetikus Endang ya, yang tentunya sudah aktif bernyanyi pada tahun ataupun era 1970-an dan konsisten merekam lagu-lagu keroncong asli maupun pop keroncong. Jadi merilis album populer seperti keroncong asli karya Gesang, keroncong asli Fajar Bakti, serta seri pop keroncong yang membuat lagu-lagu hits lintas genre. Jadi memadukan cengkok pop dan keroncong dengan sangat khas membuatnya dijuluki sebagai salah satu ikon pelestari musik tradisional tersebut ya Bang Dadaka. Memang kalau Teh Heti mah ya apa aja disabet gitu, mau Sunda, mau pop Minang dan yang lainnya, bahkan keroncong pun dijajalinnya ya. Karena itulah namanya seniman ya Bang Dadaka, semua pasti harus belajar ya. Tapi mungkin ya tidak semuanya juga harus sempurna ya. Karena ada juga yang penyanyi yang justru di genre tertentu hidup, tapi mencoba untuk di genre lain juga belum tentu bisa. Tapi pada intinya kita tidak harus menjadi seorang penyanyi ya, tetapi penikmat musik diantaranya adalah keroncong untuk melestarikannya. Baik untuk Anda Bang Dadaka, siang menjelang sore hari ini ya, saya akan tetap menghadirkan lagu-lagu keroncong untuk Anda di hari ini. Berikutnya ada dari lagu keroncong cover Mesin Waktu ya, by Doremi. Budi Doremi di sadu dengan keroncong.
1: Salah, sorry.

Sudah ya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

Iya, 88,4 MHz Probat FM, Suara Budaya Nusantara, Bang Dadaka. Selain informasi tentang keroncong, ini juga saya lansir dari beberapa petikan informasi dari Antara ya, mengenai PLT Bupati Tio Rita yang menyatakan memperkuat sinergi dengan Kesultanan Langkat untuk menjaga marwah budaya Melayu. Nah, pelaksana tugas PLT Bupati Langkat, Tio Rita Boru Surbakti SH menegaskan tentang komitmen pemerintah Kabupaten Langkat untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat termasuk lembaga adat dalam menjaga kelestarian budaya Melayu sebagai identitas daerah. Nah, komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi jajaran kerapatan adat Kesultanan Negeri Langkat yang dipimpin oleh Tuanku Arifanda Abdul Jalil Rahmat Shah Al-Haj MM selaku Kepala Kerapatan Adat Kesultanan Negeri Langkat di ruang lounge VIP Kantor Bumi Langkat Kamis 30 Juli lalu ya. Nah, dalam pertemuan tersebut yang penuh suasana hangat dan penuh dengan keluargaan, Tio Rita menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerapatan adat Kesultanan Negeri Langkat. Menurutnya, silaturahmi ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan sekaligus membangun sinergi antara pemerintah daerah dan tentunya lembaga adat dalam mendukung pembangunan yang tetap berpijak pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Nah, jadi Melayu semakin menggeliat ya sekarang ya Bang Neneka, dan tentunya ini tentu sebagai upaya untuk pelestarian adat dan budaya hingga sampai kapanpun ya, karena salah satu identitas negara adalah melalui budayanya ya Bang Neneka. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Perwata FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Kucek kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
2: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

Iya, 88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Bang Nanaka, hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, di jelang sore hari ini. Tentunya saya Kiki harus istirahat dulu ya, ngaso-ngaso dulu gitu ya, menikmati hari ini bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat di hati kita ya Bang Nanaka. Dan yang pasti nanti setelah ini ada Pro Dangdut, ini antara Hanum dan Sherly. Saya bingung ya di jadwal Hanum ya. Tapi di situnya Sherly mau masuk katanya. Oh, mungkin tukaran atau seperti apa ya. Yang pasti dua-duanya seru ya. Untuk Anda nanti ada Pro Dangdut, terus nanti ada juga Mutiara Sore dan juga Ragam Irama Nusantara akan hadir untuk Anda di sesi ketiga ya. Saya Kiki mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, selain di Pulau Jawa yang identik dengan peninggalan zaman dahulu yaitu berupa candi, ternyata Sumatera Utara juga menyimpan misteri sejarah peradaban seperti pada suku Pakpak. Di daerah ini banyak ditemukan patung batu oleh masyarakat setempat dinamakan dengan Mejan. Selain Mejan, ada banyak patung angsa yang ditemukan di kompleks-kompleks Mejan. Pada zaman dahulu, Mejan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh yang akan masuk ke suatu daerah ataupun kampung. Mejan adalah lambang kesejahteraan suatu kerajaan, pertahanan dan cita-cita masyarakat, serta barang koleksi yang sangat bergengsi. Pada dasarnya, Mejan melambangkan kepemimpinan karena menyerupai pimpinan atau pertaki yang dapat dikagumi karena memiliki ketegasan, kemapanan, kekayaan, dan kemasyuran. Uniknya, patung Mejan menyerupai manusia yang sedang menunggang binatang, seperti gajah, harimau, simbol dari penyatuan antara kemapanan duniawi dan ketinggian ilmu adiluhung. Menurut seorang ahli purbakala suku Pakpak, yaitu Melisa Padang, dahulu pembuatan Mejan tidak sembarangan dan mempunyai aura mistis tersendiri. Pria yang bekerja di Kemendikbudristek ini mengatakan, dahulu untuk membuat Mejan diperlukan biaya yang mahal dan ritual tertentu. Untuk pembuatan Mejan tidak sembarangan karena dalam pembuatannya harus mengikuti banyak ritual. Tanda-tanda Mejan yang diisi oleh Nang Guru adalah di samping perut Mejan berlobang dan tertutup. Apabila ditemukan Mejan yang perutnya terbuka, berarti Mejan tersebut polos dan tidak berisi. Biasanya, Mejan tersebut adalah Mejan untuk souvenir ataupun koleksi pertaki yang kaya raya. Begitu banyaknya Mejan yang masih dimiliki oleh lembuh atau marga, menunjukkan bahwa Mejan di Tanah Papak adalah bentuk budaya yang sangat bernilai dan memiliki arti yang sangat penting dalam budaya dan adat istiadat di Tanah Papak. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ya?
1: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Abang Kakak semuanya. Hai, berjumpa kembali bersama saya Arli Abang Kakak di sore hari ini. Wow, 1 Agustus ya, mengawali kebersamaan kita di hari pertama bulan Agustus. Selamat datang bulan Agustus, selamat tinggal bulan Juli ya Abang Kakak. Semoga Agustus menjadi bulan yang lebih baik dari sebelumnya untuk kita semua. Baik Abang Kakak, kebersamaan kita diawali di Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Langsung aja request lagu dangdutnya di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yo.
1: Assalamualaikum Kak Serli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih?
1: Ada Bang Lum-Lum di Bupacem Kak Serli.
0: Gimana kabarnya Bang Lum-Lum?
1: Sehat pastinya, semangat. Selamat datang bulan Agustus, selamat tinggal bulan Juli, selamat ulang tahun buat Kak Seli, sekali lagi.
0: Terima kasih ya, udah dibilang dari sekarang ya.
1: Iya, soalnya ini kan kasih bulan Agustus, kapan bulan tanggalnya, kayak semuanya dibilang dari sekarang.
0: Tapi kalau hari ini yang ulang tahun Kak Anggi sama Salsa.
1: Iya ya, iya, mohon sekali bulan 8 ini ya kan, aduh. Selamat buat bahasa openingnya, selamat dan bulan Agustus, selamat tinggal bulan Juli, selamatkan buat kali berapa tanggal lagi ya.
0: Iya, gimana kabarnya saya deh Bang Lumi?
1: Sehat, alhamdulillah Kak Serli.
0: Alhamdulillah, lagunya apa ini?
1: Lagu dari ini Kak Serli, Erma Triana, Bang Kodir Kak Serli.
0: Dari siapa?
1: Erma Triana, Irma Triana.
0: Irma Erviana,
1: Bang Kodir. Iya kalau nggak salah Bang Kodir itu nggak serius.
0: Yang ada aku jadi iri buka pintu sama I Love You Mr. Mahmud.
1: Ah itu aja lah I Love You Mr. Mahmud nggak serius.
0: Mr. Mahmud.
1: Iya I Love You Mr. Mahmud.
0: Okay, siap.
1: Terima kasih selalu Kak Seli ya.
0: Amin, thank you.
1: Ya, berkat salsa maafkan dia kalau sudah di rumah buka usianya Kak Seli ya.
0: Amin.
1: Ya, terus Kak Seli sampai malam mingguan ya Kak Seli.
0: Oke, okay, thank you.
1: Ya, thank
0: you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Yo.
2: Request lagu dangdut dong.
0: Request dong, lagu apa ini, Murad nih?
2: Biasa, Rebo Ramon, Mutiara Hidupku aja.
0: Mutiara Hidupku?
2: Iya, Rebo Ramon.
0: Mutiara Hidupku, yang ada Roma Irama.
2: Ada lu, ini kan menjadi besar itu.
0: Lagi gak bisa nih?
2: Hah?
0: Lagi gak bisa?
2: Gila kok, siapa tadi yang bilang?
0: Roma Irama.
2: Roma Irama? Alus.
0: Jadi ke mana nih?
2: Anu aja lah, gubuk bambu.
0: Gubuk bambu?
2: Gubuk bambu, make it.
0: Oke. Okay. Nanti diputar ya, ada.
3: Oke, gubuk bambu aja nak. Nanti yang
0: kasih. Yo. Oke. Oke deh, Brodi enggak kedengeran lagi nih ya. Harus diputus. Oke, silakan lagi Bang Kakak. Halo, Pro Dangdut.
4: Makin asik, makin yahut.
0: Heeh.
4: Halo, Adina Serli.
0: Ya, selamat sore.
4: Selamat sore juga. Ini ketemu lagi dengan Siko Ganteng Udah Sidal Pratama.
0: Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, lagi makan siang.
0: Lagi apa?
4: Lagi makan siang.
0: Makan siang. Ya. Pakai apa tuh?
4: Pakai gulai daun ubi tumbuk.
0: Oh, enak kali. Ya ampun. Oke lah, hujan nggak di sana?
4: Belum. Masih mendung manja.
0: Oh iya, oke lah. Lagunya apa ini?
4: Lagu dari Amri Palu.
0: Apa?
4: Amri Palu.
0: Yang mana tuh?
4: Di situ apa aja yang ada?
0: Amri?
4: Iya. Amri Palu.
0: Amri?
4: Iya.
0: Enggak ada.
4: Amri Palu.
0: Enggak ada.
4: Enggak ada Amri Palu di situ?
0: Lagi enggak ada.
4: Lagu yang dari apa dari timur siapa penyanyinya?
0: Siapa?
4: Jopi Latul ada?
0: Siapa?
4: Jopi Latul.
0: Yofi Latul. Yofi Latul yang ada itu Afifa, orang ketiga, Poco-Poco, Emen, Jakarta Hong, udah itu aja.
4: Oh, gitu Poco-Poco aja lah.
0: Poco-Poco, oke siap.
4: Oke, makasih Tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu Bang Kakak, kita ke lagu-lagu yang udah di request dulu ya. Tetap di 88,4 Propat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Prodangdut, makin asing makin yahut. Silahkan lagi Bang Kakak ya. Oke, kita cut dulu nih. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yo, ada siapa di sana?
1: Ada Sintin Mabar.
0: Hai, gimana kabarnya?
1: Kabar baik juga Mas Herli.
0: Sehat, Alhamdulillah. Kok lemas sekali?
1: Enggak apa, aku baru bangun.
0: Oh, hujan kah di sana?
1: Iya mendung, tapi udah hujan.
0: Oh iya, oke lah. Kemana nih malam minggu?
1: Gak ada nih, cuma di rumah aja.
0: Oke deh. Kalau di rumah, kenapa?
1: Kemana nanti Sherly?
0: Aku nonton konser di PRSU.
1: Kangen ya?
0: Hah?
1: Kangen.
0: Ah.
1: Oh.
0: Cynthia, kalau misalnya di rumah aja tuh malam mingguannya ngapain?
1: Kadang apa nonton film, kadang-kadang apa ya itu no, kadang lupa-lupa nonton apa yang nonton nonton film.
0: Nonton film?
1: Film apa punya handphone orang tua nonton film.
0: Kenapa?
1: Filmnya di handphone orang tua gitu.
0: Oh, oke lah. Mau request lagu apa nih?
1: Boleh apa? Saya Saski Gotik.
0: Saski ya?
1: Abisnya apa filmnya juga kita kan.
0: Zazkia Gotik yang ada, Seribu Alasan, Ayo Turu, Bang Jono, Bebek Ngambang, Orang Dueni, Paijo, ada juga Sudah Cukup Sudah.
1: Nanti juga Sudah Cukup Sudah.
0: Oke, siap. Nanti putar ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614424.

Baik, Kak Raka tahu mau request lagu Zaskia Gotik lagi cari Hanika ya, yang angka 1 siap. Nanti aku putarkan ya. Masih dari WhatsApp nih, ada Alia mau request lagu Elvi Zubaida yang pecah 1000. Oke, nanti aku putarkan. Dari Yuna mau request lagu Kristina Jatuh Bangun. Oke, ditunggu ya. Oke deh Bang Kakak, tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang Kakak, sesaat lagi pukul 15:56 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: kopi sambil dangdutan di Prodangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Prodangdut, makin asik, makin yahut.

0: 88,4 Perumat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Silakan gabung lagi Abang Kakak, request lagu dangdutnya di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248. Oke, kita angkat dulu nih, halo.
1: Makin asik makin yahut.
0: Hai, ada siapa nih?
1: Ada Om Khairul.
0: Siapa?
1: Om Khairul.
0: Om Khairul.
1: Iya.
0: Di mana?
1: Di sinilah di rumahnya.
0: Di mana rumahnya? Takut kayak didatangi.
1: Di ketahuan tidak tahu juga. Semoga enggak mau juga ke sini. Mendingan di sini aja.
0: Oke lah. Mau request lagu apa nih? Gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah ini lagi asyik santai dengan minum-minumnya.
0: Minum apa?
1: Ngemil, mau apa kerupuk-kerupuk segala merek kerupuknya.
0: Oke lah. Lagunya apa nih?
1: Dari Kamilah Malik lah ya.
0: Yang mana tuh?
1: Perpisahan.
0: Percintaan?
1: Perpisahan.
0: Kamilah Malik, Perpisahan.
1: Iya, iya betul sekali.
0: Aku cari dulu ya.
1: Ya sekarang lah yang cari dulu, itu lama kali nunggunya.
0: Oh iya. Gak ada yang lain lah.
1: Hah?
0: Aku bacain yang lain mau.
1: Apa tuh?
0: Seputih kapas, goyang senggol, colak-colek, ada juga kurela dibenci, serasa, asmara bukanlah bunga, gambaran semu, idolaku, kekasih setia, nada kasih, pangeran cinta, rekayasa cinta.
1: Ya, gambaran semu aja.
0: Gambaran semu, oke siap, nanti diputar ya.
1: Dan satu ceria ya.
0: Kenapa?
1: Malam minggunya.
0: Ya.
1: Jadi ceria. Dan mendoainya saya selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Sama-sama ya.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bang Kakak 061-846-3115. Chat WhatsApp kita 0811-614-4248. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut. Yeah. Assalamualaikum Sherly.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
2: Kak Ira Tarigan di Prapat.
0: Kak Ira Tarigan, gimana
2: sehat,
0: kabar?
2: Sehat Sherly.
0: Alhamdulillah sehat. Kak Ira gimana?
2: Alhamdulillah sehat juga. Tapi baru berhenti hujan di sini.
0: Sama.
2: Oh. Berkah itu ya kan Sherly.
0: Iya, amin. Di awal bulan ya.
2: Di awal bulan, pertengahan tahun,
0: betul,
2: mau akhir.
0: Iya.
2: Kak Ira minta lagu.
0: Apa tuh?
2: Keranda Cinta Nur Hatimah.
0: Keranda Cinta?
2: Iya.
0: Enggak ada, Kak. Yang lain mau?
2: Yang lain apa Nur Halimah 7 Purnama.
0: Oh, Nur Halimah, coba kita cari ya.
2: Iya, Nur Halimah.
0: Tantar. Nur Hali. Enggak ada Nur Halimah, Kak.
2: Enggak ada. Ya udah gantilah. Siapa yang penyanyi? Itu lagu lama cuman diperbarui.
0: Yang lain.
2: Siapa penyanyinya yang sekarang?
0: Siapa?
2: Wawa Marisa bukan?
0: Yang mana?
2: Keranda Cinta.
0: Enggak tahu, enggak ada sini.
2: Enggak ada.
0: Heeh.
2: Kalau gitu ganti aja lah. Jera.
0: Apa?
2: Jera.
0: Gerah.
2: Jera, Elvi Sukaisi.
0: G.
2: J.
0: Jera.
2: Jera. Alah Sherly ini udah pakai sehati pun.
0: Hah?
2: Lagi banyak duit ya, makanya agak budek sedikit.
0: Ya Allah. Jera, ntar kita cari ya.
2: Elvi Sukaisi.
0: Oke, kita cek dulu Elvi Sukaisi.
2: Iya lo.
0: Elvi Sukaisi. Jera. Udah jera dia, nggak ada?
2: Kok nggak ada? Yaudah ganti lah.
0: Yang lain mau nggak? Elvi juga?
2: Elvi ini, Ranting Cemara, ada. Bimbang.
0: Ada, Bimbang.
2: Nah, ya udah itu aja lah ya.
0: Oke.
2: Pokoknya Elvi Sukaisi. Sehat-sehat Sherly ya, mulai rezekinya.
0: Amin, kakak juga ya.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lagi Abang Kakak 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248. Kalau kau takut sengsara. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut.
0: Ya.
3: Terima kasih, Mas.
0: Ya, ada siapa nih?
3: Ah, dengan Wak Ali Pantai Labu.
0: Siapa?
3: Wak Ali Pantai Labu.
0: Wak Ali, gimana kabarnya?
3: Apa kabar, Sarli?
0: Alhamdulillah sehat. Wak Ali gimana?
3: Sehat, tapi kepanasan ini, masih panas.
0: Oh iya, di sini udah hujan tadi.
3: Iya, ini belum.
0: Oke lah, lagunya apa nih?
3: Lagunya lagu orang tua aja lah, Keramat.
0: Keramat.
3: Roma Irama.
0: Siap.
3: Terima kasih ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sridev.
1: Pada siapa?
0: Ntar ya, aku cari dulu ya. Nggak ada nih kayaknya. Sridev.
1: Nggak ada. Kalau lagunya Selfie Yama yang ada apa?
0: Hah?
1: Selfie Yama, Selfie.
0: Selfie?
1: Yang ada di mana-mana ya.
0: Selfie ini, Selfie Kitty apa Selfie apa?
1: Selfie Yama, Selfie. Di gadang aja gitu.
0: Selfie... Nggak ada.
1: Apa dong yang ada?
0: Selfie Kitty ada. Sela Seli ada.
1: Selfie
0: aja nggak ada, cuma perahu kaca nih selfie.
1: Ya mau, itu aja.
0: Oke. Okay. Nanti diputar ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu lagi ya bang kakak, satu lagi ya sebelum ke lagu nih. Cepat, cepat gak tuh? Silakan di 0618463115 atau chat WhatsApp kita. Itu maksudnya chat WhatsApp kita ya. Di 0811614428.

dari Maulidia ya. Mau request lagu Selfie Anggraini yang Cinta yang Musnah. Oke deh abang kakak nih kayaknya udah banyak ya. Kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Promot Medan Suara Budaya Nusantara.

Beb, sampai katumpah kudapa dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, saatnya kita dengarkan ya kajian Islami Mutiara Sore edisi hari Sabtu 1 Agustus 2025. Kali ini bersama Ustadz Muhammad Kaisar Rohman LC dari Pogjalu Kemenak Medan dengan tema Membersihkan Hati dari Sifat Sombong. Kami bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbana syrah lana sadarana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang terus diberikannya kepada kita. Kemudian salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaatnya nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, Abang dan Kakak, pendengar Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di setiap tubuh manusia ada segumpal daging. "Idza salahat salaha jasada kulluh." Kalau daging tersebut baik, maka baik jugalah seluruh tubuh tadi. "Wa idza fasadat fasada jasada kulluh." Kalau gumpalan daging tadi itu rusak, maka rusak jugalah seluruh tubuh tadi. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya gumpalan daging itu ialah hati. Dari sini bisa kita fahami bahwasanya penentu seseorang itu ialah hati. Kalau hatinya baik, maka orang tersebut pasti menjadi orang yang baik. Begitu juga sebaliknya, kalau hatinya buruk, jelek, maka orang tersebut juga adalah orang yang buruk, orang yang jelek. Karena memang hati ini letaknya di dalam, maka yang di dalam ini akan mengeluarkan keluar. Jadi, apa yang dikeluarkan itu lihat dari apa yang ada di dalam. Kalau dalamnya bagus, maka yang keluar pun perkataan-perkataan yang bagus. Kalau dalamnya bagus, maka perbuatan tindakannya pun tindakan yang baik. Begitu juga sebaliknya, kalau dalamnya rusak, buruk, maka yang keluar pun perkataan-perkataan yang buruk, toksik, dan perbuatannya juga perbuatan yang buruk. Jemaah, kakak, abang, pendengar Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwasanya penyakit itu ada penyakit badan, penyakit fisik. Contohnya mungkin patah kaki, ada pusing, pening, ada penyakit jantung, itu berbahaya. Tapi ada penyakit yang tidak kalah bahaya, ialah penyakit hati. Bahkan bisa lebih berbahaya dari hanya penyakit fisik. Kalau penyakit fisik itu mungkin akan merugikan kita, menyulitkan kita di dunia saja. Tapi kalau penyakit yang berkaitan dengan hati, maka kita akan kesulitan di dunia dan di akhirat. Maka di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas bagaimana cara menghindari diri kita dari penyakit-penyakit hati. Penyakit yang pertama kita ambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannah." Tidak akan pernah masuk surga. Tidak masuk surga. Berarti kalau sudah dikatakan tidak masuk surga, maka masuk neraka. Karena nanti menurut pemahaman kita di akhirat hanya ada dua tempat. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Di akhirat itu nanti ada yang bersenang-senang dan ada yang menderita. Fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Al-Qur'an mengabarkan orang-orang yang menderita nanti di akhirat itu tempatnya di neraka. Kenapa mereka mendapatkan neraka? Karena selama di dunia mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerap melakukan maksiat kepadanya. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Adapun orang-orang yang bersenang-senang nanti di akhirat, bahagia di akhirat, ialah yang ditempatkan oleh Allah di surga. Kenapa Allah hadiahkan mereka surga? Karena selama di dunia mereka kerap melakukan amal soleh untuk menggapai ridho Allah. Kembali ke hadis tadi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, berarti masuk neraka. Man kana fi qalbihi, barang siapa yang

ada sesuatu yang sangat kecil, sangat sangat remeh, sangat sederhana di dalam hati bisa membuat orang tak masuk surga. Minal kibr, dari kesombongan. Abang dan kakak pendengar perempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ketika mendengar hadis ini mereka sudah mulai ketakutan. Waduh, ada sesuatu yang sangat kecil di dalam hati bisa membuat orang tak masuk surga. Faqala ar-rajulu, maka ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, Rasul, innar rajula, ada orang ya Rasulullah, yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan, dia suka pakai pakaian yang bagus, wa yuhibbu ayyakuna na'luhu hasanah, dan dia suka pakai sandal yang bagus." Nah, ini kira-kira apakah termasuk sombong ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan Allah cinta suka yang indah-indah. Maka ternyata orang yang pakai bajunya bagus, rapi, mungkin sepatunya kilat atau celananya mewah, pakai mobil mewah, itu belum tentu sombong. Maka apa itu kesombongan? Kesombongan itu ada dua kategorinya. Al-kibru, sombong adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, menyepelekan manusia. Maka kalau ada orang yang pakai pakaian yang mewah bagus, belum tentu sombong. Dan kalau ada juga orang yang pakai, contoh pakai kaos yang bolong-bolong, belum tentu terhindar dari kesombongan. Kalau seandainya di dalam hatinya dia berzikir, walaupun dia ahli zikir, dan mengatakan, "Lihat ini, ibadahku yang lebih baik daripada ibadah kalian." Berarti dia sudah masuk ke meremehkan manusia. Kita ambil salah satu contoh untuk lebih memahamkan kita mengenai apa itu sombong. Dulu ada seorang ulama, namanya Nu'man bin Thabit. Nama populernya ialah Imam Hanafi. Pernah suatu saat beliau keluar kota dan berjalan di pinggiran kota, beliau menjumpai seorang anak kecil yang menggunakan sepatu dari kayu. Ketika melihat itu, Imam Abu Hanifah mengatakan, "Wahai anak kecil, hati-hati engkau berjalan dengan sepatu dari kayumu itu. Kalau engkau tak hati-hati, nanti engkau bisa jatuh dan engkau bisa terluka." Mendengar hal itu, sang anak kecil tadi berterima kasih kepada bapak tadi. "Ya, terima kasih banyak, Pak." Jadi Imam Abu Hanifah itu sudah terkenal, tapi memang muka tidak ada yang tahu karena dulu belum ada media sosial, belum ada YouTube, tapi nama beliau sudah terkenal. Maka anak tadi mengatakan, "Terima kasih, Pak. Kalau boleh tahu, siapa nama Anda?" "Nama saya ialah Nu'man bin Thabit," dijawab oleh Imam Abu Hanifah. Terkejutlah anak tadi, "Oh, ternyata engkaulah ulama yang hebat itu ya, yang sangat masyhur itu ya." Apa kemudian yang dikatakan oleh anak tadi? "Wahai Imam Abu Hanifah, hati-hati engkau dalam menggunakan lidahmu," katanya. "Kalau aku tak hati-hati dalam menggunakan sepatuku, paling aku nanti jatuh dan luka sedikit. Tapi kalau engkau tidak hati-hati dalam menggunakan lidahmu, mulutmu, engkau bermain-main dalam fatwa agama, engkau suka hati dalam berkata mengenai agama, itu bisa menjerumuskanmu ke dalam nerakanya Allah," kata anak tadi. Kira-kira apa reaksi dari Imam Abu Hanifah mendengar nasihat dari anak kecil tadi? Mungkin kalau kita merasa sombong, merasa berilmu, kita pasti sepele. "Kau siapa anak kecil kok menasehati aku? Aku kok yang belajar agama? Aku kok orang yang pintar, kok kau pula yang menasehati?" Kalau seandainya reaksi Imam Abu Hanifah seperti itu, berarti sudah masuk kesombongan di dalam hatinya. Tapi apa kita lihat reaksi Imam Abu Hanifah? Beliau menangis. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau menangis dan bersyukur? Beliau menangis karena telah mendapatkan nasihat berupa kebenaran. Dan dia juga bersyukur karena walaupun nasihat tersebut keluar dari mulut anak kecil. Bapak Ibu, para pendengar perempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana ulama kita dulu Imam Abu Hanifah menjaga dirinya dari sifat sombong. Menjaga diri dari jangan sampai menolak kebenaran dan jangan sampai meremehkan manusia. Ustaz, bagaimana cara

0: diri kita untuk menghindari dari sombong? Yang pertama, kita lihat dulu diri kita. Apakah sombong itu sudah masuk ke dalam hati atau belum? Jangan sampai selama ini kita sombong, tapi kita tidak tahu, kita tidak terasa selama ini ternyata kita sudah sombong. Maka lihat dulu dalam hati, sudah ada sombong atau tidak? Ustadz, ada kesombongan dalam hati. Sering menyepelekan orang, sering meremehkan orang. Maka salah satu cara untuk menghilangkan penyakit tersebut ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang-orang yang beriman itu hatinya akan senantiasa terus tenang dan bersih dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati akan menjadi bersih, akan menjadi tenang. Maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus berdoa kepada Allah agar dihindari hati kita dari penyakit sombong. Dan kalau memang sudah sempat masuk penyakit hati sombong tadi, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibersihkan, agar dikeluarkan penyakit hati ini, penyakit sombong ini dari hati kita. Kenapa Ustadz penting kali ternyata pembahasan mengenai hati ini? Karena nanti tiba saatnya ketika di akhirat nanti, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti di akhirat tidak lagi berguna malun, harta, wala banun, dan anak-anak. Harta yang kita banggakan selama di dunia, anak-anak S1, S2, S3, kita banggakan di dunia, tak akan lagi berguna nanti di akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat nanti ialah orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religisore Islami, Pro 4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, saatnya kita masuki ya segmen lagu-lagu religi islami sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan dibuka ya dengan judul Alhamdulillah dari Topat featuring Dian Sastro ya, dan lain-lainnya. Nanti Sherly masih memutarkan lagu-lagu religi islami hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

0: Abang kerja bagai lebah, tanpa mengenal lelah. Seraya mensyukuri
1: what?
0: Nikmat yang diberikan oleh sang kasih segenap semesta alam.

حسنه اسلامي. Awal mula beduk digunakan sebagai penanda waktu azan di Indonesia. Berakar dari akulturasi budaya, diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok dan dioptimalkan oleh Wali Songo pada abad ke-15 hingga ke-16 sebagai strategi dakwah. Beduk difungsikan untuk memanggil umat Islam beribadah sebelum azan dikumandangkan, terutama karena masjid dulu belum memiliki menara. Pengaruh Laksamana Cheng Ho saat singgah di Nusantara pada tahun 1405 hingga 1433, Cheng Ho membawa tradisi beduk dari Tiongkok yang awalnya digunakan di Kuil Buddha, lalu memperkenalkannya di Semarang sebagai media komunikasi. Strategi dakwah Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, mengadopsi beduk dan menempatkannya di masjid-masjid sebagai pengingat waktu sholat untuk menarik perhatian masyarakat Jawa sekaligus mempercepat penerimaan Islam. Adapun sejarah penggunaan beduk dari waktu ke waktu, fungsi awal dari beduk sebelum abad ke-20, beduk menjadi alat komunikasi utama karena suaranya yang nyaring untuk mengumpulkan warga, menggantikan fungsi kentongan dan menandai waktu sholat serta berbuka puasa. Sementara itu, penggunaan beduk di masjid sempat diperdebatkan. Namun pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, penggunaan beduk dikukuhkan sebagai bagian dari syiar Islam di Nusantara. Seiring waktu, beduk kini juga identik dengan perayaan seperti takbiran dan penanda waktu berbuka puasa di bulan Ramadan.

98,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai

Syria. Berikutnya terdapat makam Islam tua di Kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran Kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Pukul 18 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat.

Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa. Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, satu jam terakhir kebersamaan kita, kita masuki segmen Ragam Irama Nusantara Budaya Manado yang hadir setiap hari Sabtu malam sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Pastinya saya akan memutarkan lagu-lagu dari Manado dan juga membagikan informasi dari tanah Manado, Bang Kakak ya. Jadi pastikan tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, Manado merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Nah, sebagian besar warga Manado didominasi oleh suku Minahasa dan suku di Sulut lainnya. Bahasa yang digunakan masyarakat Manado adalah Melayu dengan logat khas. Secara umum, budaya Manado identik dengan suku Minahasa maupun beberapa daerah lainnya di Sulut seperti Bolang, Mongondof. Nah, jadi ada beberapa budaya Manado ya yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Abang Kakak. Langsung aja adalah tarian Kabasaran. Nah, ini menjadi budaya suku Minahasa di Manado yang menjadi identitas warga bumi Nyiur Malambai. Nah, tarian perang ini mampu menarik perhatian para wisatawan atau pelancong. Gak heran, tarian ini meniru perilaku para leluhur saat melawan musuh, menjadi tarian selamat datang bagi para tamu daerah. Secara umum, tarian Kabasaran dilakukan sekelompok pria yang memakai baju adat perang Minahasa. Tarian ini juga sering disebut Cakalele ya Abang Kakak. Nah, saat ini tarian perang Kabasaran dipertunjukkan pada saat-saat pawai dan juga pada waktu penjemputan tamu-tamu penting daerah. Tarian Kabasaran masih bertahan hingga kini di balik penampilannya yang serba merah ya. Tarian ini memiliki sejarah yang menakjubkan. Jadi gaya para penari dengan pakaian serba merah, mata melotot, wajah garang, diiringi tambur sambil membawa pedang dan tombak tajam, itu sejatinya membuat Kabasaran ini karismanya nggak pernah redup Abang Kakak. Nah, warna pakaian dominan merah dengan berbagai aksesoris berupa topi berhias sayap dan paruh burung uwak atau burung jenis lainnya. Nah, kalung dengan tengkorak monyet. Ya, ini dengan kalung dengan tengkorak monyet. Nah, itu gelang dengan lain-lain menambah kesempatan seorang prajurit yang gagah perkasa. Itu dia informasi mengenai tarian Kabasaran ya. Jangan lupa dengan kalung monyetnya tadi. Oke. Itu dia Abang Kakak. Tetap di 88,4 Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Jangan digali terus tanahnya.
1: Ah, apanya ibu ini? Ini tanah saya. Ini hak milik saya. Ya suka-suka saya lah.
2: Udah pak, lanjut aja. Emang begitunya tuh ibu Nun tuh.
0: Astagfirullahaladzim suami istri ini. Pak, bu, kalau terus tanahnya digali, itu bisa buat longsor. Banyak pak yang tinggal di sini, di bawah lereng ini banyak orang pak, banyak penduduk.
2: Ah udahlah pak, gak usah didengerin pak. Lanjut aja pak, dikeruk.

0: Ya Allah, Langsar. Astagfirullahalazim, ya Allah. Langsar, ya Allah.
1: Ya, mengeruk tanah, terutama di lereng, dapat menyebabkan longsor, kerugian untuk orang banyak, bahkan menyebabkan kematian.

saatnya kentongan. Kebakaran hutan adalah salah satu bencana yang disebabkan oleh faktor alam atau perbuatan manusia. Kebakaran hutan dapat menimbulkan banyak dampak buruk seperti kerusakan lingkungan hingga timbulnya penyakit pada makhluk hidup. Berikut tips mencegah kebakaran hutan. Pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Kedua, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar. Tiga, tidak meninggalkan bekas api unggun dalam keadaan bara api yang masih menyala. 4. Tidak membuang puntung rokok di hutan. 5. Tidak menebang pohon sembarangan. 6. Tidak membuang sampah sembarangan. 7. Hindari membakar sampah di lahan atau hutan terutama saat angin kencang. 8. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan api benar-benar sudah padam sebelum meninggalkan lokasi pembakaran.

Abang Kakak, sesaat lagi pukul 19.55 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua salat yang memiliki keutamaan yang besar adalah salat subuh dan salat isya. Dua salat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada salat isya dan salat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

Kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang melilingi Wangkang. Biarlah semua rombongan Pangeran Cina berada di tempat itu.

Orang Basab adalah salah satu rumpun suku Dayak di Kalimantan Timur yang tinggal di wilayah Bontang dan Sangkulirang. Menurut cerita, orang Basab merupakan keturunan orang-orang Cina yang kawin dengan suku Dayak Punan. Meskipun orang Basab pada umumnya tidak berkulit kuning, tetapi mata mereka tetap sipit seperti orang Cina. Bagaimana perkawinan campuran antara dua suku yang berbeda ini bisa terjadi? Ikuti kisah selengkapnya dalam drama legenda Asal-Usul Orang Basab, produksi Radio Republik Indonesia Talaga.

Dahulu kala di tepian batu atau Kutai Lama, Kalimantan Timur, berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan itu didirikan oleh Maharaja Aji Batara Agung Dewasakti yang memerintah dari tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Konon, sang Maharaja gemar bermain sabung ayam. Ia mempunyai seekor ayam jantan yang sakti bernama Ujung Perak Kemudi Besi. Ayam jago itu selalu menang dalam setiap pertarungan. Namanya pun sudah terkenal hingga ke luar negeri karena ayam jago itu telah mengalahkan ayam jago milik raja-raja dari Jawa, Brunei, dan lainnya. Kabar tentang kesaktian Ujung Perak Kemudi Besi tersebar hingga ke negeri Cina. Mendengar kabar tersebut, Pangeran Cina pun bermaksud untuk menjajal kesaktian ayam jago milik sang maharaja itu. Dengan diiringi ratusan awak kapal dan pasukan, Pangeran bertolak menuju Kutai dengan menggunakan sebuah kapal besar. Sang Pangeran juga membawa 15 ekor ayam jago miliknya yang paling unggul. Dalam perjalanan menuju Kutai, rombongan Pangeran Cina mampir mengunjungi beberapa negeri seperti Champa, Brunei, Sumatera, dan Jawa. Di setiap negeri yang disinggahinya, sang Pangeran selalu menyempatkan diri mengadu salah satu ayam jagonya, dan ayam itu selalu menang.

0: Ayam jagoku pasti akan mampu mengalahkan ayam jago milik Raja Kuta ya.
1: Beberapa hari kemudian, rombongan pangeran Cina akhirnya tiba di Kutai. Sang pangeran pun langsung menghadap Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti dan mengutarakan maksud kedatangannya.

0: Hamba datang dari negeri Cina. Hamba menghadap kemari untuk mengadu ayam jago hamba dengan ayam jago milik baginda yang terkenal sakti itu.
1: Wah, pangeran jauh-jauh dari Cina hanya untuk mengadu ayam?
0: Benar, baginda. Hamba membawa 15 ayam jago hamba untuk diadu dengan ayam jago baginda.
2: Maharaja Kutai Kartanegara terdiam sejenak sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Semula ia ragu karena pangeran Cina itu membawa 15 ayam jago. Tentu saja ayam jagonya akan kewalahan menghadapi semua ayam jago tersebut. Namun karena yakin dengan kesaktian ujung perak kemudi besi, ia pun menerima tantangan pangeran Cina itu.
1: Baiklah, pangeran. Aku terima tantanganmu. Lalu, bagaimana dengan aturan dan taruhannya?
0: Mohon maaf, baginda. Ayam jago hamba akan diadu dengan ayam jago baginda setiap hari. Taruhan setiap ekor ayam hamba adalah 100 bungkal emas sebesar lutut dan sebutil berlian sebesar telur merpati.
1: Ya. Baiklah. Aku setuju dengan tawaran itu. Pertarungan ini akan kita mulai besok.
2: Maharaja Kutai Kartanegara segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyiapkan gelanggang sabung ayam di depan istana. Keesokan harinya, banyak rakyat Kutai yang datang untuk menyaksikan jalannya pertarungan itu. Para prajurit istana pun tidak mau ketinggalan, ingin menonton acara yang bakal berlangsung seru itu. Maharaja Kutai sudah terlihat duduk di singgasananya dengan didampingi oleh permaisuri tercinta. Sementara itu, di sisi lain gelanggang, Pangeran Cina dengan para pengawalnya juga sudah bersiap-siap. Setelah semua persiapan selesai, gong pun dibunyikan, pertanda dimulainya pertandingan. Kedua belah pihak segera melepaskan ayam jago masing-masing ke arena. Kedua ayam jago itu pun berkokok, bersahut-sahutan, seraya mengambil ancang-ancang untuk saling menyerang. Suasana penonton yang semula riuh rendah tiba-tiba menjadi hening. Sesaat kemudian, kedua ayam jago itu mulai bertarung. Ayam jago Pangeran Cina mulai menyerang dengan beringas. Namun dengan gesit, ayam jago Maharaja Kutai berkelit menghindari serangan. Ayam jago Pangeran Cina terus menyerang bertubi-tubi. Ujung perak kemudi besi milik Maharaja Kutai pun selalu bisa menghindar. Lama-kelamaan, ayam jago Pangeran Cina kehabisan tenaga. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh ayam jago Maharaja Kutai. Dengan sekali serang, ayam jago Pangeran Cina pun tewas terkena taji. Sorak-sorai penonton pun kembali bergemur.
1: Hidup ujung perak, kemudi besi. Hidup ujung perak, kemudi besi. Hidup ujung perak, kemudi besi.
2: Ayam jago Pangeran Cina yang pertama telah tewas. Pertarungan akan dilanjutkan pada esok harinya, di mana ujung perak besi akan menghadapi ayam jago yang kedua milik Pangeran Cina. Pertarungan pada hari kedua itu juga dimenangkan oleh ayam jago Raja Kutai. Demikian seterusnya hingga hari ke-14. Ayam jago milik Pangeran Cina pun tinggal satu yang tersisa. Selain itu, sang pangeran juga telah kehabisan taruhan. Kini, Maharaja Kutai yang berbalik menantang pangeran dari Cina itu.

0: Bagaimana Pangeran? Apakah pertarungan ini akan kita lanjutkan?
1: Hamba akan mempertaruhkan kapal hamba dan seluruh isinya. Tapi hamba minta Baginda juga mau mempertaruhkan kerajaan Baginda beserta isinya.
2: Mendengar permintaan itu, Raja Kutai terhenyak. Rakyat pun ikut tercengang dan cemas. Maharaja Kutai masih diam. Pikirannya diselimuti perasaan bimbang. Baginya, taruhan itu terlalu besar. Tapi jika tidak menerima tawaran itu, ia akan merasa malu. Di tengah-tengah kebimbangannya, tiba-tiba ujung perak kemudi besi berkokok dengan suara nyaring sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Hal itu seolah-olah memberi isyarat kepada tuannya agar menerima tawaran itu. Raja Kutai pun memahami keinginan ayam jagoannya.
0: Baiklah Pangeran, aku terima tawaranmu. Tapi ingat, Pangeran jangan mengingkari janji. Jika salah satu dari kita mengingkari janji, ia akan mendapat hukuman dari Sang Hyang Dewata.
2: Pangeran Cina menyetujui perjanjian itu. Akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Ayam jago kedua belah pihak segera dilepaskan ke arena. Pertarungan kali ini semakin sengit karena ayam jago yang akan dihadapi ujung perak kemudi besi merupakan ayam paling tangguh milik Pangeran Cina. Seluruh penduduk Kutai pun semakin cemas. Saat pertarungan dimulai, kedua ayam jago tersebut silih berganti menyerang. Pertarungan itu sudah berlangsung beberapa waktu, namun belum dapat dipastikan jago mana yang akan menang. Kesaktian keduanya masih tampak seimbang. Begitu matahari mulai tenggelam, ayam jago Pangeran Cina sudah kelelahan. Sebaliknya, ayam si ujung perak justru semakin tangkas. Sepakannya semakin kuat dan patukannya pun bertambah kuat. Tidak berapa lama kemudian, ayam jago Pangeran Cina pun tewas. Melihat hal itu, seluruh rakyat Kutai bersorak gembira, merayakan kemenangan ujung perak kemudi besi. Maharaja Kutai segera memerintahkan para prajuritnya untuk mengambil semua layar dan dayung yang ada di kapal agar Pangeran Cina dan pasukannya tidak melarikan diri. Namun, Maharaja Kutai masih berbelas kasihan.
0: Khusus malam ini, aku izinkan Pangeran dan seluruh prajurit Pangeran tidur di kapal itu.
1: Terima kasih, Baginda. Terima kasih. Syek, syek.

0: Pangeran Cina dan rombongannya pun kembali ke kapal yang sudah menjadi milik Raja Kutai. Ketika hari sudah larut, lampu-lampu di kapal itu dimatikan. Pangeran Cina dan anak buahnya bukannya beristirahat, melainkan mengadakan rapat secara diam-diam. Rupanya mereka sedang merencanakan siasat untuk bisa melarikan diri.
1: Bagaimana caranya kita melarikan diri, Pangeran? Bukankah layar dan dayung kita sudah dirampas oleh Raja Kutai? Maaf, Pangeran. Bolehkah hamba memberi usul?
2: Apa itu? Cepat, katakan.
1: Bukankah kita masih mempunyai layar yang sudah robek di gudang? Bagaimana kalau layar itu kita jahit saja?

0: Kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang melilingi Wangkan. Biarlah semua rombongan pangeran Cina berada di tempat itu.
1: Sementara itu, rombongan pangeran Cina telah memasuki teluk Sangkuliran. Tanpa diduga, tiba-tiba angin puting beliung datang mendekat ke arah kapal yang mereka tumpangi. Air laut yang ada di sekitarnya pun tersedot ke atas. Pangeran Cina dan prajuritnya pun mulai panik. Mereka segera menurunkan jangkar agar tidak ikut tersedot oleh pusaran angin puting beliung. Hingga saat ini, tempat anak buah Pangeran Cina menurunkan jangkar itu diberi nama Kampung Jangkar. Angin puting beliung terus menyedot air laut hingga laut menjadi kering. Rombongan Pangeran Cina pun segera turun dari kapal. Selang beberapa saat kemudian, kapal itu tiba-tiba berubah menjadi batu. Menurut cerita, Pangeran Cina dan prajuritnya tinggal di sekitar tempat itu. Mereka kemudian berbaur dengan penduduk setempat, yakni orang-orang suku Dayak Punan, hingga terjadi perkawinan. Keturunan orang-orang Cina dan suku Dayak Punan itu kemudian dikenal sebagai

Demikian kisah legenda asal-usul orang Basak. Sampai berjumpa lagi dalam kisah legenda selanjutnya bersama Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: Waras.
1: Menjua-jua.
0: Menjua-jua.

Sahabat FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Pesta Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

dan suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang dan kakak di mana saja anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 20 tadi sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya. Diawali tadi kita sudah mendengarkan apa Num? Mendengarkan drama legenda ya dengan judul Asal Usul Orang Basap ya, orang Basap ya. Dan tadi sudah kita dengarkan juga ya lagu Tapanuli Tengah Sibolga, berarti menandakan obrolan malam untuk hari ini edisi Sabtu 1 Agustus, wow awal bulan ya, 1 Agustus 2026 sudah mulai kita laksanakan nih, melaksanakan. Akan anda hadirkan lagu-lagu Sibolga Tapanuli Tengah pastinya ya, sampai 1 jam ke depan sampai pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi budaya ya dari Tapanuli Tengah ya. Kita kayaknya dengeri dulu nih lagu selanjutnya, lagu Sorkam Nasehat Urang Tua. Pastikan abang dan kakak tetap di Prompan Medan, suara budaya Nusantara.

pacak merupakan masakan khas pesisir Sibolga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada olahannya, panggang pacak ala pesisir ini adalah ikan mentah yang sudah dibakar dengan cara dibolak-balik. Saat terlihat setengah masak atau kulit ikan agak kering, langsung diolesi bumbu dengan memercikkan ke badan ikan dengan batang serai atau dipacak dalam bahasa pesisir Sibolga. Di restoran Padang, biasanya proses seperti ini disebut ikan bakar. Tetapi, pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, dinamakan dengan panggang pacak. Dalam olahan panggang pacak, tidak semua jenis ikan rasanya enak. Jika dijadikan panggang pacak, ikan yang mau dibakar haruslah ikan pilihan yang sedang.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kalau udah di awal-awal bulan gini ya, semangat-semangatnya ini kalau Hanum ya. Kok semangat Num? Iya dong, kan baru tau lah ya kan. Jadi masih hangat-hangatnya nih, semua mau dibeli ya. Nah buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan karena awal bulan ya, pasti kesana kemari mungkin ya, mau menghabiskan yang beberapa triliun itu ya. Hati-hati di jalan pastinya ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintasnya, jangan kebut-kebutan ya. Akan informasikan ya beberapa informasi mengenai tradisi Sibolga ya, Tapanuli Tengah. Salah satunya ini adalah tradisi turun karai ya. Kalau di daerah-daerah lain mungkin ada yang namanya tradisi untuk anak-anak kayak 40 harian atau tepung tawar ya, mengayunkan ya, banyak ya. Banyak ya tradisi-tradisi kita ya. Kalau di Sibolga sendiri ini ada yang namanya turun karai, yaitu tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir ke masyarakat. Nah, tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak untuk pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid. Dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah, tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nifas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar jam 7. Bayi akan dibawa oleh ibunya, sementara ibunya ini mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat, diiringi oleh tetangga ya yang membawa mukena masing-masing. Bayi ini akan dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah, dan saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid juga bayi nanti dimandikan dengan air dari kulah masjid ya, dan kepala disiram dari air limau. Setelah selesai ini, rombongan akan sholat duha, lalu bayi ditidurkan di tengah masjid. Setelah sholatnya selesai ini, rombongan akan keluar dan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan nanti di jalan ini mereka membaikan itak-itak ya kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sampainya di rumah nanti kakek nenek ini menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang. Dan bayi akan diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Itu salah satu tradisi yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah. Nanti akan Anu hadirkan kembali tradisi apalagi yang ada di Sibolga atau di Tapanuli Tengah. Tapi kita dengarkan dulu dong lagu Sibolga selanjutnya. Ini ada Rajo Sehari dari Lela Wahyuni.

Ya, selain tradisi ya di Tapanuli Tengah Sibolga, ada juga kesenian tradisional yang merupakan warisan budaya yang sangat berharga dan menjadi identitas kuat bagi masyarakat pesisir barat Sumatera Utara. Khususnya di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah ya, ada yang namanya si kambang atau kesenian komplit dari pesisir ya. Asal-usulnya ini berasal dari perpaduan budaya Melayu, Minangkabau, Aceh, dan India yang dibawa oleh para pedagang di masa lalu. Karena kita tahu ya, di daerah Sibolga itu bermacam-macam etnis itu ada ya. Dan dulunya ini fungsinya ini untuk menyambut tamu agung atau raja. Namun semakin kesini ya, ini menjadi hiburan wajib dalam upacara adat pernikahan atau malam barinai. Barinai kalau di bahasa Minang ya, bainai kalau di sini barinai ya. Dan biasanya ini terdiri dari musik-musik yang didominasi oleh ketukan rebana dan petikan kecapi ataupun biola. Sementara lirik pantunnya ya, ini disampaikan secara spontan, gak dicatat-catat nih ya. Dan menyampaikan pesan ini melalui moral budaya, doa dan candaan ya, sama seperti pantun-pantun pada umumnya ya. Kalau di budaya Melayu juga itu yang ada yang kayak namanya telangkai gitu ya. Kalau ini dia pantun begitu. Terus ada juga kesenian tradisional yang lain, yaitu tari payung dan tari sapu tangan. Nah, kalau di tari payung ini difilosofikan sebagai atau melambangkan sebagai perlindungan dan kasih sayang, baik dalam konteks pemuda yang melindungi kekasihnya maupun perlindungan bagi para nelayan yang pergi melaut ya. Tapi kalau misalnya filosofi dari sapu tangan juga ini melambangkan ikatan janji kesetiaan dan keterbukaan perasaan antara muda-mudi pesisir ya. Gerakannya itu memiliki tempo yang dinamis dan lincah, sangat kontras dengan tari pedalaman yang cenderung lambat dan majis gitu ya. Gerakannya ini ya yang lincah lah ya, yang kelihatannya senang gitu tariannya itu ya. Dan ini mencerminkan karakter masyarakat pesisir yang terbuka, lugas, dan penuh semangat ya. Nanti akan Anum informasikan lagi bagaimana sih tarian si kambang ini. Nanti setelah lagu dulu ya, kita putarkan dulu lagu selanjutnya. Ada Usah Basadi ya, dari JS Tanjung.

Gargasi Lawik. Gargasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gargasi. Kata gargasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gargasi lawik.

Terima kasih Bang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Biasanya tradisi ini adalah perilaku yang terdapat dalam suatu etnis ya. Salah satunya kalau di Tapanuli Tengah juga, ini ada yang namanya Mandi Balimo-Limo, yaitu kegiatan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Ini biasanya melakukan mandi-mandi di sungai dengan membawa bekal disertai air limau yang telah dicampur dengan daun pandan wangi. Dan tradisi ini dilaksanakan pada akhir bulan suci Ramadan, yang namanya tradisi malopeh ya. Biasanya juga ini dengan cara membeli daging untuk dimasak sehari sebelum lebaran, dan tradisi melaksanakan panen perdana. Banyak ya ternyata tradisi-tradisi dari si Bolga itu sendiri ya, ternyata Tapanuli Tengah ya. Masih banyak yang sebenarnya sama, cuman dengan penyebutan yang berbeda-beda ya. Kita akan dengarkan dulu lagu-lagu selanjutnya. Ini adalah lagu Hari Bahagia dari Amor Manalu. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Hits FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Pusparagam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: dengan Jauh Disayang ya, mengawali perjumpaan kita di obrolan malam Sumatera Utara. Dan lagu ini tadi di request sama Bu Siti Aisyah Ratni Martubung ya. Anu baca dulu ya WhatsApp-nya ya, nanti marah kalau gak dibaca ya. Mat malam, sapa malam, assalamualaikum Mbak Hanum, sehat kan? Bu Ratni request lagu Jauh Disayang ya. Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Bu Nur, terus Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, terus Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasa, udah Yus Rizal Pratama, Koko Bowo, Pak Andi, Pak Anto, Umi Sumi, Jeng Tini, Pak Rida Sembada, Puan Ina, Mama Rizki, Ira Tarigan, Bu Eva, Bu Suzana, Bu Wati, Bu Putri Madu, Mas Al, Ayang Parido, untuk semua-semuanya lah ya Mbak Hanum yang manis ya. Yang manis and baik hati, sehat-sehat ya, lancar rezekinya sekeluarga. Makasih Mbak Hanum, selamat bertugas ya. Itu tadi dari Bu Ratni, lagunya sudah Hanum puterin ya Bu, pertama, karena requestnya juga tadi jam berapa itu? 21.45. Oke, ini sudah ada kayaknya yang bergabung, udah terang-tering-terang-tering dari tadi, tapi baru ini juga bisa diangkat ya. Halo, siapa malam berempat?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan warga Sipang Limun.
0: Aha, Mama Rizki sekarang rajin sekali bergabung. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya ini?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Udah makan belum?
1: Udah dong.
0: Udah berapa kali? Harus ditanya.
1: Malam, udah berapa kali ya?
0: Berapa?
1: Empat lah.
0: Empat kali. Banyak ya, Anum lima kali kayaknya.
1: Ya gak apa-apa, biar makin besar.
0: Ih betul, memang semakin besar aku di sini. Mau request lagu apa nih Mama Rizki?
1: Lagu Sri Banang ya.
0: Ois, lagu
1: Ada pecahannya itu Pantang Jermal.
0: Oh, udah enggak ada lagi yang pecahannya di sini.
1: Enggak ada lagi pecahannya.
0: Iya, udah dilepas sama orang ini, enggak disatukan lagi. Bener. Iya. Sri Banang aja yang ada. Mau Sri Banang aja kah? Tapi iya, di sini Sri Banang dia Amas Muda Lubis yang nyanyi.
1: Bukan si Imam Asyari Teng.
0: Enggak, tunggu ya. Apa di bawahnya ya? Di bawahnya mungkin. Enggak ada. Yang Imam S. Arifin cuma Pancang Jermal aja. Dia enggak bersatu mereka. Udah dipisahkan. Ya Allah, kenapa mereka memisahkan diri? Ya Allah, baru ini Anum lihat soalnya. Iya, enggak apa-apa nih.
1: Disatukan.
0: Biasanya dia satu lagu gitu kan. Ini kayaknya enggak ada. Udah enggak ada lagi. Sri Banang doang. Mau yang Sri Banang aja, apa yang Pancang Jermal aja?
1: Udah Sri Banang aja.
0: Boleh. Itu Amas Muda Lubis ya.
1: Iya.
0: Oke. Sapa-sapanya dulu buat,
1: ya.
0: Sapa-sapanya dulu.
1: Iya. Buatnya Bu Ratni.
0: Iya.
1: Buati, Bu Lisa Nagiti, Mbak Eva. Buat Kak Centini, Kak Ira Tarigan, Kak Farida Sembada.
0: Iya.
1: Umi Sumi, Mas Bambang gitu loh. Cantik manis gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Udah Is Rizal.
0: Iya.
1: Buatnya Mas Paijo. Pak Anto Senti. Opa Rasa. Pak Abdullah. Bu Nur Hayati. Pak Jenal Tanjung. Siapa lagi ya? Bu Wati. Buat Bang Jack. Buat semua-muanya yang lagi dengerinnya, salam ke keluarga semuanya.
0: Ini ada ya, Sri Banang Pancang Jermalnya ada tapi di sebelah kanan ini, enggak di sebelah kiri.
1: Mau? Ya. Wow.
0: Oke deh, nanti nemputerin ya.
1: Makasih ya Kak Anum ya.
0: Bertugas
1: sampai tuntas ya selalu.
0: Oke.
1: Cici kok pulang? Iya. Bagaimana masnya?
0: Iya. Baiklah.
1: Kak Putri madu, lupa Kak Putri.
0: Nanti ya. Merajuk dia.
1: Kak Putri.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Mama Rizky ya, Mama Rizky di mana? Di Pancang Cermal. Oh, bukan. Pancang Cermal. Gara-gara di Cermal ya gitu ya. Di mana? Di Simpang Limun ya. Kita buka lagi ya yang mau request lagu lagi di 061 846 3115. Halo, sapa malam perempat.
2: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Cynthia Maharani?
2: Kita terjadi aja lagu dua kita.
0: Iya, alhamdulillah ya. Kayaknya karena malam minggu banyak yang ini melamun.
2: Iya, cocok lah, biar gampang jalurnya.
0: Iya, betul. Mau request lagu apa ini?
2: Lagu itu ada apa? Dari Stay Chu.
0: Stay Chu, Stellan cuek, itu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, coba Adam cek.
2: Kita mau ke sebelah, mau berdua sama Windy tuh.
0: Iya, Windy lagi kurang sehat itu.
2: Iya, makanya saya pernah kunci dia, belum kok
0: iya,
2: dia.
0: Iya, suaranya agak bindeng kan. Dia
2: lagi. Jangan dijadikan sama tuan Argun lagi gitu.
0: Iya, kurang sehat di hari ini. Oke, nanti Adam puterin lagunya ya.
2: Ya, selang-selang enggak ya.
0: Yoi.
2: Buat Pak Nga, buat Bang Anu Nasi Buan, buat Pak Basya, buat Putri Madu, Bunda Lege, Usyati, Kak Ira Pelumpang, Kak Ira Tadigan, buatnya Musumi, buatnya lagi ya, buatnya semua-semua aja lah ya.
0: Boleh.
2: Buatnya Anu satu ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Cynthia Maharani ya, request lagu Cynthia Maharani. Aku bikin-bikin nama orang ya. Tapi kemarin ada yang bilang Cynthia Maharani, siapa? Siapa? Wawak tampan. Request lagu Stay Chu Faris Adam. Nanti Anu puterin ya. Kita buka lagi ya, yang mau request lagu lagi boleh di 061 846 3115. Halo, sapa malam perempat.
3: Suara budaya Nusantara.
0: Alhamdulillah cepat dia masuk. Apa kabar Pak Zainal Tanjung?
3: Kabar baik, bagaimana dengan
0: siapa? siapa?
3: Nanum.
0: Pak Zainal Tanjung, kenapa suaranya lagi batuk kah?
3: Iya, suaranya ini.
0: Agak seksi sikit ya.
3: Iya.
0: Agak seksi sikit. Mau request lagu apa ini?
3: Lagu Melayu dari Titi Sandora. Judulnya Termenung.
0: Jangan termenung-menung. Judul lagu aja loh, Nung, gitu ya. Termenung tapi dari Titi Sandora ya.
3: Betul.
0: Bentar ya, coba Anum cek. Termenung. Ayo, kok tidak ada di sini. Tunggu ya, Anum cari di sebelah kanan dulu ya. Termenung. Siapa-siapanya dulu?
3: Siapanya Bu Ratmi. Kemudian Mama Rizky, Umi Sumi, Ira Tarijan, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembada, Mas Fajo, Yusri Jel Pratama, Pak Abdullah, Yemli Bunur, Riza Buana, Bu Atita Mora, Bang Wira, Bang Paris, Ganti Manis, Bang Jack, Bang Sadi Jengger, Arman Nahibuan, Bang Al, Mami Cipa, Opa Rasa, Puan Ina, Kak Jiman, Mas Anto, dan lain-lain.
0: DLL ya? DLL, pokoknya diakhiri dengan DLL biar enggak lupa ya. Oke deh, nanti Anum puterin ya.
3: Ada lagunya?
0: Adalah, masa enggak ada sih?
3: Terima kasih.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zainal Tanjung ya, request lagu Termenung dari Titi Sandora ya. Nanti Anu puterin ya. Kita baca dulu dari WhatsApp nih. Ada satu yang WhatsApp baru saja ya. Ada Pak Abdullah nih ya. Assalamualaikum Hanum, bagaimana kabar keluarga, sehat-sehat? Ya sehat Bu. Sehat Pak. Kok Bu pula ya. Mau minta lagu Keroncong. Ini judulnya Dinda Bestari dari Ramai Pama. Nanti Anu Jarum puterin ya. Salam-salamnya buat Adi Genjer, Yusri Rijal Pratama, Pak Ijo, Pak Zainal Tanjung, Bang Jack, Kokebowo Wira, Mama Rizky, Bu Ratni, terus Parida Sembada, Cantik Manis, Umi Sumi, Mbak Wati, Mbak Giman, Mbak, ya Allah, maaf Pak Giman, nanti marah pula Pak Giman ya. Terus Bunda Eva, buat Hanum sehat, salam sehat selalu, terima kasih Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati. Oke Pak Abdullah, sering-sering ya berkunjung kemari ya, walaupun dengan proses yang agak panjang ya Pak Abdullah ya. Langsung aja deh Hanum puterin lagu yang sudah masuk, biar gak berlama-lama, nanti kita buka lagi layanan teleponnya setelah lagu-lagu berikut ini ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara, Imam S. Arifin, Sri Banang, dan Pancang Jermal.
4: Memang sedap kain lagu dari Sile.
5: Wah, enak kali memang, Pak Yung.
4: Aku di atas goyang-goyang, Sile.
5: Aku pun goyang-goyang di bawah.
4: Tapi dengarkan Sile, ya. Medan tak batas denganlah sodang, pukulah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
5: Mau yang sedap? Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas kusut semua.
4: Jadi?
5: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama.
4: Boleh?
5: Tarik, Pak Yung.
4: Goyanglah.
5: Goyang.

0: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara. Masih di Sapa Malam Prompat ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu boleh di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811614428 atau boleh dari live ya. Dari live juga boleh ya karena Num lagi live juga nih di TikTok ya. Ada yang request dari live ini, ada Yuyu di Mandala request lagu Batak. Lagu Batak yang enak yang mana? Oh, yang lagi musim-musimnya, bukan musim sih, yang banyak di request belakangan ini dari Suryanto Siregar yang BTW OTW. Nanti Anu puterin ya. Kita buka dulu yang dari telepon. Halo.
1: Halo, Sapa Malam Bro 4.
0: Halo. Dengan siapa di mana?
1: Salam Budaya Nusantara.
0: Pantun dulu nih kayaknya.
1: Jalan-jalan ke Pantai Labu. Tinggal sebentar membeli sepatu.
0: Cakep.
1: Sebelum hamba meminta lagu, terlebih dahulu hamba ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bukan katun sembarang katun.
0: Yo.
1: Katun dibeli di waktu petang.
0: Iya.
1: Jikalau hamba belum berpantun buat Mbak Yu Harni, maka hamba nih yang terkenang malam pun ku
0: terbayang. Gimana
1: memang
0: kabarnya nih? Kan belum
1: makan gandum. Gandum dimakan sambil minum teh manis. Jikalau lah boleh hamba numpang bertanya.
0: Ye?
1: Apakah benar yang namanya Mbak Yu Harni senyumnya bertambah manis?
0: Iya dong, kan senyumnya pakai lesung pipi.
1: Ini istri saya ketawa cekikian ini.
0: Ya nggak apa-apa ya kan. Mau request lagu apa ini Pak Anto?
1: Saya minta lagu judulnya Kereta Mio.
0: Kereta Mio, lagunya si Malungun ya?
1: Iya, enggak. Bukan yang dari Jawa itu apa?
0: Iya,
1: Cemiran, ya.
0: Lagunya ada lagu dari Jawa itu memang.
1: Iya.
0: Kareto Mio.
1: Maksud hamba ini begini Mbak Yu. Gimana lah pula hamba ini tidak meminta lagu judulnya Kereta Mio.
0: Iya.
1: Maksudnya hamba ini mengajak Mbak Yu Harni jalan-jalan naik Kereta Mio keliling dunia.
0: Keliling dunia ya. Kereta Mio Aswin Win featuring Rizka Aye. Nanti Anu puterin.
1: Jalan-jalan dulu lah ya.
0: Iya.
1: Secara kebetulan saya dua malam ini berturut-turut bisa gabung karena ada yang ngasih tahu caranya.
0: Wih, siapa itu?
1: Rahasia lah. Karena gini, saya kan sudah lama nggak bergabung.
0: Iya.
1: Sebetulnya bukannya saya ini nggak mau bergabung.
0: Karena nggak nyambung-nyambung gitu ya.
1: Nah, karena nggak nyambung-nyambung. Jadi rupanya kangen sama saya. Dikasih tahu caranya.
0: Oh begitu. Nah, alhamdulillah itu. Ya.
1: Iya. Oke lah. Salam-salamnya.
0: Boleh.
1: Yang pertama buat orang yang paling ganteng di sepanjang jalan utama, Udah Yusri Jal Pratama. Kemudian ada bapak yang paling tampan di Karya Bakti Luhur apa Maluhur? Abdullah.
0: Iya, di belakang ini kan.
1: Oh iya.
0: Anum pun udah pernah ke rumahnya.
1: Iya. Kemudian ada juga Mas Adi Genjer. Ini Mas Adi Genjer ini cuman dia yang saya nggak pernah tahu orangnya.
0: Oh gitu. Iya.
1: Ada yang ngomong katanya Mas Adi Genjer ini seperti bandit film India.
0: Wis, berarti ganteng loh. Hidungnya mancung ya kan?
1: Iya, katanya ada yang ngomong sama saya gitu.
0: Iya.
1: Tapi di lain sisi ada yang ngomong katanya ada yang seperti Roy Martin. Jadi enggak, mana yang benar ini?
0: Kok Roy Martin berarti lain lagi lah mukanya.
1: Ya itu makanya. Saya bingung sama mana yang benar.
0: Nanti kita kita suruh dia bergabung ya. Dia cepet nih biasanya. Ya, Genjer kemudian, Adi gitu ya.
1: Ibu cantik manis. Mm-hmm. Kemudian ada juga Mama Rizky. Mm-hmm. Kemudian ada juga Bu Sentini. Mm-hmm. Kemudian ada juga Ibu Ratmi.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Umi Sumi. Mm-hmm. Ada Koko Bowo.
0: Koko Bowo.
1: Terus ada Mas Bambang Binji.
0: Iya.
1: Ada Opa Rahasia.
0: Opa Rahasia ya.
1: Opa Rahasia apa Opa Rahasia?
0: Opa Rasa. Opa Rasa mana? Malah jadi Opa Rasa. Oh
1: iya. Terus? Ya karena orangnya penuh dengan rahasia itu.
0: Oh, penuh dengan rahasia ya.
1: Ya itu makanya.
0: Selanjutnya?
1: Kemudian ada Pak Al. Bang Jack.
0: Jack.
1: Tetangga saya Mas Paris.
0: Mm-mm.
1: Kemudian ada juga Wak yang paling tampan di Percut.
0: Mm-mm.
1: Wak Nga.
0: Wak Nga.
1: Kemudian ada juga siapa itu ya?
0: Sopo Meneh.
1: Bang Arman Hasibuan.
0: Oke.
1: Okay. Oke lah buat semua fans Pro 4 dimanapun Anda berada.
0: Yep.
1: Semoga pada sehat walafiat.
0: Amin.
1: Kalau begitu, mm-mm. Oh ini Bunda Epa Pancur Batu. Oh,
0: iya, Bunda Epa lagi ke Beras Tagi kayaknya hari ini.
1: Oh iya, jalan-jalan ya. Oke lah, semoga diberi keselamatan sampai ke tujuan.
0: Iya, udah mau pulang mungkin. Karena semalam Anum bilang gabung besok aja Bu, ibu mau pergi katanya gitu.
1: Oh ya, kalau gitu jalan-jalan ke Pancur Batu.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga sebentar ke Beras Tagi.
0: Mm-hmm.
1: Jika Mbak Yuharim sudah memberi hamba ini lagu,
0: mm-hmm.
1: hamba ucapkan banyak terima kasih.
0: Mantap. Udah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Anton. Nanti Anum puterin ya lagunya ya. Kereta Mio dari Aswin Win featuring Riz apa sih tadi? Rizka Aye ya. Kita buka yang terakhir ya. Bukan yang terakhir sih. Kita buka dulu lagi sebelum kita puterin lagunya ya. Di 061-846-3115. Halo.
2: Halo. Kak Anu.
0: Halo. Iya, orang Pantai Labu.
2: Iya.

0: pesan yang ya Bang Irfan Effendi. Buatnya Bang Ah juga. Putri Madu, Bang Jek, Kak Dula dan istri-istrinya, Mbak Wati Tamora, Bang Adi Genjer dengan Mbak Sinta, buatnya juga Pak Jainuddin, buatnya juga Kak Ira Terikan, buatnya juga Mas Bambang dengan Kak Jamila, Mbak Kiki dan Kak Nova, Kak Anung juga sekeluarga ya.
1: Yo.
0: Yang lain-lain tadi lah semuanya.
1: Ya, semuanya lah ya.
0: Tanpa kecuali nanti waktunya terpepet.
1: Iya, betul.
0: Harga minyaknya nanti enggak penuh pula.
1: Iya, enggak full ya.
0: Iya, enggak full.
1: Oke deh. Nanti anu puterin lagunya.
0: Untuk semua-semua salam penuh kekuatan selalu, salam sehat selalu.
1: Amin.
0: Salam bahagia selalu.
1: Mm-mm.
0: Malam semuanya.
1: Oke.
0: Anu.
1: Iya.
0: Selamat malam, selamat tugas.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Kak Anu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, kita puterin lagu Suryanto Siregar, BTW OTW yang direquest sama Yuyu di Mandala ya. Nanti dilanjutkan dengan lagu Kereta Mio dari Aswin Win featuring Rizka Aye, dan harga minyak naik lagi dari Wak Uteh ya, yang udah direquest sama Puan Ina di Pantai Labu ya. Pastikan Abang Nangka tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Ada BTW OTW Suryanto Siregar. Here we go.

0: Terima kasih Bang Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Tadi lagu Minyak Naik Lagi dari Wak Uteh ya, yang di request sama Puan Ina di Pantai Labu. Yang mau request lagu boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita nih. Ada Bu Parida Sembada nih. Hai kembaran Hanum Suara Budaya Nusantara, mau request lagu Lost Doll. Salamnya untuk semuanya aja, untuk kembaran saya sekeluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu ya yang mau request lagi. Halo
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Halo.
1: Good evening Dr.
0: Hayes. Good evening.
1: Ini bilang suaranya Dr. Hayes bagus sekali katanya.
0: Apanya?
1: Suaranya Dr. Hanum bagus.
0: Aduh, alhamdulillah kalau dibilang bagus suaranya ya.
1: Sama-sama.
0: Kirim salam sama Bibi ya.
1: Ya.
0: Iya. How are you today?
1: Still recover at home. In the afternoon today, I went to the physiotherapy.
0: Physiotherapy.
1: Yeah, twice a week.
0: Okay, and then?
1: And then still at home.
0: Oh yes. Keren, masih sehat lah, alhamdulillah masih bisa ini ya, walaupun masih recovery ya.
1: Iya.
0: Semangat terus. Mau request lagu apa kali ini?
1: Ada lagu ini ya.
0: Hah?
1: Lagu apa nih? Oh, dengan Aiga.
0: Lagu Melayu. Lagu siapa nih? Aiga?
1: Penyanyinya saya pun kurang hafal. Judulnya si Aiga.
0: Aiga, coba Anum cek ya, Aiga lagu apa ya? Aiga Deloitte ya, lagu Malaysia.
1: Ya.
0: Oke, nanti Anum putarin ya.
1: Buat di sana boleh jadi di
0: Malaysia
1: dan keluarga. Tapi ada satu atau ya?
0: Iya.
1: Jika penjaga ikan duyung sama darah dari Yusinja Pratama.
0: Iya.
1: Bapak Rizky. Ada lagi Pak Haji Abdullah Ibu Dus. Keluarga. Operasi. Semua aja lah, dari bumi sampai pelajar
0: itu semua ya. Iya, dari kanan kiri depan belakang.
1: Esensi for Dr. H.
0: Oke.
1: To be an Australian from Indonesia program for.
0: Yes.
1: I wish you all the best. Take care for your health. If you go home, be careful please. Have a great job. Good luck for you in this whole year. This year. Full lucky belong to you and your family. God will bless you every time. Thanks a lot. God will see you ya.
0: Okay, thank you.
1: Bye.
0: Bye-bye. Koko Bowo ya. Request lagu Aiga dari Deloitte ya. Lagu Melayu nih dari Malaysia nih. Ya, Deloitte kan dari Malaysia ya. Kita buka lagi ya yang mau request lagu di 0618463115. Halo, siapa malam Perempat?
2: Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.
2: Apa kabar Anu Mbak?
0: Alhamdulillah sehat walafiat Genjer Adi.
2: Mantap.
0: Masih
2: seperti yang dulu kan?
0: Masih seperti yang dulu. Gimana kabarnya Adi Genjer?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Alhamdulillah itu yang
2: pokoknya
0: penting.
2: My God lah.
0: My God ya. Oh my God.
2: Oh my God
0: ya. Ini mau request lagu apa ini kali ini?
2: Lagunya ini aja. Apo yo?
0: Apo yo?
2: Kalau enggak lali lupa lagunya, ada judulnya itu.
0: Opo Iku. Nah, nanti aku yang buat ya, judulnya Opo Iku.
2: Abdullah pandai itu buat lagu dia.
0: Oh iya. Kalau
2: lali lupa ya.
0: Oh.
2: Tanya lah Pak Abdullah, Bu Nur.
0: Kok enggak bilang-bilang dia?
2: Itu nanti kalau dibilang kok nanti ke perempat.
0: harus ada itu.
2: Kan ada lagu kalau enggak lali lupa ya kan. Nanti masa di karang lah. Ini aja lagi yang Mbak Anom.
0: Apa tuh?
2: Dari lagu aja Mbak Anom. Korban setia Mbak Anom.
0: Lagu Batak ya itu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau nggak ada setia korban Mbak Anom.
0: Kenapa mesti dibalik-balik? Oke deh, nanti Hanum puterin ya.
2: Jalan-jalan dulu yuk.
0: Iya.
2: Yang pertama buat Bu Sinta di Johor sama Isan Tanjung anaknya ya.
0: Mm-mm.
2: Ada Pak Abdullah Bu Nur juga di rumah,
0: iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Ada Pak Jainal Tanjung, ada Mas Anto di Sinti Stadio. Udah itu ada Puan Ina di Panti Labu.
0: Iya.
2: Sama Bang Irfannya. Udah siap on air guling-guling.
0: Gitu ya.
2: Itu Mas Paijo. Udah gak ya Mas Paijo?
0: Mas Paijo. Belum lah. Gak
2: belum
0: ada.
2: Ya? Oh lagi ngambil jalur ramai itu. Mak-mak dia lagi telepon.
0: gak ini kayaknya. Gak bisa bergabung dia kayaknya.
2: Gak bisa bergabung dia. Lagi pengkom.
0: Gitu pula ya.
2: Iya. Ada Bang Paris juga ya. Udah itu buat Umi Sumi.
0: Iya.
2: Bu Ratmi, apa kabar Bu Ratmi? Lagi guling-guling kan Bu Ratmi?
0: Belum, Mak. Dia udah ini Mas Adi Genjer awet muda tertawa terus katanya.
2: Ya, Bu Ratmi. Orang Mas Adi Genjer masih muda, orang tampan di merendal biasa.
0: Biasa itu ya.
2: udah itu buat Sopo Mene ya.
0: Sopo Mene.
2: Luar kali.
0: Sopo Mene.
2: Ini kereta sudah masuk.
0: Siapa?
2: Kereta kuda udah masuk itu, masuk kandang.
0: Kereta kudo.
2: Iya, kereta kudo. Kereta ban 3 udah masuk kandang.
0: Oh gitu ya, ban 3 ya.
2: udah itu siapa lagi ya? Angin.
0: Siapa itu?
2: Ya inilah semuanya.
0: Oke, semuanya ya.
2: Semoga sehat selalu Pak Jek. Kalau hari sampai nanti guling-guling Pak Jek. Udah itu Anum Parida Sembada. Kalau nggak disamperin guling-guling Jek.
0: Iya, harus disamperin ya.
2: Iya.
0: Nanti maju.
2: Guling dia katanya.
0: Maju dan maju.
2: Haririn juga ya. Ada siapa Rani ya di Pringgan ya.
0: Iya.
2: Pak Susana Boru Ginting. Banyak juga jadinya lagi ya kan.
0: Nggak siap-siap kayaknya.
2: Siap-siap. Buat semua-semua.
0: Oke deh.
2: Dari akang-akang sampai opung-opung. Dari opung-opung sampai akang-akang.
0: Akang-akang, opung-opung, wa-uwa.
2: Kakek-kakek.
0: Kakek-kakek, Eda, Ito, semualah.
2: Ini Mak Ete, Pak Ete ya kan? Betul lagi Mak Ete naik, Pak Ete naik juga nanti kan gitu.
0: Oke deh, nanti Anum puterin ya.
2: Mbak Anum coba bertugas, semoga sehat selalu keluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Oke.
2: Okay. Oh Pak Wira ini satu lagi ya.
0: Makan kan? Enggak siap-siap.
2: Kalau enggak lari kan lupa kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Mas Genjer Adi, Adi Genjer ya, yang selalu buat ketawa ya kan Bu Ratni. Oke deh, udah 3 lagu nih langsung aja kita puterin. Nanti kita puterin lagu lagi. Kita buka lagi teleponnya setelah 3 lagu berikut ini ya. Pastikan Abang Naga tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Ada Denny Caknan, Lost Doll.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 23 lewat 26 nih, masih di Sapa Malam ya Mas ya Hanum Buka. Yang mau request lagu boleh di 061 846 3115. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: FF.
0: Oke, FF mau request lagu apa nih?
1: Dul Sumbang.
0: Yang mana?
1: Pegelinu.
0: Pegelinu, linu. Mana ada pegelinu? Yeah. Emang obat. Oke. Okay.
1: Lagi pegelinu juga nih sebenarnya.
0: Pegelinu. Dul Sumbang ya. Tunggu ya, Dul Sumbang. Mau request lagu Dul Sumbang. Oke deh, sapa-sapa aja dulu.
1: Untuk Karin Lepsu. Kan apa kabar kan?
0: Ya, udah cepet.
1: Belum lah.
0: Iya, lama kali.
1: Untuk Kang Cantik pergi ke Dasar Mujan Polonia.
0: Iya. Iya.
1: Aku berapa minggu lalu ke Galang, Rin. Iya, di mananya Rin kan aku.
0: Ririnnya kalau jam segini udah tidur.
1: Iya, aku bilang aja.
0: Oh iya, oke deh.
1: Untuk enggak, aku ada ngajak. Untuk ini pacar Iwan Pales dia enggak pernah. Iwan Pales kan pernah lah dapat konser di Medan di Cipur.
0: Terus mau salam-salam sama siapa lagi?
1: Untuk ini kakak sepupu cantik itu tiga dan sempat jalan ya. Untuk Nawani Jalan Romo, dan mau Mama Erza di Patum.
0: Oke.
1: Okay. Mama Erza Patum Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Untuk
0: siapa?
1: Busuk Ender Gad.
0: Oke.
1: Busuk Ender Gad Adi. Untuk ini siapa lagi? Rawani Jalan Romo. Untuk
0: Oke. Okay.
1: Mendengarkanlah.
0: Okay deh.
1: Selamat bermalam minggu lah.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi FF ya. FF ya. FF pasti. gimana tadi malam mingguannya? apa itu? Dari Babang Tampan. Yes. Tiba-tiba kan Abang dan Kakak muncul tiga gadis-gadis cantik ya. Barusan joget-joget. Kita buka lagi ya, yang mau request lagu lagi boleh di 061 846 3115. Halo. Selamat malam Prompat. Iya, selamat malam.
2: Dari area Kamandanu.
0: Oh, di Lubuk Pakam.
2: Iya.
0: Apa kabarnya?
2: Sehat.
0: Sehat. Mau request lagu apa ini?
2: Request lagu Palembang Mbak.
0: Yang semalam?
2: Bukan.
0: Oh, lain lagi.
2: Judulnya Dek Sangke.
0: Tunggu ya, num cek dulu ya.
2: Iya.
0: Dek Sangke ya, Dek Sangke, iya, Sumatera iya. Selatan lagu ya. Oke deh.
2: Salam-salam ya.
0: Boleh.
2: Salamnya buat Pak Abdullah, Mas Bambang, Puan Inem, Adi Genzer suka ketawa. Udah itu siapa lagi ya? Mas Haris ya.
0: Mas Haris.
2: Haris.
0: Haris.
2: Haris.
0: Faris. Faris. Faris. Ya.
2: Faris. Udah itu Koko Bowo. Cantik Manis. Pak Zainal Tanjung.
0: Iya.
2: Jack Markuang. Udah itu Raja Pantun.
0: Raja Pantun siapa itu?
2: Mas Rizal Pratama.
0: Mas Rizal Pratama.
2: Iya, udah itu aja loh Mbak, semuanya Mbak, untuk perempat mbak.
0: Oke, terima kasih Arya Kamandanu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka ya penelpon terakhir kita ya di 0618463115. Halo, siapa malam perempat?
3: Selamat malam perempat.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Ini dari Fernando sendiri.
0: Ui, apa kabarnya Fernando?
3: Sehat, Anum gimana Anum?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Oke, sudah okay. Makan?
0: Sudah dong.
3: Pakai apa tadi?
0: Beli tadi ayam. Yang penting makan dulu ya kan, biar gak masuk angin ya kan? Iya. Mau request lagu apa ini?
3: Kita lagu baru ya.
0: Boleh, lagu apa tuh judulnya?
3: Pulungan Tawar.
0: Apa judulnya?
3: Pulungan Tawar.
0: Pulungan Tawar, bentar ya, Num cek dulu ya. Lagu Karo, Pulungan Tawar. P ya, dari huruf P.
3: Hah?
0: Dari huruf P.
3: Ya, pemjadi yang penting laki-laki lah.
0: Oh. Pulungan Tawar.
3: Kalau yang aslinya Sastrawan Tarigan.
0: Ini Sastrawan Tarigan, boleh. Itu aja diputar ya.
3: Iya, iya.
0: Boleh, oke deh. Nanti Num puterin. Sapa-sapanya dulu.
3: Buat Anum, saya lalu ya.
0: Iya.
3: Serta keluarganya, mudah rezeki, panjang umur.
0: Amin, amin.
3: Oke, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulungan Tawar nih yang di request ya dari Fernando ya, mau request lagu ini tadi kita ya. Nanti ya numputerin di terakhir kalinya ya. Oke, itu jadi penelpon terakhir kita ya. Fernando jadi penelpon terakhir kita untuk hari ini, edisi awal bulan ya, 1 Agustus 2026. Langsung aja deh kita puterin lagu-lagu yang udah masuk ya. Tetap pastikan Abang dan Kakak di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Dol Sumbang dengan Linu.

Abang dan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Abang Danaka, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Nenek, kesempatan hari ini alhamdulillah wa syukurillah ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi ya melalui frekuensi 88,4 MHz Probat FM Suara Budaya Nusantara. Hari ini untuk tanggal 2 Agustus 2026 ya Abang Nenek. Dan tentunya mudah-mudahan insyaallah ya hari Minggu atau Ahad ini mudah-mudahan kita dilimpahkan keberkahan, kesuksesan ya. Dan hal-hal yang baik tentunya Abang Nenek. Dan jelang pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat di pagi hari ini, insya Allah kumandang azan subuh akan terdengar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selepas itu nanti kita akan menghadirkan lagu-lagu religi islami sebagai penghantar sebelum bergabung bersama Pro 1 untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Sajana acara lainnya untuk Anda menandakan nanti ada hari ini dalam sejarah, terus juga informasi seputar Sumatera Utara, Markobar, dan juga ragam budaya komunitas. Baik untuk Anda dari studio program 4 jelang pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Insyaallah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

أشهد أن لا

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Muhammad Al-Fatih adalah seorang sultan muda dari Daulah Utsmaniyah yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Penaklukan ini merupakan peristiwa besar dalam sejarah Islam dan menjadi bukti kebenaran sabda Rasulullah akan ditaklukkannya Konstantinopel oleh sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan Islam yang sangat kuat. Ia menghafal Al-Quran, mempelajari akidah, fikih, dan akhlak, serta menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan strategi perang. Para ulama yang mendidiknya menanamkan keyakinan bahwa perjuangan harus dilandasi iman, ilmu, dan ketakwaan kepada Allah. Ketika Konstantinopel berhasil ditaklukkan pada usianya yang ke-21 tahun, Muhammad Al-Fatih tidak bersikap sombong ataupun kejam. Ia justru menunjukkan akhlak seorang pemimpin Islam yang melindungi penduduk kota, menjaga keselamatan mereka, serta memberikan kebebasan beragama. Gereja-gereja tidak dihancurkan dan keadilan ditegakkan bagi seluruh rakyat. Kisah Muhammad Al-Fatih mengajarkan kepada umat Islam bahwa kejayaan tidak diraih dengan kekuatan semata, tetapi dengan keimanan yang kokoh, ilmu yang luas, dan akhlak yang mulia. Usia muda bukan penghalang untuk menjadi pemimpin besar jika dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

Al-Rasyid. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah yang memerintah pada masa keemasan Islam, antara tahun 786 hingga 809 Masehi. Harun al-Rasyid dikenal sebagai pemimpin yang adil, alim, dan membawa Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, serta kebudayaan dunia yang sering dikaitkan dengan kisah 1001 Malam. Berikut ada beberapa hal penting di masa Khalifah Harun al-Rasyid yang menjadikan Islam pada fase puncak kejayaannya atau the golden age of Islam. Di bawah pemerintahannya, Baghdad tumbuh menjadi metropolis dunia. Harun al-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan yang merupakan lembaga perpustakaan dan pusat penerjemah ilmu pengetahuan terbesar pada zamannya. Beliau adalah sosok pemimpin yang terkenal soleh dan perhatian pada rakyatnya, sering berjalan kaki saat berhaji, serta memuliakan ulama. Harun al-Rasyid memiliki kekuatan militer dan politik yang membentang dari Afrika Utara hingga India. Ia memimpin ekspedisi melawan Kekaisaran Bizantium dan memperkuat pertahanan negara. Harun al-Rasyid wafat pada usia 43 tahun di Tus, Khorasan, Iran sekarang pada tahun 809 Masehi. Sebagai penguasa yang visioner, Harun al-Rasyid memajukan pendidikan dengan memberikan penghargaan setara emas

Iya, program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara. Ada anak bertanya pada bapaknya ya tentang keislaman, tentunya membentuk karakter anak itu dari usia-usia emas ya, dari usia nol, bahkan di dalam kandungan ya Bang Denaka. Ada beberapa penelitian bahwa dengan melantunkan Asmaul Husna misalnya seperti itu akan berpengaruh tentang ketenangan si jabang bayi ya Bang Denaka. Kemudian insya Allah juga untuk para calon ayah, calon ibu ya, seperti saya menantikan juga ya, mudah-mudahan diberikan amanah ya untuk juga bisa memiliki buah hati tercinta ya Bang Denaka, yang bisa menjadi permata hati ya hingga hayat nanti ya Bang Denaka ya. Baik, di pagi hari ini kita nantikan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Medan dengan tema yaitu 3 kunci ketenangan hidup, yang insya Allah nanti akan dipandu oleh Salsa ya, dengan Ustadz Darussalam atau Udas ya. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini kita akan menantikan kehadiran menantikan dari kajian acara Mutiara Pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Medan. Dan tentunya dari studio program 4 kami ucapkan selamat mendengarkan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Akan kita ikuti Mutiara Pagi edisi Minggu 2 Agustus 2026 bersama Ustadz Darussalam yang akan membawakan tema 3 Kunci Ketenangan Hidup. Dan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya nantinya ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi, kita bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, Ustaz, untuk itu dipersilakan Ustaz untuk menyampaikan mukaddimahnya pada Mutiara Pagi kita kali ini.
1: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi sohli wa yasir li amri, wa hlu'uddatam mi lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim, wa bari ala sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala, fil Qur'anil Karim, wa asya'an taqra'u syai'a, wa huwa khairul lakum, wa asya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasul karim, wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa di mana saja berada, di hari ini, di subuh ini, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan sebagai manusia yang dhaif, yang lemah, yang kita tidak punya apa-apa kecuali semuanya dititipkan oleh Allah, selain memperbanyak syukur kepada Allah karena Allah telah menghidupkan kita dari tidur panjang kita. Ya, ciri-ciri orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa mampu bersyukur dan menikmati apa saja yang Allah berikan kepadanya. Karena itu Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, laisal ghina wa innamal ghina ghina nafs. Orang yang bahagia itu atau orang yang kaya itu bukan terletak dilihat dari berapa banyak uang harta yang dia punya atau berapa mewah megah rumah serta mobilnya, tapi seberapa merasa cukup dirinya dengan apa yang Allah titipkan dalam kehidupannya. Karena itu hadirin pemirsa di mana saja berada, rasa syukur ini penting. Karena ketika kita bersyukur, maka bahagia akan datang. Bukan sebaliknya, hadirin pemirsa, banyak kita lihat orang-orang yang bergelimpahan harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, kenikmatan hidup, tapi tidak merasakan namanya kebahagiaan sejati. Karena kebahagiaan sejati itu hanya akan dapat dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hati yang senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah, sehingga dia tidak membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, rizkinya dengan rizki orang lain. Maka inilah orang yang senantiasa bahagia. Maka yuk, pagi ini mari kita bersyukur dengan Allah yang telah menghidupkan kita pagi hari ini. Allah yang hidupkan, yang memberikan kita nafas di pagi hari ini. Allah yang membangunkan kita di hari ini. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita, setiap kali kita bangun, kita bersyukur kepada Allah. Ya. Apa doa Nabi? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi dibuka dengan kalimat tahmid, pujian, alhamdulillah. Ini adalah kalimat penyerahan. Ya, salah satu kunci daripada kebahagiaan hidup adalah menyerahkan semuanya, lapang, ridho, ikhlas dengan apapun yang Allah tetapkan kepada kita. Maka perbanyak syukur adalah salah satu kunci daripada kebahagiaan hidup di dunia, bahkan sampai-sampai di akhirat. Hadirin pemirsa, kalau kita melihat begitu banyak manusia yang Allah titipkan nikmat dan karunia kepadanya. Ya, kita bisa lihat hari ini ada yang Allah titipkan harta berlimpah ruah, rumah yang mewah, hidup yang megah, keturunan, dan lain sebagainya. Tapi apakah mereka itu bahagia? Belum tentu. Karena kebahagiaan itu tidak diukur oleh seberapa banyak harta yang dimiliki, seberapa tinggi pangkat jabatan yang diemban, dan seberapa banyak keturunan yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Iya. Kalau bahagia kita ukurannya adalah harta, maka Allah tidak adil. Ya. Kenapa? Karena orang miskin berarti tidak bahagia. Kalau kebahagiaan itu diletakkan kepada pangkat jabatan, maka orang yang tidak punya pangkat jabatan, maka tidak bahagia. Kalau kebahagiaan itu diletakkan atau disandarkan kepada anak, misal contoh, keturunan, maka orang-orang yang tidak punya keturunan, tidak punya anak, pasti tidak bahagia. Maka kebahagiaan itu di mana letaknya? Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Sesungguhnya aku, kata Allah, yang meletakkan kebahagiaan di hati orang-orang yang beriman. Jadi jangan cari kebahagiaan di luar dari diri kita. Ini salah. Maka kebahagiaan itu letaknya ada di dalam diri kita. Maka melalui pagi hari ini, hadirin pemirsa di mana saja berada, maka pagi hari ini, subuh hari ini, semoga kita tetap dalam kebahagiaan. Kebahagiaan dengan hati yang lapang, hati yang penuh syukur, hati yang ikhlas dalam beramal, dan hati yang tetap istiqomah menjalankan seluruh apa yang menjadi bagian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Setidaknya, hadirin pemirsa, ada tiga kunci kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Apa saja dia? Satu, kalau kita merujuk dari Al-Quran surat Al-Baqarah 216, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asya'an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum, wa asya'an tuhibbun syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini kalimat makjub banget, hadirin, teman-teman sekalian. Kunci daripada ketenangan jiwa, kedamaian batin adalah menerima semua apa saja yang telah menjadi ketetapan Allah dalam hidup kita. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu apa yang kita inginkan, yang kita mau. Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Karena itu ayatnya tadi yang saya bacakan, hadirin pemirsa di mana saja berada, ketika kita tidak menahan apa yang menjadi haknya Allah dan kita ridho, ikhlas, bahkan kita mengatakan kepada Allah, ya Allah terserah engkau apa saja ya Allah, hamba ridho. Ini tingkat yang paling tinggi ya, Mbak Salsa, ini tingkatan yang paling tinggi, makom yang tertinggi dari seorang manusia. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia berhusnuzon atas apa saja yang Allah tetapkan kepadanya. Jadi hadirin pemirsa, di mana saja berada, maka kunci kebahagiaan hidup dunia yang pertama adalah berbaik sangka dengan apapun ketetapan Allah. Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yang paling tahu dan kita tidak pernah tahu. Maka berbaik sangkalah. Karena berbaik sangka adalah kunci kebahagiaan hidup. Baik sangka kita dengan ketetapan Allah, baik sangka kita dengan apapun yang terjadi, baik sangka kita dengan pasangan kita, baik sangka kita dengan keturunan kita, baik sangka kita dengan apapun saja yang terjadi dalam hidup kita, itu merupakan kunci kebahagiaan hidup. Karena hanya orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, apa kunci kebahagiaan hidup? Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ridallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Siapa mereka? Kalau kita tafsirkan surah Al-Bayyinah ini, mereka itu adalah para rasul dan para nabi yang ketika mereka diberikan ujian yang begitu sangat berat. Hadirin pemirsa, kita semua pasti punya ujian yang Allah titipkan kepada kita. Masalah, mungkin penyakit yang tak kunjung sembuh, terlilit hutang, ya. Kemudian rumah tangga yang di ujung tanduk yang hampir di ujung perpisahan. Atau ada di antara kita pagi hari ini yang mertuanya mungkin tidak cocok dengan kita, berantem, berkelahi, selalu ribut, bertengkar, ya, dengan segala macam masalah ujian yang hari ini kita hadapi. Maka yakinlah bahwa Allah tidak salah memilih pundak seorang hamba. Maka kunci daripada menghadapi masalah ujian adalah ridho. Ridho menerima apa yang Allah titipkan kepada kita. Ridho. Ridallahu anhum warudu'an. Mereka ridho dengan apapun yang Allah tetapkan. Siapa mereka? Para nabi, para rasul. Yang kalau kita kaji, yang kalau kita lihat, begitu sangat berat ujian cobaan mereka dibandingkan kita. Pernah enggak teman-teman sekalian merasakan ujian yang begitu sangat berat? Masalah yang begitu sangat rumit. Pahamilah, ketahuilah bahwa ujianmu adalah langkah kebahagiaanmu. Masalahmu adalah jalan solusi daripada kebahagiaan hidupmu. Kalau kita cerita sedikit Mbak Salsa ya. Ya, kita cerita sedikit Mbak Salsa. Dan bagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam yang Allah titipkan masalah di dalam perut ikan Zunnun, kemudian dibawa tiga kegelapan ke dalam lautan, gelapnya lautan, gelapnya malam, gelapnya perut ikan Zunnun. Tidak ada orang yang mampu bisa menolong. Tapi di dalam masalah itu, di dalam ujian yang sangat berat itu, di dalam perut ikan Zunnun itu, justru bahkan masalah itu menjadi solusi untuk Nabi Yunus alaihissalam. Ujian yang berat itu menjadi solusi untuk Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa demikian? Karena di dalam perut ikan Zunnun itu, Nabi Yunus alaihissalam mengenal dirinya dan mengenal Rabb-nya. Inilah kunci kebahagiaan. Ridho dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, yang terakhir. Apa kunci kebahagiaan dalam hidup? Teman-teman sekalian, hadirin pemirsa di mana saja berada. Kunci kebahagiaan dalam hidup yang terakhir adalah senantiasa bersandar hanya kepada Allah. Ya. Guru saya pernah berkata, belajar dari tiga hal kalau ingin hidup bahagia, dunia dan akhirat. Kita harus belajar dari tiga hal. Yang pertama, belajar

makhluk. Harusnya hati yang patah itu mengajarkan kita bahwa Allah yang memulihkan, yang menumbuhkan hati kita yang patah dan kecewa. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah, dialah Allah zat yang menyembuhkan hati kita yang terluka, yang kecewa. Bukan makhluk, bukan manusia. Sampai kata Sayyidina Ali pernah berkata, aku sudah merasakan kepahitan dalam hidup dan tidak ada yang paling pahit dalam hidupku kecuali berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia, Mbak Salsa, adalah patah hati yang disengaja. Kalau ingin ngarep, ngarepnya hanya kepada Allah. Kalau ingin minta, mintanya hanya kepada Allah. Kalau ingin ngadu, ngadunya hanya kepada Allah. Maka insya Allah, hidup akan bahagia. Maka yang ketiga, yang terakhir adalah kunci kebahagiaan hidup dunia adalah kita harus nantiasa bersyukur kepada Allah, ridho dengan apapun yang Allah takdirkan, dan yakin bahwa setiap masalah ujian itu adalah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu setiap kali ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita, gak akan mungkin tuh Allah berikan ujian cobaan di luar batas kemampuan kita. Hadirin pemirsa di mana saja berada, yang harus diingat ketika kita diuji, kita bukan hanya sekedar mampu melewati ujian itu, tapi kita juga harus lulus. Maka Allah membagi tiga bagian cara menghadapi ujian. Pertama, hadapi ujian cobaan masalah hidup itu dengan isbir. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika datang ujian cobaan begitu sangat berat, seakan-akan ingin membuat kita itu meninggalkan Allah, seakan-akan membuat hidup kita ini tak berarti, tak bermakna, ingin putus asa, ingin bunuh diri. Maka Allah sampaikan dalam ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Bersabarlah. Guru saya pernah berkata, Mbak Salsa, ini kalimat sangat bagus kita jadikan motivasi dalam kehidupan. Ya, Ustaz. Kata guru saya, kalau ada masalah, ada ujian, kalimat ini boleh digunakan dalam kondisi situasi apapun kita dalam hidup ini. Satu kalimat yang bisa kita gunakan dalam kondisi situasi apapun. Kalimat apa itu? Semua ini pasti berlalu. Atau semua ini pasti berakhir. Kalau kita dapat ujian, maka katakan dalam hati kita, jiwa kita, ujian ini pasti berakhir. Ujian ini pasti berlalu. Dan kalau kita senang, kita bahagia, kita di puncak kesuksesan yang paling tinggi sekalipun, agar kita tidak lupa, agar kita tidak lalai, maka katakan dalam hati dan jiwa kita, semua ini pun pasti berakhir, semua ini pasti berlalu. Hadirin pemirsa di mana saja berada, maka yang terakhir adalah kunci kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat adalah senantiasa memandang setiap masalah dan ujian adalah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maqtasabat wa 'alayha maqtasabat. Ya, saking cintanya Allah kepada kita, Allah tidak akan mungkin memberikan beban ujian hidup di luar batas kemampuan kita. Maka sebagai penutup daripada materi subuh kali ini, hadirin pemirsa di mana saja berada, maka tiga kunci kebahagiaan hidup tadi itu haruslah kita amalkan. Dan ada satu doa yang bisa membuat kita lebih bahagia dan terus bahagia. Apa doanya? Doa Nabi Adam alaihissalam. Yang kena satu dosa itu, ya, kena satu doa itu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya dikembalikan kepada surga. Kita semua hadirin pemirsa hafal doanya. Qalu rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ini kalimat suatu pengakuan

0: suatu pengaduan, suatu penghambaan yang membuat Nabi Adam alaihissalam dikembalikan ke dalam surga. Jadi teman-teman sekalian, kalau ingin bahagia, kalau ingin ditolong sama Allah, maka minimal kita punya 3M. Mengaku, mengadu, dan senantiasa muhasabah diri. Mengaku bahwa kita adalah seorang hamba. Kita enggak bisa apa-apa kecuali semua ditolong sama Allah. Mengadu. Mengadulah hanya kepada Allah. Hadirin pemirsa. Karena hanya Allah yang mampu mendengar setiap curahan hati kita. Setiap goresan luka di dalam jiwa dan dada kita. Dan yang ketiga, muhasabah. Ingat-ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Boleh jadi dosa-dosa itulah yang menghalang seluruh doa-doa kita, hajat kita. Boleh jadi dosa-dosa yang kita kerjakan menjadi penghalang turunnya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Mbak Salsa, materi yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita di pagi hari ini, memberikan motivasi dan semangat kepada kita untuk senantiasa mencari keberkahan dalam hidup. Dan kunci-kunci kebahagiaan dalam hidup tentunya senantiasa berbaik sangka dengan Allah dan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk penyampaian mukadimahnya pada mutiara pagi kita kali ini. Karena keterbatasan waktu kita, Ustadz mungkin boleh dijawab secara singkat pertanyaan dari pendengar kita yang sudah ikut bergabung Ustadz. Ada Ibu Aslah di Paluh Kurau yang bertanya, Ustadz, benarkah orang yang bersifat kona'ah itu seakan-akan ia ada simpanan di dalam bumi? Silakan dijawab Ustadz.
0: Ya baik. Gimana tadi Mbak pertanyaannya Mbak?
1: Ya, pertanyaan dari Ibu Aslah yang menanyakan, benarkah orang yang bersifat kona'ah itu ia seakan-akan ada simpanan di dalam bumi? Silakan dijawab Ustadz secara singkat.
0: Ya, kona'ah ya. Orang yang kona'ah itu adalah orang-orang yang senantiasa memiliki ketenangan jiwa, ya, ketenangan lahir dan batin, kebahagiaan hidup di atas dunia. Jadi punya simpanan di atas dunia, artinya itu punya hati yang tenang, hati yang selamat, biqalbin salim. Jadi orang yang kona'ah, dia senantiasa merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan, dan tidak orang kona'ah itu tidak pernah khawatir dengan urusan dia yang belum dia ketahui. Mungkin begitu ya Mbak Salsa.
1: Ya, mungkin yang dimaksud Ibu Aslah ya seperti itu Ustadz. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Ibu Aslah untuk pertanyaannya. Baik Ustadz, untuk itu karena kita sudah di penghujung mutiara pagi untuk kali ini, Ustadz bisa disampaikan doa penutup dalam segmen kita.
0: Baik, sebelum kita tutup dengan doa, maka mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Kita mengaku bahwa kita senantiasa selalu berbuat dosa dan salah kepada Allah. Baik mata kita yang sering melihat gambar-gambar buruk, foto-foto buruk, lisan kita yang sering kadang berkata kasar terhadap pasangan kita, mertua kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita. Mungkin tangan kita yang sering mengambil yang bukan hak kita. Kaki kita yang sering melangkah ke tempat yang dimurkai dan dilarang oleh Allah. Maka mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Ghafur, yang Maha Pengampun, ampuni setiap dosa yang pernah kami lakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki kami, mata kami, tangan kami ya Allah, lisan kami ya Allah, lisan kami yang senantiasa ya Allah lupa berzikir kepadamu, lisan kami sering kami gunakan ya Allah untuk mencaci orang lain, memaki orang lain, membuka aib orang lain, maka ampuni dosa lisan kami ya Allah. Ya Allah maafkan setiap salah yang pernah kami perbuat. Ya Allah ampuni dosa ayah dan ibu kami, guru-guru kami, teman kami, sahabat kami. Ya Allah ampuni dosa ayah dan ibu kami yang mencintai dan menyayangi kami. Ya Allah kumpulkan kami ya Allah, kumpulkan kami ya Allah bersama kedua orang tua kami di surga-Mu ya Allah. Kami rindu ya Allah, kami rindu menatap wajah dan ayah kami, kami rindu menatap wajah ayah dan ibu kami. Kalau mereka hari ini sudah tiada ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah bersama para nabi dan para rasul-Mu ya Allah. Ya Allah bersihkan hati kami, lapangkan jiwa kami ya Allah. Ya Allah cukupkan rezeki kami dengan yang halal, jauhkan ya Allah rezeki kami dengan yang haram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa barakah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha menutupi segala aib dan kekurangan kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Rabb. Terima kasih ya Allah, Engkau tutupi seluruh aib-aib kami di depan pasangan kami. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah yang hina ini, yang kotor ini. Apalah daya ya Allah diri ini, diri yang kotor ini, diri yang hina ini, yang setiap hari bersalah dan berdosa. Terima kasih ya Allah, Engkau tutupkan kekurangan kami di hadapan pasangan kami, di hadapan mertua kami, teman-teman dan sahabat kami. Ampuni kami ya Allah, maafkan segala kesalahan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Iya, demikian Abang Neraka, kajian Mutiara pagi hari ini jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kabar berita perempat untuk Anda di pagi hari ini.

Kabar Berita Pro4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau paranak kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sobat Budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

ya, 88,4 MHz Perempat FM, suara budaya Nusantara. Maaf ya. kerongkongan saya agak terganggu. Pagi hari ini masih informasi seputar Sumatera Utara ya. Kita hadirkan untuk Anda dari beragam informasi yang disajikan ya. Terutama dari rri.co.id serta beberapa laman yang bisa kita informasikan untuk Anda ya. Di antaranya adalah selesainya Festival Bunga dan Buah di Brastagi, Abang Darka ini memang menyisakan kenangan yang tentunya kemeriahan ya, terus juga bersatunya seni dan hal-hal yang menarik lainnya ya di Festival Bunga dan Buah ya Kabupaten Karo yang berakhir hingga 31 Juli kemarin ya, Abang Darka. Dan rangkaian kegiatan ini dimulai dari fun run, dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang, baik lomba tarik kreasi, business matching dan foil trip, makan buah gratis serta berbagai penampilan seni dan musik dari talenta lokal hingga malam hari. Nah, suasana semakin meriah saat Bupati dan Wakil Bupati Karo turut menghibur masyarakat dengan membawakan lagu Nangkih Deleng Sibaya karya Lahum Jaga Depari yang diiringi Simalem Okresta pimpinan Romelo Armando Putra. Di mana penampilan tersebut mendapat sambutan hangat dari para pengunjung yang memadati lokasi festival. Ya, dan kehadiran Bupati serta Wakil Bupati ini tentunya merupakan melengkapi seluruh rangkaian kegiatan yang tentu untuk menyukseskan Festival Bunga dan Buah sebagai ajang pelestarian budaya, promosi pariwisata serta penguatan perekonomian daerah. Aduh, saya pingin sekali kesananya, mudah-mudahan bisa di tahun depan mungkin ya. Dan tentunya ini menjadi patut dibanggakan ya bagi masyarakat Karo dan sekitarnya bahwa event ini tetap dilaksanakan reguler ya Bang Daraka, yang tentunya bisa menyedot perhatian dari pengunjung terutama para wisatawan ya, baik lokal maupun mancanegara Bang Daraka. Dan tentunya para pelaku usaha juga mengikuti kegiatan business matching yang diperuntukkan petani, pelaku UMKM, serta mitra usaha melalui kunjungan lapangan serta pertemuan bisnis sebagai upaya memperluas jaringan pemasaran produk unggulan Kabupaten Karo. Jadi selain pariwisatanya, ekonominya juga Abang Daraka ya, tentunya lapangan kerja bagi masyarakat juga terbuka.

0: sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu berbahasa Karoya Darami Jodoh dari Kartika Borogurki ya. Baik Abang Neneka, pagi hari ini informasi berikutnya tentang rute Wings Air yang resmi dibuka ya oleh Gubernur Sumatera Utara untuk rute Kuala Namu Madinah ya, Mandailing Natal. Nah, ini salah satu dari laman Antara ya. Gubernur Sumut Bobi Nasution meresmikan inaugural flight atau penerbangan perdana maskapai Wings Air rute Kuala Namu Mandailing Natal. Dan rute ini dikatakan Bobi diharapkan untuk memperkuat konektivitas antar daerah dan tentunya akses semakin mudah ya. Selain itu lanjut Bobi juga mempercepat mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara. Dan Gubernur juga mengaku pembukaan rute ini menghubungkan Bandara Internasional Kuala Namu menuju Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution bukan sekedar agenda seremonial belaka, melainkan langkah strategis untuk memangkas waktu tempuh dan mempermudah aksesibilitas baik dari Medan dan sekitarnya maupun Mandailing Natal dan sekitarnya. Nah, maskapai Wings Air menggunakan pesawat tipe ATR 72-600 berkapasitas sebanyak 72 kursi untuk melayani rute Kuala Namu Mandailing Natal pulang pergi 3 kali dalam sepekan ya. Jadi untuk Anda yang ingin ke Mandailing Natal pulang kampung boleh silakan ya, atau sebaliknya Selasa, Kamis dan Sabtu Abang dan Kakak. Dan Gubernur juga mengapresiasi atas pengembangan industri aviasi di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang ya. Ingat Kuala Namu Deli Serdang. Dan ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat, efisiensi harga aftur dan pemberian insentif perpajakan agar Kuala Namu mengoptimalkan peran sebagai gerbang utama di bagian barat Indonesia. Wah, selamat ya. Tentunya untuk warga Madinah semakin mudah ya untuk misalnya entah mengurus surat-surat atau apapun itu ke Medan begitu ya dengan pesawat Wings Air. Baik, untuk Anda lagu-lagu masih kita hadirkan di pagi hari ini, masih bersama kami program 4R Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

lagu Mojang Priangan ya dari Azmi Z featuring EMPID. Jadi lebih kurang menceritakan tentang kecantikan wanita Sunda begitu ya, dengan kebaya yang sederhana tapi bisa menarik perhatian ya Abang dan Kak. Baik, di pagi hari ini kembali saya informasi tentang Sumatera Utara ya Abang dan Kak. RRI.co.id Balige ya, kita hadirkan dari informasi dari laman rri.co.id Balige, di mana Badan Pelaksana Otorita Danau Toba terus memperkuat kapasitas internal sebagai bagian dari upaya mendorong promosi pariwisata yang lebih efektif dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu melalui pelatihan peningkatan kapasitas komunikasi bagi jajaran internal BPODT yang menghadirkan Fiera Lovienta Putri Indonesia Sumatera Barat 2022. Terus juga praktisi komunikasi sekaligus alumnus Carfrid University gitu ya. Jadi Fiera ini merupakan praktisi komunikasi sekaligus alumnus Carfrid Cardiff University. Nah, pelatihan yang dilaksanakan di kantor radio di sana ya Abang dan Kak, di Del FM Lagu Boti pada Jumat 10 Juli lalu, menjadi bagian dari komitmen BPODT untuk membangun kemampuan komunikasi yang lebih adaptif, strategis, dan relevan dengan tantangan promosi destinasi wisata saat ini. Nah, di tengah landscape komunikasi dan media sosial yang terus berkembang, penguatan kapasitas sumber daya manusia dinilai menjadi pondasi penting agar narasi besar tentang Danau Toba sebagai destinasi pariwisata prioritas dapat tersampaikan secara lebih efektif kepada publik. Nah, PLT Direktur Utama BPODT Arditama Nusantara Putra menuturkan bahwa pelatihan ini digelar tentunya untuk meningkatkan kemampuan internal dalam menjalankan fungsi komunikasi, sehingga BPODT dapat semakin optimal dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke Danau Toba. Dan menurutnya, penguatan kapasitas komunikasi ini tidak lagi dapat dipandang sebagai fungsi pendukung semata, melainkan menjadi bagian penting dari strategi promosi destinasi yang terintegrasi. Wah, makin keren ya Danau Toba. Mudah-mudahan banyak investor yang menitipkan dananya untuk pengembangan Danau Toba ya, sekaligus juga memberikan kesempatan untuk para pekerja ataupun para pencari kerja di sana ya Bang Danaka. Dan melalui pelatihan ini BPODT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fondasi internal sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata Danau Toba. Nah, dengan kapasitas komunikasi dan kemampuan pengembangan konten media sosial tentunya yang semakin solid, BPODT berharap berbagai upaya promosi yang dijalankan dapat semakin efektif dalam memperkenalkan kekayaan alam, budaya, dan pengalaman wisata Danau Toba, tentunya kepada para wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Baik Abang Danaka, yuk kita BTW. Ini judul lagu berikutnya ya dari Suryanto Siregar ya, BTW OTW dan juga lagu-lagu yang lainnya. Selamat mendengarkan Probat FM, suara budaya Nusantara.

Baik, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi hari ini ya Bang Danaka, setelah lagu dari Suryanto Siregar, BTW-TW ya. Kita lanjutkan kembali, nanti ada kabar berita perempat dan juga hari ini dalam sejarah. Selama 1 jam ke depan hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya saya Kiki masih menemani Anda di pagi hari ini, semoga sehat selalu untuk Anda Bang Danaka, sukses ya. Dan juga apapun yang diinginkan tercapai dengan doa-doa dan harapan kita ya Bang Danaka. Selamat mendengarkan kembali program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nipas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.